0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu,
5: awalnya ya kita dulu, punya kita dulu. Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Oke, ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
7: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
2: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
7: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: yang termasuk yang pernah sampaikan seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
7: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai
9: diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang di mana? Waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Jadi bisa
14: beritanya juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
12: Tolong kalau ada yang direpati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah,
12: keluarkan kemana itu.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect it to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.

Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar, 18 Agustus 2026 untuk mengawali akhir pekan Anda ya. Dan pendengar, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur untuk hari Sabtu ini, seluruh wilayah Kalimantan Timur yaitu Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam, Pasir Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang diprediksi akan mengalami cuaca berawan ya. Dan juga pastikan untuk tetap update mengenai info terkini mengenai perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dengan mengakses laman BMKG pendengar, atau setia mendengarkan program di program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, semoga cuaca hari ini tidak menghambat aktivitas hari Sabtu Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, hari ini tanggal 8 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun ASEAN. Di mana pendengar, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan juga dideklarasikan oleh para founding fathers ASEAN, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Dan dalam peringatan hari ulang tahun ke-59 ASEAN tahun ini, pendengar, organisasi kawasan ini mengusung tema Navigating Our Future Together. Tema tersebut mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan global secara bersama-sama, sekaligus membangun masa depan kawasan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Tema tersebut menegaskan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, dan semangat itu juga mencerminkan visi ASEAN sebagai satu komunitas regional yang terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

0: sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM Pro

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan visi kemanusiaan, tidak juga selaras dengan visi keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda paket Beranda Astacita edisi hari ini, pendengar Sabtu 8 Agustus 2026, bersama dengan narasumber Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam yang merupakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Beranda Astacita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi di program acara wawancara kita dengan sejumlah tokoh ya di Kalimantan Timur. Kemudian beliau ini menjadi tokoh nasional tapi tidak lupa juga dengan Kalimantan Timur.
5: Iya.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Dr. Haji Andi Sofian Hasdam, SPN. Iya Pak, lama kita tak jumpa Pak ya.
5: Iya betul.
4: Iya, kemarin waktu
5: sering mau kesini tapi waktunya kadang-kadang kurang klop gitu.
4: Kurang klop ya, karena sibuknya di DPD RI. Iya, tapi kami sering melihat dengan Pak Dr. Sofian Hasdam ini di media sosialnya Pak.
5: Iya.
4: Dan media sosialnya sangat menginspirasi sekali.
5: Alhamdulillah.
4: Pak Sofian Hasdam, terkait dengan apa yang menjadi kewenangan Bapak Pak di di DPD RI. Bagaimana Pak sebenarnya peran strategi DPD RI dalam mewujudkan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional, khususnya Kalimantan Timur Pak?
5: Sebetulnya sebagai anggota DPD, saya kira semua aspirasi masyarakat itu menjadi kewenangan kami, jadi tugas kami. Tetapi karena kebetulan saya ditugasi menjadi Ketua Komite 1, maka sering saya membatasi diri dalam hal kewenangan Komite 1. Nah, kewenangan Komite 1 itu kan terkait dengan pemerintahan, pertahanan keamanan, pertanahan, daerah otonomi baru, ya kemudian tata ruang, ya jadi itu itulah yang kadang-kadang saya membatasi diri dalam bidang-bidang itu. Nah, oleh karena itu selama ini saya turun ke lapangan itu banyak misalnya mengadvokasi permasalahan-permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan perkebunan, masyarakat dengan pemerintah. Ya, kemudian kalau bidang pemerintahan itu mungkin masalah pemekaran wilayah. Ya, yang paling mutakhir ini kan masalah pemotongan TKD. Itu juga kita suarakan gitu.
4: Bagaimana Pak, isu ini bisa disuarakan di tingkat pusat soal pemotongan TKD ini Pak?
5: Saya kira kita kencang sekali membicarakan itu karena yang kita suarakan ke pemerintah pusat bahwa masyarakat daerah ini sudah terlalu banyak kesulitan. Sangat banyak kesulitan, karena kita tidak bisa bilang bahwa orang desa tidak pakai dolar. Ya, sekarang dolar sudah mencapai 18.000. Ya, walaupun hari ini agak kendor-kendor sedikit. Kemudian yang kedua, terjadi kenaikan harga. Banyak aspirasi masyarakat daerah kan yang kita suarakan. Nah, sekarang khususnya aspirasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini kita lihat beberapa kepala daerah itu kan bukan mengancam, sudah mengatakan kami tidak bisa melanjutkan pegawai P3K kami sampai akhir tahun, paling sampai September. Kalau itu terjadi, saya kira bayangkan terjadi instabilitas di seluruh Indonesia. Seperti yang terjadi baru-baru di Kabupaten di
4: Gorontalo Pak ya.
5: Bukan di Maluku Utara, salah satu kabupaten. Jadi itu yang kita khawatirkan, kalau masyarakat daerah mengalami kesulitan, kesejahteraannya dipotong, tunjangan pegawai menurun, ini lalu terjadi instabilitas seluruh daerah, saya kira itu.
4: Berarti ini berkaitan juga dengan keamanan.
5: Benar. Ya. Nah, oleh karena itulah kita ingin menyuarakan kepada pemerintah bahwa oke lah kalau tahun ini Anda potong silakan, tapi tahun depan tolong jangan dipotong, karena ini bukan masyarakat daerah datang kemudian mengemis kepada pemerintah pusat, ini haknya mereka. Karena itu dasarnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi itu yang perlu dipahami, bukan gara-gara wah ini kok pemerintah daerah kok cengeng sekali gitu. Ya.
4: Padahal pemerintah daerah sedemikian rupa untuk mencari sumber pendapatan-pendapatan itu.
5: Jadi begini, kalau dikatakan pemerintah daerah harus kreatif-kreatif apalagi. Semua kewenangan kan sudah ditarik ke pusat, pertambangan sudah. Apalagi masyarakat daerah, 0,4 mil laut yang dulu kabupaten kota sekarang udah hilang juga.
4: Ya, zonasi itu Pak.
5: Zonasi itu. Ya, jadi itu yang barangkali perlu dilihat oleh pemerintah pusat gitu.
4: Iya. Kalau di bidang untuk zonasi di perairan kita sudah serahkan dan sudah diatur sedemikian rupa.
5: Betul.
4: Nah Pak, sejauh ini untuk memperjuangkan aspirasi daerah itu, Pak, bagaimana, Pak, apa namanya, lika-likunya di tingkat pusat, Pak, untuk menyuarakan hal tersebut?
5: Jadi begini, kita ada mekanisme namanya reses. Ya, saat ini kan kami lagi reses. Kalau reses itu artinya kita turun ke semua dapil, semua wilayah di dapil kita. Ya, kayak saya kan bukan Bontang aja dapil saya, sampai Pasir, Berau, Mahulu, ya, itu semua dapil saya. Kota. Ya, kita turun, dan satu kali reses itu kan 28 titik. Kita datang di situ ketemu dengan masyarakat, kemudian kita serap aspirasinya. Dari aspirasi itulah kemudian kita menyampaikan laporan ke DPD pada akhir masa reses. Kemudian di situ disatukan.
4: Disatukan.
5: Ya, kan misalnya komite satu itu ada di semua kabupaten, ada di seluruh provinsi. Ya. Nah, itulah dikumpulkan berapa aspirasi yang terkait dengan ASN. Berapa aspirasi menyangkut daerah otonomi baru, berapa aspirasi menyangkut TKD, berapa. Nah, itulah kita suarakan nanti di dalam rapat paripurna. Rapat paripurna itu kita suarakan dan itu menjadi suara resmi DPD. Nah, itulah nanti yang kemudian kita carikan kanalnya kemana. Sekedar demikian.
4: Pak, sejauh mana, Pak, dari aspirasi tadi soal ASN, soal otonomi baru, soal TKD, mana yang paling krusial di tingkat pusat sana yang disuarakan oleh anggota kita di DPD RI, Pak?
5: Jadi begini, kalau saya ingin memberikan persentase mulai dari yang paling penting sampai yang apa yang kayak menduduki Pak peringkat pertama itu TKD. Ya, karena ini menyangkut segala aspek di daerah. Ya. Kemudian karena yang kedua tenaga honor P3K dan terutama P3K paruh waktu. Ya, ini kalau mereka tidak dibantu, ini tahun depan sudah selesai mereka. Ya. Nah, tentu kemarin kan Mendagri sendiri tidak ingin ada pemecatan, ada pemberhentian P3K karena khawatir terjadi instabilitas. Kemarin makanya ketika terjadi kemarin di satu kabupaten itu kan Mendagri menurunkan tim untuk melihat. Nah, sekarang kita menyampaikan begini, kalau Anda tidak mau ada pemecatan, usahakan gajinya P3K paruh waktu itu dari APBN, dari pusat.
4: Itu solusi yang ditawarkan.
5: Apa keuntungannya kalau itu dari pusat? Besaran gajinya itu sama di semua daerah. Sekarang kan ini beda-beda. Ya, ada yang tinggi, ada yang tidak sampai 1 juta. Ya, jadi memang kalau dengar honornya P3K paruh waktu kan menyedihkan banget itu. Sudah paruh waktu namanya sudah tidak sampai lagi, masih jauh dari upah minimum regional gitu.
4: Pak Sopian, pengalaman Bapak, Pak, selaku kepala daerah dulu, Pak, dengan adanya isu-isu yang seperti ini, apa yang harus dilakukan, Pak?
5: Saya kira kalau saya, sekarang itu sudah muncul suara untuk melakukan perubahan Undang Dasar 45 yang ke-4. Ya. Artinya otonomi daerah ini tidak bisa sekedar diletakkan pada undang-undang, tetapi mestinya disuarakan dalam Undang-Undang Dasar. Ya, bahwa Indonesia ini terdiri dari daerah besar dan kecil, terdiri dari pusat dan daerah. Oleh karena itu otonomi daerah ini harus disuarakan. Kalau sekarang kan Undang-Undang 2299 dulu di zaman Pak Habibie, itu daerah kuat sekali. Tapi begitu mudah dirubah di zamannya Pak SBY menjadi Undang-Undang 32 2004. Kemudian di zamannya Pak Jokowi dirubah lagi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan itu sudah sangat sentralistik. Makanya kita ingin ada penguatan mengenai otonomi daerah ini, karena kalau pemerintah pusat menyadari bahwa kalau semua daerah ini kuat, maka sebetulnya kan dampaknya secara otomatis Indonesia
4: secara
5: kuat. Nah, ini yang kita ingin melihat sekarang, bahwa otonomi daerah sudah hilang semua marwahnya, udah lari ke pusat semua sekarang.
4: Sangat jauh, Pak, ya, dengan sudah zamannya Pak Sofian.
5: Sangat jauh, di zaman saya itulah puncaknya. Tapi kan kemudian dulu waktu itu ada beberapa isu. Yang pertama, karena di zaman Pak Habibie itu bunyi undang-undangnya mengatakan antara pemerintah daerah tingkat 2 dan pemerintah provinsi itu tidak ada hubungan secara langsung. Makanya kemudian muncul isu raja-raja kecil. Bupati, wali kota tidak mau hormat kepada gubernur. Kemudian ditambah lagi karena kewenangan dulu dari pusat pusat korupsi dulu di pusat, tiba-tiba kewenangan ke daerah, larutlah ke daerah, itu namanya korupsi. Itulah yang kemudian menjadi isu sentral. Nah, mulailah ditarik kewenangan-kewenangan. Nah, pertanyaan saya, sejak ditarik kewenangan sampai sentralistik begini, hilang enggak korupsi itu?
4: Masih, Pak.
5: Ya. Bahkan lebih dahsyat.
4: Bahkan juga kewenangan untuk perizinan yang harus diberikan kepada daerah juga kembali ke pusat lagi, Pak ya.
5: Itu dia. Jadi inilah yang kita ingin, apa namanya? Kayak itulah yang saya bilang tadi. Kalau dikatakan daerah harus kreatif, apalagi yang dia ambil? Semua kewenangan sudah diambil pusat, sudah sampai pusat. Perizinan segala macam gitu.
4: Iya, iya. Artinya jika kita menuntut hal-hal yang lain ke pusat, saat ini juga masih diperbincangkan yang sangat signifikan juga, Pak ya.
5: Iya, betul.
4: Iya.

0: Lihat ini, Bu. Aku diterima di perguruan tinggi negeri itu, Bu. Dan sesuai dengan jurusan yang saya pilih, Bu.
1: Masya Allah, Nak. Akhirnya doa kita terkabul juga. Alhamdulillah, ya Allah.
0: Desta masih gak nyangka, Bu. Desta pikir mungkin mereka akan ragu menerima saya karena kondisi saya yang cacat ini, Bu.
1: Iya, Nak, itu wajar. Tapi kamu itu pintar, tekun, dan pantang menyerah. Kamu dan penyandang disabilitas lainnya punya hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan ilmu.
0: Tapi, apakah fasilitas di sana sudah akses ya, Bu?
1: Justru itu, Nak. Dengan kamu masuk, kamu jadi jembatan, jadi suara. Biar semua tahu bahwa hak pendidikan itu milik semua, termasuk kamu.
0: Aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Dan akan buktikan kalau keterbatasan bukan akhir dari segalanya.
1: Ibu percaya kamu, Nak. Kita akan hadapi semua tantangannya sama-sama ya. Dan jangan lupa selalu suarakan hakmu ya.
0: Siap, ibuku yang baik. Karena ilmu harus jadi cahaya buat siapapun kan.
1: Betul sekali. Dan Desta sudah jadi cahayanya sekarang.
0: Ibu bisa aja.
2: Mari wujudkan pendidikan inklusif. Karena setiap anak berhak belajar, berhak tumbuh, dan berhak bermimpi.

0: tantangan terbesar DPD RI, khususnya di Komite 1 Pak ya, dalam mengawal aspirasi daerah agar dapat terwujud menjadi sebuah kebijakan nasional Pak yang tidak sentralistik lagi?
1: Saya berubah dulu sedikit. Jadi begini, sebetulnya perjuangan kita sekarang adalah kurangnya kewenangan yang dimiliki DPD. Ya, karena dari awal kan sebetulnya, dari awal sejarahnya DPD ini dulu namanya utusan daerah. Utusan daerah pada sebelum reformasi. Utusan daerah. Cuma karena utusan daerah itu dulu tidak dipilih, itu kan ditunjuk dulu utusan daerah. Utusan daerah, utusan golongan, utusan dari TNI, Polri. Nah, tidak dipilih. Nah, kemudian muncullah reformasi, dan di dalam reformasi dikatakan bahwa tidak ada lagi orang yang duduk di legislatif yang tidak melalui pemilihan. Diroba-robalah utusan daerah menjadi DPD. Nah, tetapi kan coba bandingkan antara kekuatan senator di negara lain dengan kekuatan senator DPD di Indonesia, itu kan sangat
0: berbeda.
1: Coba kita lihat di Amerika, suara satu orang senator aja kan bisa mengguncangkan apa namanya. Nah, ini yang barangkali kewenangan ini yang kenapa DPD untung kalau dia kuat. Karena dia tidak berada di bawah payung partai politik. Sehingga tidak
0: sangat
1: ada
0: independen.
1: Tidak ada partai politik yang mengontrol. Ya, kita yang penting tidak bertentangan dengan keinginan rakyat, kita suarakan. Ya, sekira itu anunya.
0: Apalagi termasuk tentang bagaimana daerah untuk mengusulkan pendapatannya, Pak.
1: Betul.
0: Ini kan berkaitan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah juga, Pak ya.
1: Benar, benar. Jadi sekarang ini yang kita lihat ini kita lihat UMKM sekarang yang sudah lesu sekali. Harga-harga sudah mulai naik. Kemudian apalagi yang terkait dengan impor kayak tempe, tahu, itu udah. Jadi ini yang kita khawatirkan, kalau ini tidak ada perbaikan lalu kemudian menyentuh seperti harga pada waktu krisis 98 dulu.
0: Nah, menarik Pak, kalau kita bicara tentang kewenangan tadi, ditambah lagi isu-isu di daerah tadi yang soal hal-hal yang lain. Nah, saat ini kondisi di wilayah perbatasan Pak, kita tahu bahwa di hari ini di Mahakam Ulu Kutai Barat lagi kering Pak. Bahkan tadi harga LPG 3 kg sudah mencapai ratusan ribu. Apa yang harus diperjuangkan ini Pak?
1: Jadi kalau saya sekarang ini pemerintah harus turun tangan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Memang kita katakan harga tidak naik, tetapi transportasinya coba bayangkan. Ya, sampai apalagi dikatakan di Mahulu segala macam. Ya, belum lagi di pulau-pulau. Kan kebetulan Komite 1 sekarang ini memperjuangkan juga undang-undang daerah kepulauan. Ya, memang kan tidak terkait mungkin dengan Kalimantan Timur, karena Kaltim ini bukan daerah kepulauan. Nah, seperti yang Anda katakan tadi, Mas Rudi katakan. Itu di pulau-pulau juga lebih menyedihkan juga. Ya, karena mereka harga barang-barang termasuk kemahalan nilai bahan bangunan segala macam. Jadi sekarang ini tidak ada jalan lain, pemerintah harus memberikan subsidi sehingga harga di Mahulu dengan harga di Samarinda sama.
0: Harus sama.
1: Harus sama.
0: Iya. Nah, kalau bicara tentang kewenangan ini luar biasa Pak ya, artinya harusnya kewenangan itu diberikan sebesar-besarnya untuk anggota DPD RI kita. Nah, bagaimana Pak mekanisme DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat tadi? Tadi sempat Bapak singgung bahwa melalui reses tadi Pak ya. Nah, selain itu Pak, apakah ada perlu sebuah sinergi komunikasi yang dibawa di DPD RI di tingkat daerah hingga ke tingkat pusat nih Pak?
1: Iya. Jadi begini, kami punya di DPD, setiap daerah itu punya perwakilan kantor DPD, punya kantor DPD. Kantor itu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Dan yang kedua, sekarang juga kan gampang sekali dengan media sosial. Saya rasanya saya tidak tahu apakah, mudah-mudahan sih semua masyarakat Kaltim sudah tahu, tapi kalau orang di Bontang kayaknya tidak ada lagi yang tidak tahu saya punya nomor HP.
0: Kalau saya sudah dapat di media sosial Bapak seringkali Pak informasi.
1: Ya, jadi artinya sekarang sudah mudah sekali menyampaikan aspirasi. Nah, kita punya mekanisme, apalagi saya sebagai ketua komite punya mekanisme untuk advokasi. Ya, jadi kalau ada aspirasi masyarakat yang apalagi saya lihat masyarakat yang terdalimi, ya itu kita turun. Nah, ini contohnya ada beberapa ini yang masalah tanah masyarakat tiba-tiba diambil perkebunan ada di Penajam. Yeah. Kemudian kalau tanah masyarakat dengan pihak PT perkebunan juga itu di Bendungan Marangkayu. Ya. Masalah tanah transmigrasi ada di Muara Wahau. Ini jadi kita semua menginventarisasi dan kita turun.
0: Ya. Iya, iya. Dan memang komunikasi itu sangat penting melalui media sosial saat ini, Pak.
1: Iya, jadi gampang sekali mereka menyampaikan WA ke saya, kemudian saya balas.
0: Termasuk melalui RRI ini, Pak. Mungkin kayaknya Pak Dr. Sofian Hasdam perlu memanfaatkan RRI sebulan sekali nih, Pak, sebagai sarana komunikasi, siap, Pak. Ya. Dan pendengar, nanti hal ini mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti bagaimana sebenarnya informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui aspirasi yang dilakukan oleh DPD RI, khususnya Pak Sofian Hasdam. Nah, Pak, bagaimana DPD RI memastikan bahwa aspirasi daerah itu tidak hanya menjadi masukan tetapi juga benar-benar menjadi perhatian di legislator nasional?
1: Ya, jadi semua masukan itu kita evaluasi. Evaluasinya itu ada dua. Jadi yang pertama yang disalurkan melalui DPD, kantor resmi DPD menyampaikan aspirasi itu apabila itu terjadi di seluruh Indonesia. Tapi ada aspirasi khusus, misalnya kemarin ada yang nitip saya dari desa mana di Kutim itu, ya, bahwa mereka itu belum punya listrik. Itu saya urus langsung ke Kementerian Energi. Ya, jadi yang kayak begitu-begitu. Jadi ada titipan-titipan yang misalnya masalah guru, ya saya ke Kementerian Pendidikan menyampaikan, dan ternyata masalahnya juga secara nasional. Ya, masalah apalagi sekarang ini dengan tidak boleh lagi mengangkat tenaga honor. Ya, ini kan masalahnya kalau ada guru yang pensiun itu susah sekali mekanismenya. Apalagi kepala daerah kan diancam tidak boleh mengangkat tenaga honor. Nah, ini yang repot karena guru olahraga tidak bisa menggantikan guru matematika gitu loh. Ya, jadi artinya kalau mereka ini pensiun, harus ada mekanisme untuk bagaimana penggantiannya.
0: Sementara keterbatasan untuk itu didapatkan dari daerah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Menarik nih kalau bicara-bicara dengan pakarnya. Nah, apa langkah yang perlu dilakukan Pak untuk memperkuat posisi dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini?
1: Jadi kita sudah sebetulnya sudah ada keputusan MK, keputusan MK untuk memperkuat, tapi ini akan kita benahi lagi untuk melakukan revisi undang-undang DPD. Ya. Jadi yang kita harapkan memang dukungan masyarakat, karena mereka harus tahu DPR RI memang sangat tidak bebas untuk menyuarakan aspirasinya, terutama dipagari oleh keputusan partainya. Kalau DPD ini jauh lebih bebas menyuarakan suara masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, dia harus diperkuat dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu tadi sudah beberapa aspirasi yang saya baca itu yang menginginkan adanya revisi Undang-Undang Dasar 45.
0: Nah, Pak, bagaimana Pak pemerintah daerah dan masyarakat dapat ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan di daerah? Salah satunya tadi persoalan misalnya batas dan hal-hal lain yang sangat penting yang dilakukan oleh tingkat daerah, Pak.
1: Ya, salah satu aspirasi daerah yang banyak di Komite 1 itu masalah pengusulan pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran. Itu ada 231 daerah di Indonesia yang mengusulkan ke Komite 1, dan untuk Kalimantan Timur itu ada kurang lebih 10.
0: 10, Pak, ya.
1: Ya, tetapi setelah kita pelajari, itu kalau itu dibuka moratoriumnya, itu kayaknya ada 3 yang prioritas. Yang pertama Kutai Utara. Kutai Utara, kemudian yang kedua Berau Pesisir Selatan. Itu Berau Pesisir Selatan mulai dari Biduk-Biduk sampai ke mana itu. Kemudian Pasir Selatan. Pasir Selatan ini mulai dari perbatasan Kalsel sampai Batu Kajak, Batu apakah gitu. Pokoknya saya tidak hafal persis, tapi itu 3 yang karena persyaratannya ini harus ada persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nah, yang kedua syarat administrasinya, syarat wilayahnya itu semua harus memenuhi syarat gitu.
0: Nah, untuk ke peluang ketiga ini tadi, Pak. Apakah ketentuan-ketentuan itu bisa diwujudkan?
1: Ya, terutama Berau Pesisir Selatan. Hmm. Itu sudah ditandatangani oleh Pak Makmur.
0: Ya.
1: Dan sudah ditandatangani oleh almarhum Pak Awang Farouk, waktu gubernur. Jadi ini yang saya katakan, sisa menunggu begitu moratorium. Jadi kan begini, sekarang ini DOB ini kan kita stop ini karena dinyatakan moratorium. Ya, sejak zamannya Pak Yusuf Kalla jadi wakil presiden. Nah, sekarang ini terus terang aja, sudah tiga kali kami surati Wapres untuk bertemu dan berdiskusi masalah ini. Belum ditanggapi karena Wapres ini adalah ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
0: Ketua Pertimbangan Otonomi Daerah.
1: Ketua DPOD namanya. Jadi dialah yang menentukan nanti kapan moratorium itu dibuka, dan apabila moratorium itu dibuka, kami usulkan dilakukan terbatas aja dulu, karena dengan pemotongan TKD ini kan daerah-daerah juga tidak mungkin bisa melakukan semuanya untuk pemekaran.
0: Iya, Pak, jika itu dibuka nanti, apa peluangnya bagi daerah, Pak? Selain ada daerah otonomi baru, tapi bagaimana manfaatnya untuk masyarakat, Pak?
1: Jadi begini, jadi ini memang kendalanya yang namanya pemekaran ini, kan pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri menganggap banyak daerah yang sudah dimekarkan yang tidak bisa hidup. Tetapi untuk tiga daerah ini saya sudah berikan gambaran. Coba bayangkan orang dari Muara Wahau mau berurusan ke pemerintah kabupaten di Sangatta, berapa jam dia naik mobil? Sama dengan orang dari Biduk-Biduk, dari mau berurusan di Berau, itu berapa lama dia perjalanan? Sama dengan di Kabupaten Pasir sampai ke ibu kotanya. Jadi ini harus kita lihat secara terpisah. Ya, memang kita juga menyadari ada daerah-daerah tertentu yang barangkali tidak terlalu penting, tapi ada yang berkepentingan mau jadi kepala daerah di situ lalu dia minta pemekaran, itu juga ada. Oleh karena itu tidak begitu mudah kita katakan ini semua daerah kita usulkan, tapi kita betul-betul melakukan seleksi sehingga kita bisa tahu bahwa ini daerah yang memang urgen untuk dilakukan pemekaran gitu.

0: Wan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar gak stres. Lagi pula, cuma sekali, gak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama teman atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev, sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat

0: menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
0: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda, bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: Nah, bagi daerah itu nanti Pak, dengan ditambah 10 kabupaten kota yang ada, ditambah nanti daerah-daerah, apakah ini peluang untuk peningkatan kesehatan, apa pendidikan, infrastruktur ekonomi juga bisa ya, kita wujudkan nanti?
1: Jadi kan apa namanya, maknanya namanya pemekaran itu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu intinya. Ya, jadi bukan apa namanya sekedar pengen kita, tapi kan kita ingin bagaimana dulu yang di daerah Kutai Utara itu tidak ada RSUD. Sekarang begitu dia dimekarkan sudah ada RSUD di situ. Yang orang perlu dioperasi tidak perlu lagi ke Sangatta. Jadi harus kita lihat ini dari aspek pelayanan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gitu.
0: Iya, mudah-mudahan juga aspek ekonominya juga.
1: Sudah pasti itu aspek ekonominya, pelayanan pendidikannya. Ya, yang tadinya misalnya begitu dia SLTA tidak ada lagi SMA di sana, dia harus ke ini, sudah ada di sana. Jadi itu pendekatan kita untuk melihat DOB itu gitu.
0: Iya. Satu hal Pak sebelum kita tutup, memang waktu kita sangat terbatas dan mudah-mudahan ini juga bisa apa namanya menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Pak, ada program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Pak, terkait dengan Koperasi Merah Putih, MBG, dan rumah subsidi. Bagaimana Bapak Sofyan Hasdam melihatnya terkait perkembangan-perkembangan ini di daerah? Apakah juga sudah bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh Presiden Pak?
1: Sebetulnya keinginan Presiden itu bagus sekali. Cuma yang kita ingin lihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ya, misalnya MBG. MBG siapapun mengatakan MBG itu penting. Tetapi harus kita lihat sasarannya. Bagaimana ini semua dievaluasi sehingga betul-betul kalau perlu nilai gizinya ditingkatkan, tapi pada sekolah-sekolah yang memang memerlukan gitu loh. Yang orang tuanya memang kurang mampu, yang jarang makan telur, jarang makan daging. Nah, inilah yang kita prioritaskan. Jadi sebetulnya ide itu bagus. Sama dengan koperasi. Koperasi itu saya kira satu sarana yang niatnya bagus. Tetapi kan pelaksanaan di daerah itu kan jauh dari kaidah koperasi. Ya, kaidah koperasi kalau Bung Hatta itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Tidak ada koperasi yang tiba-tiba dibangun dananya dari danantara segala macam. Jadi itu yang kita ingin, bagaimana mengevaluasi ini sehingga keinginan Pak Prabowo meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah ini betul-betul tercapai gitu.
0: Ya. Di samping juga dengan program swasembada pangan Pak ya.
1: Ya, jadi artinya begini, kalau ada orang mengkritik ini bukan berarti kita tidak mau program itu. Ya. Kita ingin koperasi itu tumbuh. Nah, tetapi yang kedua juga perlu dilihat daerah-daerah yang badan usaha milik desanya, bumdesnya sudah jalan, tidak usah dipaksakan koperasi masuk di situ. Ya. Karena itu terjadi dualisme dan persaingan tidak sehat nanti gitu.
0: Iya. Iya. Ya. Karena waktu kita terbatas, satu yang terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak selaku anggota DPD RI ke depan agar keberadaan DPD RI ini semakin memiliki kekuatan yang mantap Pak bagi daerah?
1: Ya, itulah yang saya katakan tadi, harus kita melihat secara jernih penyaluran aspirasi ini kan melalui dua sisi. Ke DPR RI dan DPD RI. Sekali lagi saya ingin menyampaikan perbandingan di antara keduanya, bahwa DPD RI ini tidak ada tuannya kecuali rakyat. Ya. Nah, ini jadi kita berharap penguatan. Kalau sekarang sih lumayan kuat, saya aku lumayan kuat dengan aspirasi daerah ini sampai ke tahap satu pembahasan undang-undang itu lumayan kuat. Tetapi kita ingin bagaimana ada undang-undang yang bisa selesai dibahas oleh DPD sampai di ujung gitu.
0: Seperti itu Pak ya. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Samarinda, sampai di sini dulu perjumpaan kita bincang-bincang singkat tadi dengan Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam SPN, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, saya kok sering nemukan sampah ya di kantongnya Isa?
1: Oh, itu Isa lupa buang ke tempat sampah mungkin ya. Soalnya saya memang minta Isa kalau belum nemu tempat sampah, kantongi dulu sampahnya.
0: Oh gitu, Bu.
1: Iya, Isa memang ibu ajarin dari kecil. Kalau belum nemu tempat sampah, dikantongi dulu sampahnya. Soalnya kadang ada tuh tempat yang gak nyediakan tempat sampah kan?
0: Supaya gak buang sampah sembarangan ya, Bu.
1: Iya, dari yang sederhana aja dulu. Yang penting Isa tahu gimana cara jaga lingkungan.
0: Nanti kalau saya punya anak, saya ajarin juga deh anak saya, Bu, supaya jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, nanti saya ingetin Isa biar gak lupa buang sampah dari kantong bajunya.
0: Menanamkan rasa tanggung jawab sejak kecil sangat penting agar anak terbiasa melakukan hal-hal sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan. Ketika mereka memahami mengapa menjaga alam itu penting, mereka akan terdorong untuk bertindak meskipun dari hal-hal kecil.

0: hasta llegar.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM.
0: Pro 1 RM.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita simak Branda Astacita hari ini bersama dengan narasumber Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam yang merupakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan sekaligus menutup perjumpaan, Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang Samarinda pagi hari ini, pendengar. Dan setelah ini akan bergantian dengan rekan siaria Mitasari yang akan lanjutkan rangkaian Samarinda siang tentunya dengan berbagai program yang telah kami persiapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main kan?
2: Ih, biarin aja deh kak, aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh, emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong kak, aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh kak, mulai sekarang aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cek fakta, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian memicu keraguan terhadap keamanan alat kesehatan dan layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Tenaga kesehatan memang memiliki resiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyatakan seluruh kasus hepatitis B pada tenaga kesehatan disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar berasal dari data lama tahun 2014, di mana dari jumlah tersebut sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, seperti kecelakaan tertusuk jarum, sedangkan sekitar 2.100 kasus lainnya berasal dari penularan di populasi umum. Informasi, cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita ya, dengan lagu pop daerahnya Bandung yang membuka perjumpaan untuk Samarinda siang ini, edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Dan tentunya kami tetap setia bersama Anda untuk menemani suasana siang hari Anda mendengar dengan serangkaian informasi dan juga musik-musik untuk menemani suasana aktivitas untuk Anda yang tetap harus beraktivitas ataupun saat ini yang sudah juga bersantai beristirahat ya dari rutinitas selama seminggu penuh. Sajian update informasi yang akan temani dan juga nanti akan kita hadirkan ya obrolan di ruang disabilitas dan inklusi yang hari ini akan mengangkat seputar implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 yang nanti akan kami bahas pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan juga rangkaian warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Di tanggal 8 Agustus ini pendengar ternyata juga memiliki sejarah, yaitu hari ulang tahun ASEAN ya. Jadi ini diteringati setiap tanggal 8 Agustus, Association of Southeast Asian Nation, ASEAN ya, yang bisa juga disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi nama ASEAN ini tentunya tidak asing di telinga kita karena sudah diajarkan dari kecil ya, ASEAN, ASEAN, ASEAN. Nah, tapi sejarahnya sendiri itu dilatar belakangi atas kesamaan visi negara-negara pendirinya serta adanya keinginan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tahun 1960-an. Kami akan bahas pendengar selengkapnya sejarah hari ulang tahun ASEAN di tanggal 8 Agustus ini seperti apa, selengkapnya di Radio Republik Indonesia Samarinda.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sejarah berdirinya ASEAN sendiri ini dilatar belakangi atas kesamaan visi-visi negara pendirinya dan adanya keinginan ya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tahun 1960, di mana tahun itu adalah masa-masa sulit bagi negara-negara di Asia Tenggara dan sejumlah perselisihan baik secara internal ataupun juga eksternal ini tidak bisa dielakkan lagi. Dan untuk informasi Anda, Asia Tenggara ini adalah kawasan yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini akhirnya terbagi menjadi blok timur dan blok barat. Ditambah ada konflik militer yang terjadi di negara-negara seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada juga konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Nah, dari atas latar belakang konflik-konflik yang terjadi tersebut, ini akhirnya mempengaruhi stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Atas dasar itu, para menteri luar negeri dan 5 negara di Asia Tenggara saat itu, yakni ada Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Rajak dari Malaysia, kemudian Raja Ratnam dari Singapura dan Thanat Koman dari Thailand melakukan pertemuan pada tanggal 5 hingga 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, dan tepat di tanggal 8 Agustus kelima menteri luar negeri yang kemudian disebut sebagai bapak pendiri tersebut menandatangani dokumen deklarasi ASEAN yang berisikan lahirnya ASEAN itu sendiri.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 FM.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami ya, yang kemudian juga ada di perjalanan yang mendengarkan lewat radio konvensional di monitor mobilnya ataupun juga yang saat ini streaming di aplikasi RRI Digital ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Kita masih membahas seputar sejarah hari ulang tahun ASEAN pendengar, karena negara anggota ASEAN ini dilansir dari jaringan prima.co.id hingga saat ini negara anggota ASEAN itu ada berjumlah 11 negara, dan ASEAN sendiri dibentuk oleh 5 negara pendiri ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian satu persatu negara di Asia Tenggara lainnya turut bergabung ke dalam ASEAN. Ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, yang kemudian melalui KTT ASEAN di Kamboja pada 11 November 2022 Timor Leste akhirnya diakui sebagai negara anggota ASEAN ke-11. Nah, selain untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara,

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

Masih bersama Anda mendengar di Samarinda siang ini ya, masih bertahan tentunya seperti Rio Febrian. Dan kita masih membahas seputar sejarah hari ulang tahun ASEAN. Dan ternyata kerjasama antar negara ASEAN ini tidak hanya terjadi tadi dari pertahanan keamanan ataupun juga pangan saja, tetapi dalam perluasan implementasi KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard ya. Jadi sebelumnya Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan Bank Sentral Thailand dan Bank Sentral Malaysia dalam penggunaan KRIS antar negara, di mana melalui layanan ini pengguna dari Indonesia yang ingin berbelanja di Thailand dan Malaysia itu bisa melakukan pembayaran menggunakan KRIS hanya dengan memindai QR code yang tertera di berbagai supermarket, restoran hingga pusat belanja yang ada di kedua negara tersebut. Dan setelah memindai QR code-nya, pengguna akan bisa langsung melakukan pembayaran dengan saldo mata uang rupiah yang terdapat pada aplikasi pembayaran milik pengguna. Sebaliknya, saat berbelanja di Indonesia, turis dari Thailand dan juga Malaysia juga bisa melakukan pembayaran dengan mata uang baht Thailand atau ringgit Malaysia menggunakan aplikasi pembayaran yang biasa mereka gunakan di negara asalnya. Kerjasama ini dilakukan sebagai salah satu untuk mewujudkan pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan juga inklusif di kawasan Asia Tenggara. Itulah pendengar ya, bagaimana runutan sejarah hari ulang tahun ASEAN yang diperingati tanggal 8 Agustus ini, yang memang pertama kali diproklamirkan di tahun 1967, yang sudah kami hadirkan untuk lengkapi sajian Samarinda siang. Nantikan pendengar, kita akan membahas tentunya di ruang disabilitas dan inklusi, bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 yang membahas seputar konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Selengkapnya pada pukul 11 dan nantikan.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berkomitmen membangun ekosistem agribisnis sekolah untuk mencetak petani milenial yang adaptif dan berdaya saing. Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi siswa dan guru, sekaligus membuka kembali unit usaha agribisnis SPP Mart dan Coffee Shop di SMK Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda. Kedai kopi edukasi itu dikelola bersama para alumni sebagai sarana praktik kewirausahaan dan pengembangan bisnis berbasis pendidikan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini bersama dengan saya Ria Mitasari, kita di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Seperti yang kami informasikan tadi, pendengar, pemerintah ini baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Dan tentunya kehadiran regulasi ini menjadi salah satu langkah penting, terutama dalam hal memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena salah satu substansinya itu berkaitan dengan pemberian konsesi atau istilahnya ini potongan biaya, ya, keringanan dalam layanan tertentu bagi penyandang disabilitas. Nah, tentunya sama seperti halnya kebijakan, ini tantangan terbesarnya bukan hanya bagaimana aturan tersebut dibuat, tapi bagaimana aturan ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan dan dirasakan langsung sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Nah, bagaimanakah teman-teman disabilitas kita yang sudah mengetahui hak yang mereka miliki ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kalimantan Timur, ada Bapak Doni Juliansah yang sudah hadir di studio. Selamat siang, Pak Doni.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI. Ini sudah berapa kali ke RRI, Pak?
2: Wah, sudah berkali-kali ini.
1: Berkali-kali ya, Pak, ya. Terima kasih ini. Kemudian kita sapa juga yang sudah hadir di fasilitas Zoom, ada Ketua PPDI Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairi. Assalamualaikum, Bu Ani. Selamat siang. Halo, Bu Ani, bisa mendengar suara kami, Bu Ani?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mita.
1: Iya, sehat, Bu Ani?
3: Salam juga Pak Doni, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Doni sudah hadir. Mohon maaf saya dari jauh ini.
2: Siap,
3: dari jauh, bukan dari studio.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang penting suaranya jelas, ini terdengar untuk pendengar kita ya, Bu Ani, ya. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda nanti juga bisa berdiskusi langsung tentunya bersama dengan kedua narasumber kami, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab, diskusi, ya. Kita sharing di sajian Ruang Disabilitas ini. Anda bisa menggunakan line telepon kami di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554496, ataupun juga untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya langsung dan kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Langsung saja kita akan bahas ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026. Saya ke Pak Doni dulu. Sebenarnya ini peraturan pemerintahnya tentang apa, Pak? Boleh diinformasikan dulu ke masyarakat nih, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, di mana di dalam undang-undang tersebut diamanatkan tentang insentif dan konsesi yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan juga insentif bagi perusahaan yang menerima keberadaan dari penyandang disabilitas tersebut. Memang cukup lama dari Undang-Undang 8 Tahun 2016 sampai dengan 2026, itu berarti ada 10 tahun para teman-teman penyandang disabilitas untuk menunggu tindak lanjut dari undang-undang tersebut. Nah, turunan dari undang-undang tersebut, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026. Ini juga baru disahkan di tanggal 26 Juli 2026 yang lalu. Nah, inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 ini adalah ada 4 yang dapat saya sampaikan. Kalau melihat dari peraturan pemerintahnya itu memang cukup banyak pasalnya, ada 31 pasal, tapi intinya adalah ini yang pertama, ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, pemenuhan hak. Pemenuhan hak ini adalah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan, akses, dan kesempatan. Nah, yang ketiga, konsesi. Nah, konsesi ini diberikan minimal 20% dalam bentuk apa? Berupa pemotongan harga atau biaya pada 9 sektor strategis, nanti akan kita jelaskan. Terus yang keempat adalah insentif bagi perusahaan, mendorong perusahaan untuk memberikan konsesi, memperkerjakan disabilitas, dan menyediakan layanan wisata inklusif melalui pemberian insentif. Nah, sektor konsesi itu meliputi ada 9. Sektor pendidikan, kemudian juga transportasi, yang ketiga kesehatan, keempat alat bantu, kelima perumahan dan utilitas, yang keenam ketenaga kerjaan, ketujuh kewirausahaan, kedelapan pariwisata dan budaya, dan yang kesembilan ada olahraga. Seperti apa konsesi itu? Contohnya kita ambil contoh yang sektor pendidikan. Itu berupa biaya pendidikan. Pendidikan dasar, menengah, kemudian kursus, pelatihan, hingga perguruan tinggi. Kemudian transportasi. Tarif perjalanan menggunakan transportasi darat, laut, udara, bisa juga kereta api, kemudian tarif parkir, tarif tol, bahkan BBM juga termasuk, dan pembuatan SIM. Kemudian kesehatan, layanan kesehatan, JKS, BPJS, dan pengurangan premi asuransi, khususnya asuransi di swasta. Alat bantu sudah pasti ya, benda fisik, kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain. Nah, termasuk juga olahraga. Olahraga seperti apa? Bentuk kompensasi konsesinya. Tiket acara olahraga akan mendapat korting, potongan biaya. Nah, selama ini mungkin kita lihat beberapa kendala ya, yang kita dengar dari teman-teman penyandang disabilitas pada saat mereka ingin menonton pertandingan sepak bola, ya mereka tidak mendapatkan akses. Nah, dengan adanya akses yang sudah ditetapkan pemerintah ini, setidaknya mereka akan mendapatkan jaminan untuk bisa menikmati sarana-prasarana di dalam sektor tersebut. Nah, bentuknya seperti apa? Kartu. Nanti instrumen aksesnya berupa kartu yang namakan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Nah, KPD inilah menjadi instrumen utama atau akses konsesi pada seluruh sektor. Yang saya jelaskan tadi ada 9 sektor tadi. Nah, yang kedua, tadi konsesi, sekarang insentif bagi perusahaan. Perusahaan yang dapat bentuk insentif bagi perusahaan itu adalah berupa apresiasi atau penghargaan, kedua juga promosi dan publikasi usaha, kemudahan perizinan dan sertifikasi, dan bantuan fasilitas kerja adaptif. Itu bentuk insentif bagi perusahaan yang bersedia untuk melaksanakan proses dari konsesi tersebut. Kemudian perusahaan yang dapat memperoleh insentif tersebut adalah diberikan kompensasi, kemudian juga memperkerjakan penyandang disabilitas di lingkungan usaha, dan yang ketiga adalah menyediakan layanan wisata inklusif. Nah, jadi apabila ada perusahaan yang bersedia untuk memberikan ketiga tersebut, konsesi, memperkerjakan penyandang disabilitas, kemudian menyediakan layanan wisata inklusif, akan mendapatkan insentif. Seperti yang saya jelaskan tadi, berupa penghargaan dari pemerintah atau promosi dan publikasi usaha, kemudian ya kemudahan perizinan dan sertifikasi, dan fasilitas kerja yang adaptif, bantuan fasilitas kerja yang adaptif. Seperti itu.
1: Iya. Berarti ini angin segarnya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi perusahaan yang juga memperkerjakan atau memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas begitu ya,
2: Betul
1: Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini tadi ada 9 sektor yang disebutkan oleh Pak Doni. Penerapannya, langkah selanjutnya dari Dinas Sosial seperti apa, Pak? Setelah ini kan berarti baru di
2: sosialisasikan
1: dan diresmikan tadi di bulan Juli ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, seperti apa langkah selanjutnya dari Dinas Sosial? Okay.
2: Memang ini produknya baru ya, dari ini produk dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kita di daerah ini mensupport atas program dari pemerintah tersebut. Nah, kemarin memang kita sudah melaksanakan pertemuan secara Zoom meeting berkaitan dengan sosialisasi ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Nah, jadi memang nanti biasanya kan urutan aturan itu setelah undang-undang ada peraturan pemerintah. Nah, di bawahnya nanti akan dibuatkan lagi peraturan-peraturan pendukung. Nah, ini mungkin akan bekerja sama dengan kementerian yang terkait. Nah, contohnya untuk sektor utama kayak pendidikan, ada biaya untuk pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah, berarti kan harus ada dulu nih aturan-aturannya, peraturan pendukungnya. Itu nanti akan dibuat dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud, atau juga mungkin di sekolah agama mungkin ya, di madrasah atau apa, peraturan Menteri Agamanya. Seperti itu. Begitu juga dengan transportasi. Nah, nanti akan diatur lagi dalam turunannya berupa peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan menteri-menteri terkait yang lainnya. Kemudian juga seperti olahraga. Nah, nanti ada peraturan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti akan kita tunggu langkah-langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Intinya adalah kami di daerah mendukung sepenuhnya atas proses dari peraturan pemerintah ini. Demikian. Ya.
1: Baik, nah kita akan dengar ini dari PPD Kalimantan Timur yang tentunya melihat lahirnya PP nomor 31 tahun 2026 ini, regulasi ini seperti apa tanggapannya untuk teman-teman disabilitas, Bu Ani?
3: Pertama, kami semua tentu menyambut gembira dengan adanya PP ini, karena ini PP yang boleh dikata paling akhir dari semua yang diamanatkan di Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan ini juga dari hasil perjuangan teman-teman ya, ketika itu beberapa kali dari PPDI Kaltim juga diundang untuk membahas PP ini sejak dari periode atau apa rezim sebelum sekarang gitu. Jadi masih presiden sebelumnya kita sudah diundang untuk ikut serta membahas PP ini, dan cukup lama PP ini, dan alhamdulillah sekarang bisa diterbitkan, dan itu bagi kami tentu sangat mengembirakan karena memang sangat dibutuhkan ya pemotongan tersebut seperti itu. Mengapa sangat dibutuhkan? Karena pada dasarnya kita semua tahu bahwa semua kita mempunyai hak yang sama baik di sektor pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, tetapi ada suatu hal yang beda antara disabilitas dengan non-disabilitas, yaitu apa? Adanya biaya ekstra atau ekstra cost yang mau tidak mau harus ditanggung oleh disabilitas, seperti itu. Jadi kalau yang warga non-disabilitas mungkin tidak memerlukan itu, misalnya seperti tadi disebutkan oleh Pak Doni, alat bantu misalnya, kita harus mengeluarkan biaya untuk alat bantu. Nah, dari hal-hal perbedaan tersebut, itulah pemerintah datang untuk mengimbangi apa-apa yang harus dikeluarkan yang untuk non-disabilitas tidak mengeluarkan. Nah, yang kedua, kami juga merasa sangat bersyukur karena ini aturannya menjadi jelas, 20% seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar, kalau selama ini mungkin hanya sekedar belas kasihan seperti itu ya bagi pengambil kebijakan, tapi dengan adanya ketentuan bahwa minimal harus 20%, maka hal ini menjadi seragam seperti itu. Ada dasarnya. Sementara itu Mbak Mita, mungkin nanti lanjut lagi.
1: Nah, ini Bu Ani, tadi Pak Doni juga menyebut bahwa mekanismenya untuk konsesi ini sendiri adalah adanya kartu penyandang disabilitas, KPD yang dimiliki oleh penyandang teman-teman disabilitas. Ini apakah semuanya sudah mengurus ini dari data Bu Ani?
3: Belum, saya kira belum, dan ini juga sifatnya masih baru ya nanti ini, tapi dari hasil sosialisasi kemarin yang diselenggarakan oleh siapa ya, itu sosial. Juga dari kami juga ya, Dinsos dan juga dari teman-teman disabilitas, setelah pelatihan itu langsung bisa, karena ini ada di aplikasi kalau tidak salah, mungkin nanti teknik detailnya Pak Doni lebih tahu, karena saya pribadi belum bisa menginstal itu, tapi untuk teman-teman setelah pelatihan langsung bisa. Jadi ini sifat kartunya adalah virtual, Mbak, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini juga tadi Pak Doni menyebut adalah penyandang disabilitas ini adalah bisa memperoleh manfaat ya dari konsesi yang diterbitkan dalam PP 31 tahun 2026. Nah, ini penyandang disabilitasnya apakah semuanya, Pak, atau ada terbatas nih, Pak, definisi penyandang disabilitasnya?
2: Kalau menyimak dari peraturan ini, peraturan pemerintah ini semua penyandang disabilitas dengan catatan mereka memiliki akses kartu penyandang disabilitas KPD.
3: Iya, betul. Iya.
2: Bagaimana caranya untuk memperoleh kartu penyandang disabilitas? Nah, tentu ada proses. Nah, ini mungkin nanti akan ada sosialisasi informasi lebih lanjut. Tapi dapat saya gambarkan bahwa kartu penyandang disabilitas ini nanti memang aksesnya nanti masuk di aplikasi cek bansos. Nah, tapi harus mana? Terdaftar dulu. Terdaftar di Data Nasional Penyandang Disabilitas. Nah, bagaimana cara supaya bisa terdata? Ini mungkin kita pernah ingat dengan namanya data DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harus masuk ke sana dulu. Bagaimana caranya? Nah, nanti bisa menghubungi ke pemerintahan setempat, contohnya ke kelurahan, untuk dimasukkan di dalam data tersebut, karena operator untuk DTSN itu ada di kelurahan. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana, sudah terdaftar dulu, terdata, barulah nanti bisa mereka masuk ke aplikasi cek bansos dengan mengisi data-data yang ada, step-step yang ada di dalam cek bansos tersebut. Tidak sulit kok, kalau saya lihat sih seperti yang digambarkan waktu sosialisasi itu kemarin, tadi juga disampaikan dengan Bu Ani, juga sudah ada pelatihan kecil-kecilan ya bagi teman-teman yang disabilitas, juga tidak ada masalah. Tinggal nanti implementasinya aja nanti yang harus lebih intens lagi. Nah, kebetulan juga ada Kementerian Sosial itu ada memiliki tenaga pendamping sosial khusus untuk penyandang disabilitas, itu nanti yang akan membantu untuk memproses. Tapi intinya adalah teman-teman para penyandang disabilitas terdaftar dulu di DTSN. Dalam DTSN nanti ditarik datanya menjadi data nasional penyandang disabilitas. Itu dulu yang penting terdaftar, barulah nanti setelah terdaftar di SK-kan oleh Menteri Sosial, barulah nanti bisa masuk ke aplikasi tersebut dengan mengisi step-step yang ada. Nah, nanti kalau sudah terdata, nah nanti baru secara virtual nanti kita bisa untuk mencetak dari kartu tersebut. Jadi tidak dicetakkan oleh pemerintah, tapi kita sendiri, para teman-teman penyandang disabilitas yang setelah terdaftar terdata, kemudian mengisi di aplikasi cek bansos, barulah nanti secara virtualnya akan keluar KPD
1: ya,
2: tersebut.
1: Baik ya, jadi ada step-stepnya. Betul. Ini mendengar ya, dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pastikan terdaftar dulu, baru kemudian bisa mengurus untuk KPD atau Kartu Penyandang Disabilitas.
2: Iya.
1: Kami akan undang Anda tentunya yang ingin berdiskusi langsung atau bertanya jawab bersama dengan kedua narasumber kami ya, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ruang disabilitas dan inklusi.
3: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, yang membahas hari ini implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 bersama dengan Pak Doni dari Dinas Sosial ya Kalimantan Timur dan juga Bu Ani ini dari PPDI Kalimantan Timur. Kami undang Anda untuk bergabung ya, bertanya langsung bersama dengan kedua narasumber kami. Silakan di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554496. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
3: Iya, Pak Ridwan dari Tanah Grogot ini, silakan Pak.
4: Terima kasih Mbak Mita, Bu Ani, sehat. Lama tidak dengar suara beliau. Pak Doni juga.
5: Alhamdulillah Pak Ridwan, terima kasih banyak.
4: Ini sehatnya Pak Doni, rasanya saya bertemu pas.
6: Iya Pak, saya masih ingat dengan Bapak kok Pak Ridwan.
4: Sehat Pak. Di lantai 3 gedung kesehatan ya waktu itu.
6: Betul sekali Pak.
4: Implementasi peraturan gubernur untuk disampaikan, saya juga dapat materinya waktu itu. Pak Doni,
6: okay.
4: Memang benar sekali, tapi saya minta tembusannya itu ada nggak nanti ke Dinas Sosial ini dan ke masing-masing perkumpulan penyandang ini gitu kan. Nah, sekaligus saya sebagai humasnya nanti kan ada ketua masing-masing, saya mohon ada suratnya itu yang baru diterapkan peraturan
3: ya, pemerintah
4: yang 31 nomor 31 ya.
3: Iya, peraturan pemerintah nomor 31.
4: Kemarin itu kan saya pernah berdiskusi juga kalau enggak salah sama Ibu Ani ya, sebelum pilpres saya tanyakan ini tentang konsesi ini. Ternyata di panelis waktu itu pas pilpres kan ditanyain juga itu, alhamdulillah terimplementasi nomor 31 peraturan ini. Nah tapi tadi kartu PD-nya belum dapat. Nah tapi yang dapat konsesi itu kan Pak Doni, Bu Ajani kan, Ibu Ani sering ke Jakarta kan, di Jakarta aja yang ada bus dan lain kereta api gitu. Kita di sini nggak ada. Contoh aja transportasi untuk COD mereka masih belum tahu itu. Saya beli 15.000, ongkosnya 25.000 ibu aja. Ya, itu sangat disayangkan. Apa juga perlu sosialisasi ke mereka-mereka, walaupun memang kita juga memberikan input kan kepada mereka gitu. Karena ini masih belum dipahami. Siapa yang mengedukasi ini? Kami-kami, apakah Dinas Sosial atau pemerintah yang memberikan edukasi kepada konsumen ataupun owner yang memberikan kepada kita perusahaan tersebut gitu kan. Karena masih banyak belum tahu. Nah, dan ini peraturan nomor 31 ini gitu kan. Undang-undang nomor 8 sudah, peraturan gubernur sudah, tapi Perbup di sini belum. Saya sudah sampaikan juga ke bagian hukum itu gitu kan. Nah, terakhir ini saya katakan juga, terus afirmasi yang 2% itu masih belum juga. Dari 470 berapa ini yang penyandang di Kabupaten Pasir ini tersebar di beberapa kecamatan yang luasnya luas sekali, 139 desa gitu kan. Nah Pak Doni, ini adalah peran-peran kita semua dan tugas kita gitu Ibu aja gitu, nyampaikan itu. Saya kan terpaksa nih, almarhum Pak Sawal, Ibu aja, saya diberi kesempatan sebagai humas. Nah inilah saya menyuarakan ini gitu, bukan buat saya gitu kan. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mendapatkan KPD tadi, terus dinas sosial sudah intensnya gitu kan, nyampaikan ke kami juga gitu kan, yang ya belum tersampaikan, belum teredukasi, yang ragam disabilitas itu banyak gitu kan. Nah ini juga perlu disosialisasikan sampai sekarang gitu implementasinya.
3: Baik,
4: itu
3: Pak Ridwan.
4: Ya, terima kasih, salam sehat.
3: Ya, terima kasih, salam sehat juga Pak Ridwan dari Tanah Grogot. Nah ini menyoroti karena memang wilayah Kalimantan Timur ini cukup luas ini ya, dan ini jadi tantangan juga untuk dari dinas sosial ini Pak Doni. Boleh menanggapi ini Pak Doni beberapa poin dari Pak Ridwan, silakan.
6: Baik, Pak Ridwan dari Tanah Grogot tadi, memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh para teman penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah ini ada 10 tahun semenjak undang-undang nomor 8 tahun 2016 sampai dengan diterbitkan peraturan pemerintah ini. Sangat panjang sekali prosesnya. Tapi yang jelas kita berbahagia sekali pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, sudah melaksanakan implementasi amanat dari undang-undang tersebut. Nah, pada saat kemarin juga jujur aja, kita memang baru mendapatkan sosialisasi. Memang ada juknis. Jadi biasanya setelah peraturan pemerintah ini akan ada peraturan turunannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan 9 sektor, misalnya sektor kesehatan. Nah, berarti nanti ada peraturan Menteri Kesehatan lagi yang mengatur berkaitan dengan konsesi bagi penyandang disabilitas. Nah, yang jelas juga nanti terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konsesi ini seperti apa. Nah, nanti kita menunggu juknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Yang jelas kami kemarin sudah mengikuti sosialisasi. Jadi kemarin tuh sosialisasinya seluruh Indonesia, dinas sosial provinsi dan kabupaten kota yang ikut, ada sekitar, mungkin kalau kita lihat tadi yang hadir waktu itu ada sekitar hampir 1000 peserta, dan juga dari PPDI juga kita lihat hadir itu, ada dari Komisi Nasional Disabilitas juga hadir. Jadi intinya semua sudah tahu, sudah, cuma mungkin sosialisasinya aja lagi yang akan lebih intens disampaikan. Karena kalau kami lihat sih ini masih ada jalan lagi lah yang mungkin sedikit terjal lah yang harus dilalui bersama. Tapi saya yakin dengan kerjasama, kolaborasi kita semua, insya Allah ini akan dapat berjalan dengan semestinya. Kemarin juga waktu sosialisasi tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sudah berpesan kepada seluruh dinas sosial untuk dapat membantu mensosialisasikan dan juga menginformasikan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas. Nanti dalam waktu dekat juga informasinya akan ada sosialisasi lanjutan lagi, mungkin juga berkaitan dengan permensosnya nanti, berkaitan dengan proses untuk mungkin kartu disabilitasnya mungkin seperti apa prosesnya, kemudian juga bagaimana bentuk konsesinya seperti apa. Tapi percayalah Pak Ridwan bahwa ini salah satu produk unggulan dari pemerintah kita sekarang, bagaimana untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin ya, itu dulu dari kami.
3: Baik, karena saat ini juga masih dalam tahap sosialisasi. Betul terus sekali, ya Pak ya. Nah ini saya ingin dengar Bu Ani, seperti apa Bu Ani, apakah teman-teman di Tanah Grogot ini juga sudah terinformasikan terkait dengan hal ini Bu Ani?
5: Ya, dengan ada hadirnya Pak Ridwan tadi, mudah-mudahan nanti Pak Ridwan juga bisa menyampaikan ke teman-teman. Dan saya kira juga di beberapa ini ya, kalau teksnya mungkin nanti bisa di-download juga melalui online. Dan mungkin nanti adalah Pak Ridwan ya di dinas sosial setempat untuk mengadakan semacam sosialisasi juga. Seperti itu Mbak Mita, ya. Juga untuk daerah-daerah lain.
3: Iya, itu dia, ditunggu saja ini Pak Ridwan ya. Baik, saya ke jalur WhatsApp. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya bacakan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Masan Bali. Beliau bertanya dan juga sekaligus memberikan sedikit apa ini, pernyataan ya, kata beliau, peraturan pemerintah nomor 31 ini membawa angin segar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan potongan 20% di 9 sektor penting. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana dengan penguatan pendataannya, Pak? Apakah semua penyandang disabilitas di Kaltim ini yang seperti kita bahas tadi sudah memiliki kartu penyandang disabilitas, dan bagaimana integrasi datanya antara Dinas Sosial dan juga pihak-pihak terkait, karena kadang tidak akurat katanya, Pak. Ini boleh nanti dibahas Pak Doni, dan juga ini beliau juga menyoroti apa upaya yang sudah dilakukan oleh PPDI katanya Bu Ani untuk mendapatkan data yang akurat ini Bu Ani, agar hak-hak penyandang disabilitas ini bisa betul-betul tersalurkan dan juga mendapatkan konsesi di 9 sektor penting ini. Itu dari Pak Masan Bali. Kemudian ada Pak Ihsan Setiawan. Beliau ini bertanya juga, ada beberapa pertanyaan katanya tentang potongan biaya dan insentif tersebut, apakah ada loketnya atau seperti apa katanya bentuk layanan publiknya, apakah lembar tagihan bulanan begitu Pak bentuknya, dan beliau juga menanyakan tentang bentuk wujud kartu penyandang disabilitas. Tadi sudah disebut bentuknya virtual ya Pak ya?
6: Betul.
3: Virtual. Kemudian mekanisme proses penerbitan KPD. Tadi juga sudah dijawab ini oleh Pak Doni, bagaimana mekanisme proses penerbitan, apakah melalui Dinas Sosial Kota ataupun juga dengan Disnaker setempat katanya, Dinas Sosial atau Dinas Tenaga Kerja katanya. Itu dia beberapa pertanyaan yang poinnya saya ambil ya dari Pak Masan Bali dan juga Pak Ihsan Setiawan. Boleh kita tanggapi dulu ini Pak Doni terkait dengan integrasi data ini Pak, silakan.
6: Baik, terima kasih. Saya langsung aja menjawab dua digabung jadi satu Bu ya.
3: Boleh, silakan.
6: Pak Masan Bali,
3: Pak Masan dan Pak Ihsan.
6: Pak Ihsan ya. Ya. Oke, baik. Untuk data seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kita semua, baik yang disabilitas non disabilitas, kita sudah semua sepanjang kita memiliki nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, teringat status PNS. Oke. Nah, jadi kita tuh semua sudah ada masuk di namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di dalam DTSN itu ada pengklasteran, ada disabilitas, ada non-disabilitas. Nah, dari data itu nanti sepanjang memiliki NIK, insya Allah akan sudah terdata secara nasional. Itu dulu ya, secara nasional. Nah, nanti baru akan dipilah. Dipilahnya khusus nanti bagi penyandang disabilitas. Nah, waktu sosialisasi kemarin, disampaikan juga bahwa data penyandang disabilitas yang ada di Kementerian Sosial yang ditarik dari DTSN tersebut, ini ada per 30 Juli 2026 itu ada 2,4 juta jiwa se-Indonesia. Nah, dari 4,7 juta itulah nanti yang sudah di-SK-kan sebagai penerima kartu penyandang disabilitas KPD. Nah, kalau sudah masuk di dalam penetapan data tersebut, nah nanti barulah kita mengecek di cek bansos. Seperti itu yang kami dapatkan waktu saat sosialisasi. Masukkanlah namanya di mana. Nah, dari disitulah akan timbul nanti semacam kayak penerbitan kartu, kartu secara virtual lah. Seperti KTP juga. Nah, jadi nanti KTP nanti secara nanti kita download, baru kita cetak sendiri. Jadi pemerintah tidak mencetak kartu, tapi kita sendiri secara mandiri, dengan catatan kita memasukkan data kita dulu di cek bansos, ceknya punya Kementerian Sosial. Cek bansos ini juga mungkin pernah sebagai sarana untuk pemberian bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bantuan yang dari pemerintah itu semuanya memakai aplikasi di cek bansos. Jadi dapat melakukan kita pengecekan status kita di dalam DTSN tersebut.

0: jumlah penyandang disabilitas seluruh Indonesia itu ada kurang lebih ada 15 juta. Sangat banyak. Nah, yang baru terdaftar, yang masuk di dalam data itu baru seperti yang saya jelaskan tadi per 30 Juli itu 2,4 juta. Jadi masih ada lagi yang belum terdata. Makanya nanti akan ada mungkin sosialisasi bagi yang belum masuk di dalam data, segera akan melakukan pendataan dengan mendaftarkan diri ke kelurahan setempat. Seperti DTSN, seperti itulah.
1: Dan ini ada petugas yang membantu ya Pak ya?
0: Ada, ada perusahaan, ada yang membantu. Karena setahu saya di Kementerian Sosial itu memiliki pendamping sosial namanya, pendamping sosial untuk penyandang disabilitas. Ada pendamping sosial untuk lansia, untuk anak-anak, dan juga untuk penyandang disabilitas. Nanti mereka lah yang akan membantu untuk proses pendataan dan mungkin juga membantu untuk bagaimana caranya supaya bisa mencetak kartu virtual tersebut. Kemudian juga mengenai potongan biaya, nah konsesi. Nah ini nanti pemerintah akan mensosialisasikan lagi dengan pihak perusahaan-perusahaan yang di dalam 9 sektor tadi. Nah ditawari dulu, ada konsesinya, ada juga insentif yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Makin banyak perusahaan yang berpartisipasi ya makin bagus. Artinya kita teman-teman penyandang disabilitas akan mendapatkan potongan yang lebih luas lagi. Seperti itu yang di 9 sektor itu. Untuk sementara itu dulu.
1: Ya. Baik, saya ke Bu Ani. Ini Bu Ani, bagaimana menjawab dari pertanyaan Pak Masan Bali ini, apakah dari PPDI sendiri ini sudah melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk bisa mengurus ataupun juga datanya akurat ini untuk konfirmasinya ini Bu Ani?
2: Ya, sama karena ini juga sesuatu yang baru, kita pelan-pelan untuk melakukan pendataan seperti itu. Dan kalau beberapa teman kita di beberapa daerah PPDI yang PPDI-nya aktif seperti Samarinda, Balikpapan, itu sudah ikut serta untuk mendata seperti itu. Jadi memang PPDI juga langsung mendata ke teman-teman karena memang beda ya untuk teman-teman disabilitas ini. Kalau pendatanya itu seorang disabilitas juga, itu lebih mudah, lebih terbuka seperti itu. Nah ini yang seringkali untuk yang pihak lain kadang agak sulit untuk melakukan pendataan. Tapi kalau untuk teman-teman disabilitas didata oleh teman disabilitas juga, itu sudah apa namanya lebih terbuka. Jadi kami juga mempunyai mbak data-data penyandang disabilitas. Dan memang biasanya kita juga melakukan verifikasi bersama dinas sosial untuk memastikan bahwa ini benar-benar penyandang disabilitas yang sudah-sudah seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya KPD ini itu bisa lebih bagus lagi gitu, begitu Mbak.
1: Iya, jadi PP 31.
2: Tadi apalagi tadi yang ditanyakan ya ke PPDI selainnya ini.
1: Ini tadi Pak Masan Bali yang menanyakan tentang upaya dari PPDI Kaltim. Kemudian juga tadi dari Pak Ihsan ini lebih menyoroti tentang bagaimana bentuk wujud kartunya dan mekanisme penerbitan proses penerbitan KPD-nya. Tadi berarti sudah ada sosialisasi
2: sudah
1: ya Bu?
2: Sudah dijelaskan oleh Pak Doni tadi
1: betul,
2: ya?
1: Betul, betul.
2: Sudah dijelaskan Pak Doni, iya. Terima kasih.
1: Iya. Saya masih bersama Anda pendengar tentunya di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, bersama dengan Pak Doni dan juga Bu Ani ini dari PPDI Kalimantan Timur. Kita memasuki segmen akhir untuk sajian ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 yang tadi juga disebut Pak Doni adalah memberikan insentif bagi perusahaan. Nah ini dari Dinas Sosial sendiri apakah juga memberikan sosialisasinya tidak hanya kepada lintas sektor yang nantinya akan berkaitan itu 9 sektor itu dan juga teman-teman disabilitas, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan nih Pak? Apakah dari Dinas Sosial juga punya kewajiban untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur ini untuk bisa memanfaatkan skema konsesi ini Pak?
0: Oke, baik. Di samping undang-undang juga kita pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah ada menerbitkan namanya Perda 1 tahun 2018 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, di dalam perda tersebut sudah dijelaskan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan yang lebih dalam lagi berkaitan dengan kewajiban kepada perusahaan untuk menerima

0: apa ya, penyandang disabilitas yang bekerja di dalam perusahaannya, minimal 1% dari jumlah pegawai yang ada di situ. Nah, kalau untuk swasta itu 1%, tapi kalau untuk pemerintahan itu minimal pegawainya ada 2%. Nah, ini sudah kita sampaikan, sudah kita, memang jujur aja, memang belum begitu maksimal, karena memang belum ada semacam punishment ya bagi instansi yang tidak mengindahkan dari ketentuan tersebut. Tapi yang jelas kita sudah ada peraturannya, nanti akan coba kita tindak lanjutin dengan adanya peraturan pemerintah ini. Karena kan peraturan tertingginya sudah ada nih, PP31, kemudian undang-undangnya juga sudah ada. Nah, tinggal aja mungkin nanti kita menunggu seperti apa nanti koordinasi Kementerian Sosial dengan kementerian-kementerian terkait yang ada di dalam 9 sektor tersebut. Nah, seperti sektor kesehatan. Nah, berarti nanti Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Seperti apa nanti polanya untuk pemberian insentif bagi penyandang disabilitas? Bisa aja jadi nanti akan turun nanti peraturan Menteri Kesehatan. Mungkin di dalamnya ada menyebutkan wajib setiap penyedia layanan fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan ketentuan memberikan potongan 20% dalam layanan kesehatan. Begitu juga dengan sektor transportasi. Nah, berarti nanti Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah, nanti akan terbitlah peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan konsesi bagi penyandang disabilitas. Seperti apa modelnya nanti? Apakah pada saat mereka membeli tiket, baik tiket pesawat, tiket kapal, atau tiket bis atau kereta api, tinggal menunjukkan kartu, maka otomatis akan langsung mendapatkan potongan sebesar 20%. Seperti itu. Ya, mungkin dalam waktu dekat lah kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi mohon sabar lah kepada teman-teman. Insya Allah ini akan berjalan, karena ditargetkan oleh Kementerian Sosial ini tahun ini sudah bisa berjalan. Nah, nanti sampai tahun-tahun berikutnya nanti diharapkan nanti seluruh 9 sektor ini dan turunannya sudah dapat terimplementasi dengan baik. Demikian.
1: Iya. Saya ke Bu Ani lagi, karena tadi saya mendengar dari Pak Doni bahwa masih ada teman-teman disabilitas ini yang mungkin tidak diperlibatkan ya di salah satu perusahaan ataupun juga instansi-instansi di Kalimantan Timur. Ini dari teman-teman PPDI sendiri, Bu Ani, ada tidak yang mengeluh kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu, Bu Ani?
2: Iya. Tentu saja Mbak Mita, sangat banyak, sangat banyak sekali, dan memang itu problematika semua ya, untuk apa mendapatkan pekerjaan yang layak, itu tantangan berat buat teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal, itu lebih sulit lagi, ya seperti itu. Jadi memang ini adanya PP ini sangat luar biasa, itu saya kira bisa membantu keringanan-keringanan itu. Antara lain kemarin waktu dalam diskusi waktu penyusunan PP ini, di samping tadi yang disebutkan oleh Pak Doni, betul semua. Nanti di bidang wirausaha misalnya, ada keringanan-keringanan misalnya untuk membentuk badan usaha, apakah itu PT ataukah itu CV. Kalau memang perusahaan tersebut dipimpin oleh disabilitas, juga akan mendapat potongan, termasuk mungkin nanti mudah-mudahan pajak seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu Mbak, tapi memang benar sekali, karenanya untuk ini dan kenyataan bahwa banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak bekerja di sektor formal tapi di informal. Karena itu juga pemerintah juga harus memperhatikan bidang-bidang yang apa menjadi dunia kerja untuk disabilitas, seperti sektor informal itu tadi, seperti itu.
1: Berarti ya, dengan adanya PP 31 tahun 2026 ini, PPDI siap mengawal implementasinya ya Bu Ani ya?
2: Insya Allah harus mengawal, dan juga tidak sendirian. Saya kira semua penyandang disabilitas harus mengawal terwujudnya dari atau terimplementasikannya dari peraturan pemerintah ini. Karena kan ada ya jargon di kami di disabilitas bahwa nothing about us without us, tidak ada tentang kita tanpa kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengawal terus sampai itu menjadi kenyataan seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah sekarang ini saya kira teman-teman disabilitas juga sudah menyadari hak-haknya, perannya untuk melakukan hal seperti ini gitu. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Ani. Baik, kita berada memasuki sesi terakhir ini untuk sajian ruang disabilitas. Saya ke Pak Doni ini terakhir nih, Pak, setelah adanya PP 31 tahun 2026 ini mulai diimplementasikan, apa kemudian target dari pemerintah provinsi, Pak, dan pesannya apa untuk teman-teman disabilitas di Kaltim terkait dengan regulasi ini?
0: Baik. Di salah satu tujuan target dari pemerintah adalah menuju Indonesia inklusif dan berkeadilan. Nah, jadi implementasi PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas dan insentif ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Nah, inklusifnya seperti apa? Yang pertama, menjamin pemenuhan hak, memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan akses kesempatan yang adil di berbagai akses kehidupan. Yang kedua, memperluas akses. Nah, ini memberikan konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah mendorong dunia usaha kemandirian melalui insentif. Jadi perusahaan kita harapkan juga dapat berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja inklusif dan layanan yang accessible. Nah, yang terpenting adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat untuk implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, dengan komitmen bersama ini, koordinasi yang kuat dan kerja nyata, mungkin selanjutnya kita dapat mewujudkan ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Seperti itu.
1: Ya. Ini saya terlewat ini, Pak, membacakan satu teman tunanetra kita dari Pak Ahmad Tamrin di Kecamatan Muara Jawa. Beliau bertanya, katanya kalau mengajukan pendaftaran di Kota Samarinda bisa tidak, sedangkan saya berwilayah di Kutai Kartanegara. Gimana itu, Pak?
0: Kalau NIK-nya di Kutai Kartanegara, nah itu selayaknya harus bisa melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti itu.
1: Itu ya, terjawab ya Pak Ahmad Tamrin ya. Jadi sebaiknya mengurusnya ya di wilayah Kutai Kartanegara karena domisilinya di situ, begitu.
0: Betul
1: ya, Pak
0: sekali.
1: Ya. Baik, Pak Ani, silakan Bu Ani closing statement-nya dengan adanya PP nomor 31 ini, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Mita dan para pendengar serta Pak Dodi khususnya. Pertama, kita sangat bersyukur dan sangat bergembira dengan adanya PP ini. Jadi dengan demikian maka teman-teman penyandang disabilitas jangan ragu untuk segera mendaftar atau mengurus ya KPD ini, karena ini manfaatnya sangat besar. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk mengurusnya. Dan kemudian seperti tadi saya tekankan lagi bahwa kita harus selalu mengawal agar itu menjadi wujud yang nyata. Nanti mungkin banyak sekali seperti Pak Dodi sampaikan, bahwa Pak Doni sampaikan bahwa banyak sekali peraturan-peraturan yang akan turun dari kementerian-kementerian terkait, entah itu pendidikan, entah ini. Nah, semuanya itu harus kita kawal sehingga betul-betul menjadi wujud nyata. Tapi setidaknya bahwa undang-undang atau PP ini sudah menjadi landasan kuat agar potongan harga ya bagi penyandang disabilitas itu menjadi wujud yang nyata. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Mita.
1: Terima kasih banyak, Bu Ani. Ya, mudah-mudahan juga regulasi ini seperti yang disebut Pak Doni tadi, ini menjadi bukti nyata komitmen dari pemerintah kita untuk memperkuat perlindungan dan juga penghormatan dan pemenuhan ya hak-hak penyandang disabilitas dengan adanya konsesi atau potongan harga dengan 9 sektor tadi. Ini mudah-mudahan juga mendorong kesempatan untuk teman-teman disabilitas kita bisa mendapatkan kesempatan kerja yang inklusif dan juga tentunya berkarya, begitu ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak Pak Doni.
0: Siap.
1: Untuk kehadirannya di studio ini membuka pengetahuan baru tentunya untuk teman-teman. Dan juga Bu Ani, terima kasih banyak untuk perwakilan dari PPDI. Sehat selalu dan pendengar tuntas ya untuk obrolan Ruang Disabilitas bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Pak Doni Julfiansah, dan juga Ketua PPDI Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
3: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: dan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih, jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo.
3: Kemudian dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti ya dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, masih bersama Anda pendengar di Intermezzo, sajian musik-musik Indonesia dan juga tentunya mancanegara untuk temani suasana siang. Cukup tarik untuk kawasan M. Yamin ya, suhunya juga cukup panas ini di luar sana. Hati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini juga tengah beraktivitas atau mungkin juga sudah jam makan siang ini. Jadi mungkin bisa mengisi Kampung Tengah dulu. Ngomong-ngomong soal makanan, ini ada satu tren di media sosial yang tengah jadi hits ya, yaitu kimpul. Nah, ini ada fenomena kimpul yang mendadak ramai diperbincangkan di media sosial karena banyak kreator kuliner Indonesia yang membagikan resep yang menggantikan nasi atau kentangnya dengan umbi lokal tersebut. Jadi kimpul ini, pendengar dilansir dari RRI, adalah umbian dari keluarga talas-talasan yang sudah sejak lama dikenal sebagai bahan pangan tradisional di berbagai daerah Indonesia. Di Jawa sebutannya kimpul ya, tapi mungkin kalau di wilayah Kalimantan Timur ini sebutannya talas atau keladi. Nah, makanan ini dulu dianggap sederhana dan kembali menarik perhatian publik.

karena banyak kreator kuliner yang mengolahnya menjadi berbagai menu kekinian. Ada mash kimpul, ada dumpling, camilan, kemudian ada yang menggantikan nasinya dalam menu diet dengan menggunakan kimpul ini. Nah, ini tentunya kimpul ini punya kandungan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih dalam berat yang sama. Ini dipengaruhi karena kadar air kimpul sendiri lebih tinggi. Selain itu, kandungan serat kimpul juga dikatakan lebih tinggi sehingga bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan nasi putih itu sendiri. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu, bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini kasus yang cukup mengejutkan karena Kementerian Kesehatan menyebut ada jumlah kasus katarak Republik Indonesia itu ada 600 ribu lebih ya penderitanya. Jadi ini diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono lewat RRI. Pendengar, jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini itu mencapai 600 ribu kasus. Angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Jadi pendengar, dikatakan Kementerian Kesehatan ini menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, PERDAMI, dengan menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2 dengan targetnya ada 500 pasien di kawasan Jawa Tengah. Dan menurut Dante, katarak sendiri adalah penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes ataupun juga kelainan pada mata itu juga bisa mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah sendiri sudah memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan ditambahkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia pendengar mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahunnya.

tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta

serupa. Sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menunjukkan sidik jari, dokumen menjadi lebih sah dan terpercaya.

0: Jaga jarimu, hargai keunikanmu, karena ujung jarimu adalah identitas dan kunci keamananmu.
1: Satu FM Lintas Informasi
0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polres Penajam Pasar Utara meningkatkan pengamanan di kawasan pelabuhan penyeberangan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Penajam Pasar Utara KBP Andreas Alek Danantara mengatakan, peningkatan pengamanan dilakukan melalui kegiatan strong point dengan menempatkan personil di sejumlah titik strategis pelabuhan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat menjelang hari kemerdekaan sekaligus memastikan aktivitas penyeberangan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Personil Satuan Polisi Air dan Udara atau Polairut disiagakan terutama pada jam sibuk keberangkatan dan kedatangan penumpang guna memberikan pelayanan serta menjaga keamanan di kawasan pelabuhan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Samarinda siang ya, terupdate informasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini menyiapkan konsep baru untuk pengembangan Mall Lembuswana Samarinda setelah pengelolaannya kembali kepada pemerintah daerah. Jadi revitalisasi diarahkan agar mall yang sudah berdiri sekitar 30 tahun ini kembali memiliki daya tarik bagi masyarakat, dan ini diungkap oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Jadi dikatakan pendengar, wajah dan pola aktivitas pusat perbelanjaan ini perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini, dan pengembangannya tidak hanya berorientasi pada kegiatan perdagangan, tapi diharapkan juga bisa menjadi ruang aktivitas masyarakat melalui kegiatan komunitas, hiburan, kuliner, olahraga, dan juga berbagai agenda pemerintah daerah. Dan dikatakan pendengar, Sekda Kaltim juga meminta pengelola melakukan survei untuk mengetahui karakteristik pengunjung, produk yang paling diminati, serta kebutuhan yang belum tersedia di Mall Lembuswana, di mana hasil surveinya nanti akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan konsep pengembangan kawasan tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
7: Sembilan puluh tujuh koma enam FM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini dari wilayah Kota Samarinda kembali mendengar DPRD Kota Samarinda menyoroti perpindahan domisili atau mutasi kartu keluarga yang sering terjadi menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan persoalan ini menjadi salah satu catatan dari evaluasi SPMB jenjang SD dan SMP yang dilakukan bersama tim satuan tugas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasi mengatakan evaluasi melibatkan sejumlah unsur, diantaranya Inspektorat, Diskominfo, dan Disdukcapil, di mana selain mengevaluasi sistem SPMB, tim juga menerima laporan terkait pengaduan masyarakat dan perubahan data kependudukan selama proses penerimaan berlangsung. Menurut Novan, perpindahan penduduk merupakan hak yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan selama persyaratannya administrasi terpenuhi. Tapi kondisi tersebut bisa menjadi persoalan dalam sistem SPMB, karena perubahan domisili berpotensi mempengaruhi posisi siswa dalam pemeringkatan jalur domisili. Dicontohkan, siswa yang telah lama tinggal di suatu wilayah bisa bersaing dengan siswa yang baru berpindah domisili, namun memenuhi ketentuan usia kartu keluarga serta sesuai dengan petunjuk teknis SPMB. Dan yang dilakukan pihaknya adalah memitigasi hal-hal tersebut karena ingin betul-betul pindah karena kepentingan lain, bukan hanya karena ingin mendapatkan trik untuk dapat sekolah di tempat yang dituju. Jadi didorong adanya mitigasi sejak siswa masih duduk di kelas 5 SD, dan langkah ini bisa dilakukan melalui pemetaan domisili dan pemberian informasi kepada orang tua lebih awal.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia Samarinda dari dunia olahraga kali ini, di mana PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura satu sama pada pertandingan terakhir grup A Jumat 7 Agustus 2026 malam tadi. Tambahan satu poin membuat Indonesia gagal menempati dua posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Dilansir RRI, mendengar Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi akan dilakukan agar timnas Indonesia ini lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting lainnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan tersebut, mendengar, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 di babak kedua pertandingan. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 pertandingan tersebut. Informasi untuk Anda pendengar, skuad Garuda dijadwalkan tampil pada Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi mulai Januari tahun depan. Namun kegagalan kali ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia untuk menembus semifinal setelah edisi 2 tahun sebelumnya. Informasi lengkap bisa Anda baca di website rri.co.id.

mulai dari gigi. Nah, pendengar, ini juga mengakhiri ya kebersamaan saya Rio Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan juga serangkaian program di Suasana Sore Hari Andi di Pro 1 RRI Samarinda bersama dengan rekan Ria Arda. Dan pastikan Anda masih mendengarkan siaran radio di Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 8 Agustus tahun 2026.
2: Hari ini ada sejarah bagi Pemprov Kaltim untuk lebih menghidupkan lagi Lembu Suwana sebagai pusat aktivitas masyarakat.
3: Tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke, nanti sudah di jalan macet lagi.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Lembu Suwana Samarinda kembali dikelola pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah 30 tahun berada di tangan swasta. Pemprov menargetkan aset tersebut kembali menjadi pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Niswar Kulah.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kembali pengelolaan Mall Lembu Suwana setelah kerjasama dengan PT Cipta Sumina Indah Satresna atau CSIS berakhir. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada BUMD PT Kaltim Melati Bakti Satya Perseroda. Berdasarkan pemantauan awal, kawasan Mall Lembu Suwana memiliki sekitar 150 unit gerai yang tersebar di 9 bangunan utama. Nilai tanah milik Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai sekitar 702 miliar rupiah, belum termasuk bangunan, fasilitas, dan peralatan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, pengembalian aset tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang fiskal baru, sekaligus mengembalikan Mall Lembu Suwana sebagai pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat.
2: Kita ingin Mall Lembu Suwana ini kan letaknya sangat strategis, ya, di pusatnya jantung kota Samarinda, dan ini mall yang pertama. Nah, jadi ya mungkin hari ini adalah sejarah bagi Pemprov Kaltim untuk lebih menghidupkan lagi Lembu Suwana sebagai pusat aktivitas masyarakat. Tidak hanya pusat perdagangan, pusat ekonomi, tapi juga pusat kegiatan masyarakat. Karena itu, nanti aktivitas itu tidak hanya di dalam mall, tapi juga di halaman di luar mall. Tadi misalnya, tadi ternyata juga sudah ada rencana ya Pak Abi ya, jadi misalnya yang sekarang sedang banyak peminatnya olahraga pedal. Jadi nanti orang juga ke Lembu Suwana, before atau afternya ke mall, bisa main pedal.
4: Pemprov Kaltim melalui PT KTMBS menyiapkan konsep reborn dengan mengembangkan Lembu Suwana sebagai pusat gaya hidup dan aktivitas masyarakat. Atrium akan dioptimalkan untuk kegiatan komunitas, keluarga, pertunjukan, serta berbagai kegiatan publik. Selain itu, manajemen baru juga akan mempertahankan penyewa yang masih bertahan sekaligus menjaring pelaku usaha baru. Dengan nilai aset yang besar dan lokasi yang strategis, Pemprov Kaltim berharap Mall Lembu Suwana kembali ramai dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta pendapatan baru bagi daerah. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim yang terus meningkat dalam rentang 5 tahun terakhir. Kita simak laporannya disampaikan Safira Amalia.
5: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam rentang 5 tahun terakhir. Data resmi dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, mengonfirmasi grafik kenaikan yang signifikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Kepala Seksi Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kalimantan Timur, Mirza Alfian secara terbuka memaparkan pergerakan data 5 tahunan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim.
6: Ini untuk kasus data di Kalimantan Timur ada 551 ya di 2021. Kemudian di 2022 ada 945, hampir 100%. Di 2023 ada 1108, 2024 agak penurunan sedikit ya, 1002, dan di 2025 ada 1290. Jadi kecenderungannya memang selalu naik gitu ya.
5: Kenaikan angka laporan tersebut menggambarkan masih maraknya tindak kekerasan di masyarakat, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang.
6: Sangat menarik ya bahwa masyarakat memang perlu mendapatkan akses ya, akses terhadap pelaporan dan pengaduan apabila memang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi prinsipnya adalah bahwa setiap aduan pengaduan itu kita jamin kerahasiaannya, identitasnya. Ya, kita tidak akan ungkap, kita tidak akan publish ya, karena itu terkait juga dengan prinsip kerahasiaan ya, bahwa setiap korban kekerasan seksual apalagi pada anak-anak itu identitasnya kita tidak publish, kita tidak, karena menjaga tadi, menjaga eksternalitas tadi. Ya, jadi kita tidak akan blow up ya ini siapa yang menjadi korban, bahkan pelapor pun juga tidak akan kita ungkap.
5: Melihat data yang terus meningkat, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kapasitas penanganan dan penjangkauan kasus agar setiap aduan yang masuk dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas. RRI Samarinda, Vira Amalia melaporkan.
0: Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perum Damri meningkatkan kualitas layanan angkutan umum rute Samarinda menuju Kutai Barat, menyusul keluhan terhadap armada bus yang dinilai sudah tua dan sering mengalami kerusakan di perjalanan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Deni Kartika Sari Lasamu.
7: Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perum Damri mengoperasikan armada bus yang lebih layak untuk melayani rute Samarinda-Kutai Barat. Permintaan itu disampaikan karena bus yang beroperasi saat ini dinilai sudah tua dan kerap mengalami kerusakan di perjalanan. Aspirasi tersebut disampaikan Sarnisius, warga Kabupaten Kutai Barat, melalui program Halo RRI. Ia menilai kondisi armada yang sering mogok sangat merugikan penumpang. Terlebih jalur menuju Kutai Barat masih memiliki sejumlah ruas jalan yang rusak. Menurut Sarnesius, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Penggunaan armada yang sudah tidak layak dinilai berisiko mengganggu keselamatan serta menyebabkan keterlambatan perjalanan.
3: Pak Damri, tolong bis yang ke Kutai Barat itu, Duk. Jangan bis yang pernah kena setruk, yang kena TBC, kalau jalan itu asapnya hitam kan, ngepul-ngepul kan. Itu. Coba dikirim alat-alat apa, bis-bis yang baru, buka bungkus. Masalah bayaran-bayaran itu tidak masalah kami, yang penting bisnya layak. Nah, tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah struk, nanti sudah di jalan macet lagi.
7: Ia berharap Perum Damri segera melakukan peremajaan armada untuk rute Kutai Barat agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Menurutnya, sebagai transportasi umum yang melayani daerah, Damri memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga dan pemerataan akses transportasi. Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, armada yang lebih layak juga diyakini dapat mengurangi potensi gangguan perjalanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum di Kalimantan Timur. Masyarakat berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius sehingga layanan transportasi menuju Kutai Barat dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan andal. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Puskesmas Mangkupala Samarinda Seberang terus mengejar capaian cek kesehatan gratis melalui sosialisasi langsung ke masyarakat dan inovasi rapor kesehatan anak digital atau Sirehat. Laporan selengkapnya disampaikan Sheila Deva.
8: Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang terus mengejar capaian program cek kesehatan gratis hingga pertengahan 2026. Kepala Puskesmas Mangkupalas Rika Ratna Puspita mengatakan pihaknya masih terus berupaya meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti CKG. Sebab capaian CKG di Puskesmas saat ini belum sesuai target yang ditetapkan. Rika menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat mengenai CKG. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menilai CKG mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih banyak dan kompleks. Padahal, CKG pada dasarnya hanyalah screening untuk melihat kondisi kesehatan dan menemukan kemungkinan masalah kesehatan sejak dini. Karena itu, pihak puskesmas terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat pemeriksaan tersebut.
9: Insya Allah kami sedang mengejar sebenarnya, sedang mengejar untuk capaian. Memang belum benar-benar mencapai target, tapi kami sedang dalam proses untuk pencapaian target kami. Kami tetap berupaya dengan sosialisasi, kemudian kami juga punya kegiatan program inovasi yang namanya Sirehat, itu membantu untuk CKG anak di wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas. Jadi anak-anak di Posyandu Balita, terutama Posyandu ILP, kami CKG dan bank data yang ada di Puskesmas Mangkupalas dengan aplikasi Sirehat.
8: Rika menambahkan, dari data CKG terhadap anak yang selama ini sudah berjalan, kebanyakan masalah kesehatan yang ia temui berkaitan dengan tumbuh kembang anak, sehingga hal ini cukup menjadi perhatian Puskesmas. Kedepan pihaknya pun akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG sekaligus memperkuat pelaksanaannya melalui kegiatan Posyandu dan program inovasi yang sudah dimiliki. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selain sebagai pengibar bendera, sebanyak 42 paskibraka Provinsi Kalimantan Timur dituntut menjadi duta Pancasila dan teladan generasi muda di 10 kabupaten kota. Berikut laporannya.
10: Sebanyak 42 calon paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026 tidak hanya bertugas mengibarkan bendera pusaka pada 17 Agustus, tetapi juga mengemban peran sebagai duta Pancasila setelah pelaksanaan upacara. Sekretaris Kesbangpol Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan kepada RRI mengatakan, tugas sebagai duta Pancasila menjadi tanggung jawab yang lebih besar setelah mereka menyelesaikan tugas pengibaran bendera. Menurut Firdaus, paskibraka yang berasal dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur harus mampu mengembangkan diri sekaligus mencerminkan karakter pemuda dan pemudi yang memiliki jiwa Pancasila. Ahmad Firdaus menegaskan penilaian nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para purna paskibraka dapat menjadi teladan di lingkungan sekolah, keluarga dan tempat tinggalnya masing-masing. Ahmad Firdaus berharap pengalaman mengikuti paskibraka tidak berhenti setelah upacara 17 Agustus, tetapi juga menjadi bekal para peserta untuk terus berkontribusi sebagai generasi muda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
11: Tugas utamanya memang menjadi pengibar bendera pusaka kan. Siap. Cuma ada tugas yang sebenarnya lebih berat yang akan mereka emban selaku purna paskibraka, yaitu duta Pancasila. Mereka ini jadi bukan hanya mengemban tugas untuk melakukan pengibar bendera pada tanggal 17, tapi setelah ini mereka punya beban yang lebih besar dan punya nilai yang harusnya mereka bisa kembangkan selaku seorang duta Pancasila dengan mengembangkan diri mereka yang harusnya bisa mencerminkan sebagai seorang pemuda dan pemudi dari masing-masing 10 kabupaten kota itu yang memiliki jiwa Pancasila yang harusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga bisa menjadi teladan lah paling minim di lingkungan sekitar anak-anak yang sudah mengikuti paskibraka ini di sekolahnya, kemudian di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya sebagai seorang duta Pancasila gitu.
10: Dengan demikian, keberadaan purna paskibraka diharapkan dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi contoh dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Mahasiswa jurusan farmasi dari Universitas Mula Warman Kalimantan Timur mengembangkan sabun cuci ataupun face wash berbahan ekstra jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Baimbai 2006. Berikut laporannya.
12: Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
13: Kami tuh kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna, jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita, jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini, karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
12: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sampailah pada berita siang yang terakhir. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 094 Maser membawa catatan penting terkait dengan jalannya program di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Berikut laporan selengkapnya.
14: Menjelang penutupan pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0904 Maser dikunjungi Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Mabesat yang dipimpin oleh Brigjen TNI Jimmy Watuseke, PA Sahli, Kasat Tingkat 2 Bidang Internasional dan Regional pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, di mana kunjungan tim WASEF ini untuk memantau progres program TMMD yang sudah berjalan di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Setelah melihat dan mendengar langsung laporan terkait perkembangan, Ketua Tim WASEF TMMD ke-129 Kodim 0904 Paser, Brigjen TNI Jimmy Watuseke, mengatakan bahwa kedatangannya ini merupakan perintah langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk dapat memantau perjalannya program TMMD di bumi Dayataka.
15: Berdasarkan perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Marulis Mentak, untuk datang ke daerah Paser ini melihat apa yang dilakukan oleh Kodim, bagian daripada Angkatan Darat yang melakukan operasi TMMD antara Manunggal masuk desa. Yang sementara yang kami lihat sangat-sangat bermanfaat buat masyarakat di daerah ini. Kami bertanya kepada bagian dari pemerintah, mereka sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kodim adalah bagian daripada Angkatan Darat dari pusat untuk bisa bermanfaat buat masyarakat sini. Itu mungkin yang saya nilai saat ini di saat mereka memaparkan tentang hasil yang dilaksanakan, karena sudah 90% hasil yang dicapai oleh mereka, tinggal finishing untuk pelaksanaan penutupan. Sebentar lagi akan ada penutupan TMMD ke 126 ini ya.
14: Lebih lanjut, Brigjen TNI Jimmy juga telah mengantongi catatan penting dari hasil pengawasannya di Kecamatan Muara Samu, yakni manfaat besar terhadap warga sekitar khususnya di Desa Biu, tempat dilaksanakannya TMMD ke-129. Hanya saja, ia menyoroti terkait akan gotong royong warga sekitar bersama aparat dalam ikut ambil bagian untuk sama-sama menjaga dan memelihara apa yang sudah ada untuk jangka panjang ke depannya.
15: Yang sangat-sangat penting saya lihat itu adalah untuk bagaimana manfaatnya buat masyarakat. Itu catatan yang itu yang disampaikan oleh pimpinan, agar supaya TMMD ini ada nilai positif buat masyarakat. Itu yang kita cari. Di mana kemenunggalan antara TNI, Polri, pemerintah daerah kepada masyarakat. Cuma keinginan juga kita ada kebersamaan, gotong royong. Yang belum saya dapat sedikit, masih belum penuh, adalah kegotongan rakyat, gotong royongnya dari masyarakat kepada aparat. Karena selama ini kan mungkin menganggap, wah ini bangunan, tapi kan bangunan atau jalan ini dibangun buat masyarakat. Harapan kita masyarakat bisa memelihara sehingga penggunaannya agak lebih panjang. Karena kalau tidak dipelihara, bagaimana penggunaannya itu kalau tidak dirawat.
14: Dalam kesempatannya hadir di Desa Biu, Brigjen TNI Jimmy juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Paser, Polres, dan Kejaksaan Paser yang sudah turut membantu dalam suksesi pelaksanaan program TMMD ke-129 ini. Selain itu, ia juga berpesan kepada personel Kodim 0904 Paser untuk terus melaksanakan perintah dari TNI Angkatan Darat Kasat, karena hal itu sudah menjadi kewajiban sebagai prajurit. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Mola Buswana Samarinda kembali dikelola pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah 30 tahun berada di tangan swasta. Pemprov menargetkan aset tersebut kembali menjadi pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat. Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perum Damri meningkatkan kualitas layanan angkutan umum rute Samarinda menuju Kutai Barat, menyusul keluhan terhadap armada bus yang dinilai sudah tua dan sering mengalami kerusakan di perjalanan. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Akhir pekan Anda, Sabtu hari ini, pendengar, saya dikawani bersama dengan Muhammad Ifla Ilham dan rekan Ferdiansah dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda yang akan coba terus menghibur dengan suasana apapun yang sedang berjalan. Percayalah cinta, itu yang menjadi pembuka kebersamaan kita. Salah satu kelompok musik grup band yang masih tetap eksis walaupun dikatakan legenda ya, di hari ini Java Jive. Kita bicara masalah kucing. Nah, kalaupun terdengar hewan ini, apa yang ada di benak Anda? Kalau dipikir-pikir, kucing itu juga menyenangkan, juga tidak menyenangkan. Karena apa ya, kalaupun tidak kita pelihara, nah itu ya kemana-mana itu ya. Ini sempat ribut ya di kampung saya ya, hanya karena tangga biara kucing. Kemudian juga ada teman beberapa saat yang lalu gara-gara kucing terjatuh, terlempar, akhirnya sampai masuk rumah sakit. Itu adanya kucing liar. Nah, kita bicara kucing, apakah Anda punya peliharaan kucing, ataupun kalau melihat kucing itu seperti apa? Ada yang senang, ada yang apa bahasa saya? Enggak suka atau jijik itu ya. Seperti apa ya? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang. Senang hati itu hari ini.
0: Senang.
1: Senang hati itu hari ini bangun tidur kok.
0: Oh,
1: dengar suara ini gitu kok.
0: Iya.
1: Alhamdulillah rezeki.
0: Iya.
1: Biasanya kan
0: lepas.
1: Biar radio ini. Biar radio bunyi mau tidur siang itu. Ketidur akhirnya kelewatan.
0: Kelewatan. Ninda ya. Mimpi apa?
1: Alhamdulillah.
0: Mimpi apa itu?
1: Enggak tahu.
0: Bisa ketemu sehari hari ini mimpi apa, enggak disangka-sangka gitu ya.
1: Ya itu enggak betul, Mbak. Enggak nyangka. Saya habis anu jemuran saya buka radio deh karena tadi sempat kematian karena jalan. Enggak gitu. Ternyata
0: suara cempreng muncul.
1: Suara cempreng yang dirindukan beberapa tahun yang lalu.
0: Suara cempreng yang dirindukan. Wis cempreng dirindukan, repot saya dengarkan ini.
1: Okay. Saya berpikir yeah. Nanti kalau Mbak pensiun ya, gimana cara mendengar suaranya ya.
0: Iya, pesta kan pasti berakhir ya kan?
1: Kan dulu ke lomba dana kan atau Mbak Martin kan bisa dilihat di TVRI kan. Bisa dengar di berita gitu, di berita TVRI Samarinda. Kalau ini
0: lah itulah kenapa suka jadi penyiar saya, karena enggak lihat orangnya tapi dengar suaranya aja kan. Gitu misterius kan. Kata muka saya tapi hafal dengan suaranya, itu suara Riarda.
1: Tapi aku tahu.
0: Baik ya. Karena kita berteman di Facebook. Iya. Ini loh Mbak, kalau Anda liatin kucing, kucing-kucing liar tuh seperti apa Mbak? Kok semakin banyak ya kita liatin Mbak ya? Seperti apa gitu ya?
1: Terus terang Mbak, saya kesian saya Kak, bahkan kalau ke pasar ada anak kucing memang saya seneng melihatnya. Bawa pulang.
0: Bawa pulang.
1: Pulang karena anakku juga senang.
0: Banyak berarti kucingnya Mbak ya?
1: Dulu, sekarang ini tidak ada lagi Mbak, karena pernah ada pencucian mogi di depan rumah kan, keinjek, kelindes gitu, kesian gitu. Terus di depan rumah sungai kadang-kadang ada orang jahat Mbak dibuangnya. Dulu Mbak pernah sampai 15 anak kucing itu saya pelihara tuh.
0: Terus kucing liar Mbak dipelihara Mbak ya? Iya.
1: Iya, kucing liar, anak-anak kucing liar saya ambil. Terus suami saya sudah bawakan makanan pulang. Terus setiap pulang kerja itu dibawakan, belikan makanan. Totonya hilang satu-satu.
0: Hilang di saya, menghilang sendiri atau seperti mana? Kucing liar kan begitu Mbak ya? Atau ada yang demen ngambil, gitu ya. Ngambil gitu mungkin
1: Ada yang ngambil, terus ada yang mati gitu. Nggak tahu lah. Jadi 2 tahun ini nah nggak ada kucing sama sekali.
0: Sudah ada peliharaan sudah ya. Iya.
1: Karena kesian saya melihatnya gitu. Betul-betul Mbak, saya jadi pokoknya senang. Saya kucing sampai ada itu pas dia mau mati itu Mbak.
0: Itu rasnya ras apa Mbak yang punya itu Mbak?
1: Pokoknya apa aja. Pokoknya kucing ya, ada kucing yang campuran gitu ya. Ada kucing pasar, pokoknya macam-macam lah waktu itu. Nah pas kucing itu lagi sakit, sudah gue kasih minum-minum susu, belikan obat apa segala. Terus mau maghrib ini mbak, dia bilang anak saya, bunda kucingnya kayaknya mau mati kayaknya.
0: Sudah feeling gitu ya.
1: Selimuti di situ. Sudah selimuti di situ, diterokan minyak kayu putih di sampingnya, aku sudah digosok minyak kayu putih. Sekiranya pas saya sudah maghrib mbak, sudah assalamualaikum gitu, anak saya bunda mati sudah. Kan namanya cantik-cantik saya kasih nama mbak, pokoknya kalau ada nama yang top, buka

0: ada dari asrama polisi gitu. Bu, bisa ke saya minta kucingnya satu, katanya gitu. Ya ambil aja Pak, enggak apa-apa, bilangku masih banyak juga, bilangku gitu. Ya ambillah Bapak itu kucingnya. Bu, kucingnya sudah beranak di rumah, bagus, katanya.
1: Oh gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Iya,
1: karena
0: saya suka kucingnya.
1: Iya, turunannya bagus gitu ya.
0: Iya, saya memang saya utamakan, saya itu mbak terus terang ya, kami di rumah ini enggak pemakan ikan laut. Enggak tahu kenapa, maksudnya kecuali kalau kepengen betul baru beli, baru dibakar sendiri kayak gitu-gitu, enggak. Enggak mesti harus ada ikan. Kubeli ikan mbak, kalau kubelikan ikan itu, ikan yang enggak bertulang, yang sudah dipotong-potong tuh. Nah, itu baru kurebuskan gitu, baru kubelikan juga makanan kucing khusus. Dia mau, mereka tuh mau mbak. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi
1: ya, karena keadaan ya, keadaan lingkungan ya,
0: dengan lingkungan.
1: Keselamatan sang kucing sendiri. Baik.
0: Iya, betul. Jadi sayang gitu. Makasih banyak Mbak Ria.
1: Sama-sama.
0: Kesempatan ngobrol.
1: Oke, tentang
0: ini.
1: Hobi ya.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan
1: agar masyarakat juga lebih aware. Kalau sekarang punya kucing peliharaan jangan dibiarkan gitu kan.
0: Iya,
1: dipelihara. Iya, iya gitu. Baik. Oke.
0: Ya, sampai ada keranjangnya, ayunannya ada. Pokoknya
1: iya, baiklah.
0: Karena itu kepost semua tuh di Facebook itu ayunannya gitu.
1: Iya, baik.
0: Iya, Mbak Ria, lagunya Mbak Ria aja yang
1: bilang. Oke, terima kasih. Nanti disiapkan ini.
0: Assalamualaikum, sehat aja semuanya.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ria. Telepon masih menunggu, halo.
2: Halo.
1: Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat. Ya.
2: Lihat video itu?
1: Belum, baru tadi masih ngobrol. Udah, waduh. Ibu itu punya siapa, Pak? Punya Mamat. Punya Anda?
2: Ya, kucing yang kuning itu punya orang depan rumah.
1: Terus?
2: Jadi yang perempuan hilang, yang laki itu ada, langsung lari ke rumah. Ya, kurang lebih 6 bulan itu kan umurnya. Jadi, Pak, ada kucing, tanya dikasih mbak di depan tuh, ya ambil aja. Jadi, saya liatin, wah ini turunan Persia ini. Apa namanya? Nah, jadi diambil lah mbak Ria. Dikasih makan laki, dia gak mau.
1: Makanan apa, Pak?
2: Kan, terus pelet itu, terus itu tak kasih ikan kan.
1: Dilucu ya, Pak?
2: Makan, berarti versi ini. Kalau kucing tidak makan nasi, berarti kucing luar biasanya, Mbak Ria.
1: Oh, nah, gitu.
2: Dibelikan, nah. Itu tidak saya keluarkan lagi, sudah mungkin ada setahun umurnya. Tidak sampai. Jadi ada informasi orang sebelah rumah. Om, yang dikeluarkan kucing itu, tadi memang tidak akan keluarkan. Nah, itu 3 kilo lebih beratnya itu, Mbak Ria. Besar. Jadi takut dihantam sawah kan, nggak kami keluarkan. Kemarin tuh saya tuh kayak orang kelimpungan, Mbak Ria.
1: Kenapa hilang, Pak? Hilang?
2: Ya hilang dia.
1: Waduh. Tadi
2: ada di bawah kolong.
1: Di bawah kolong.
2: Kan, jangan keluarkan lagi pokoknya. Jadi Mbak Ria, makanannya itu kan memang mahal itu.
1: Jadi, tapi kan namanya juga hobi kan seneng ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Saya juga lihat juga seneng ini.
2: Yang di dalam kamar tuh kan dia. Wah, itu harap lagi tuh Persia turun, bukan turunan aslinya. Itu kalau ndak didingin, ndak saya ndak, aduh gelisah dia Maria.
1: Bukan main.
2: Nah, terus ke dalam kamar itu. Nah, jadi Maria ya. Kucing itu lahir, saya yang ngurusin anak saya kan kerja. 6 lahir Maria.
1: Bus.
2: Kurang lebih 6 bulan, bukunya minta. Dibawa lah ke Madura, Mbak Ria.
1: Oh iya.
2: Dibawa pakai mobil kan. Jadi tak bilang, aduh sampai kesana. Maka saya yang merawat. Berangkat.
1: Merasa kehilangan gitu ya, Pak ya. Karena sudah sering, Pak ya.
2: Nggak apa-apa juga. Berangkatnya ke Madura. Dia selamat sampai sana. Sampai sekarang besar sudah. Puasa tadi. Dia hamil lagi.
1: Hilang ya.
2: 6 lagi. 6 lagi Mbak Ria. Nah sekarang kan sudah mulai dewasa dia. Terus itu kan dibawa ke Balikpapan itu, saya sendiri yang bawa kan di mobil itu kan. Cerewet dia tuh, tak teriakin aja, yang cerewet, saya bilang kan, diam dia. Apa di Balikpapan tuh Maria gelisah dia kan, rumah baru.
1: Oh iya rumah baru, kayak manusia juga ya, Pak ya ternyata ya.
2: Iya, tak biarin aja. Nah Maria ya, kucing, jangan dikasih makanan bercampur garam dengan pecin.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Tidak lama mati, Mbak Ria.
1: Oh, kalau kucing turunan gitu, Pak ya? Kucing semacam Persia gitu, Pak ya?
2: Enggak, Mbak Ria. Kucing apa aja? Kasih garam dengan bensin. Kucing itu sebesar apa sih? Berarti kan 2 kilo aja. Kalau dikasih tiap pagi sore garam sesendok, apa enggak kena dia? Nah, jadi kucing yang satunya kan besar, Persia itu.
1: Jadi sekarang di rumah ada berapa, Pak, kucing Bapak itu?
2: Ada 8.
1: Wih.
2: Nah, besar biaya, Mak. Jadi, Mak,

0: bukan waktu juga, bukan biaya juga, tapi juga senang gitu, Pak.
1: Kalau di Balikpapan, saya kirim Balikpapan, tinggal satu yang kuning. Nah, jadi Mbak ya, Pak, kucingku kita nyop nama katanya. Jadi sudah boleh diambil. Jadi Pak, saya itu kan ngambil aja kan. Jadi sudah bilang kan, kucing-kucingnya kenapa nih dokter? Ini yang kena diabetes, Pak, bilang. Loh, tulisannya iya, Maria, diabetes yang di Antasari ini.
0: Oh, iya benar, Pak, ya?
1: Ya, ada 30 lebih yang mau nama, termasuk kucing kami, kan? Nah, kalau kucing kami itu, dia susah kencing, katanya. Nah, habis itu, tapi udah mulai tua, Mbak. Jadi, saya bilang kan, berapa ini? 2.600.000. Jadi, tak telepon, saya dibeli apaan. Kan dibeli apaan? Yeah. Dek, kucingmu itu 2.600.000. Sudah dibayar, Pak, ya, ulang. Sudah transfer. Kalau Bapak suruh bayar, tidak mau.
0: apa enggak? Pengen disterilkan gitu, Pak, biar enggak banyak anak gitu, maksudnya. Memang sengaja.
1: Rumah disterilkan tuh macam-macam versi dia, Mbak. Anu apa, kadang bilangnya susah kencing, tanya.
0: Oh, gitu.
1: Dan lagi, dilihat kucing tuh, Mbak. Kalau dia enggak cocok, bisa susah kencing nanti. Kan, versinya sebarang,
0: Mbak. Jadi kayak manusia juga, Pak, ya?
1: Iya, jadi Mbak Ria, kalau Mbak Ria lihat kucing tuh, nah Mbak Ria nih, istri mama nih, mama istri kan, kucing persnya tuh lepas, masuk ke bawah kolong, nangis Mbak Ria.
0: Nangis ya, karena sayangnya ya Pak ya.
1: Nangis kan masuk ke bawah kolong tuh, karena banyak biawak kan.
0: Iya, takutnya terlan, terekam gitu ya Pak ya.
1: Orang-orangnya heran, kenapa Om, pengen pukuli kah? Enggak, kucingnya tak bilang kan masuk ke bawah kolong. Oh, pantas nangis bilang. Ya enggak sih, Pak. Mak bilang, kenapa nangis-nangis, Mak? Nanti dia kembali. Nah, kami panggil, Mbak Ria, keluar dia sendiri. Nah, itu, Mak. Mama ini bilang, bikin repot aja orang. Keluar semua, dikira bapaknya mukul.
0: Ini gitu lah.
1: Kasih, betul, Pak. Ada videonya, tapi enggak enak dikirim.
0: Nah,
1: jadi sampai memelihara kucing ya, jangan sampai disakiti, Mbak Ria.
0: Ya?
1: Kalau saya enggak, Mbak Ria. Apa namanya, semua kucing itu, kenapa enggak saya? Nah, jadi
0: kalau kucing tetangga itu, Pak, yang suka nakal gitu seperti apa, Pak? Seandainkan suka apa gitu.
1: Nah. Kalau dia masuk diserang sama kucing rumah biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi Maria kucing kalau dia lari, pasti kucing itu yang ngejar tua. Yang udah lari Maria.
0: Oh, gitu biasanya ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Sampai jadi, hafal Paknya ya.
1: Hafal Maria. Jadi nah, sampai mulai lari kucing.
0: Iya.
1: Jangan dikasih garam sama pesin.
0: Nah, jangan dikasih garam pesin.
1: Dapat mati terus terang aja.
0: Iya.
1: Tapi nenek ini kan mama nih, mamanya di rumah. Jangan kasih anu garam. Bisa mati. Ah, enggak apa-apa saya. Nah, enggak lama. Mati kucing kami itu, Mbak, ada yang 10 tahun, Mbak. Tapi
0: gitu.
1: Udah mati semua. Jadi anak-anak itu kok hobi kucing. Jadi Pak yang pulang yang dibawa ke Balikpapan, saya melihara Mbak. Kayak saya itu kayak mau apa ya, gelisah itu Mbak Ria.
0: Oke, iya. Karena sudah terbiasa.
1: Jadi,
0: ya Pak ya.
1: Meliharalah kucing, seperti
0: betul-betul terpelihara. Jangan cuman kalau sudah banyak kemana-mana mengganggu ya. Karena ada teman nih Pak, kucing lewat itu nabrak sampai ada yang terbalik gitu Pak. Karena itu kucing liar itu ya.
1: Jadi kalau kucing kalau ditabrak ya ambillah, dikuburkan seperti mestinya, dibungkus kresek supaya apa namanya aman. Karena banyak juga yang bilang bisa kualat. Macam-macam, Pak. Tapi ya itu tadi dihormati sebagai mana manusia kan, seperti itu, Mbak Ria.
0: Iya, baik.
1: Lagunya putar aja, Mbak Ria.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya di Balikpapan, sabar, Bu, ya. Kita nyanyi dulu deh bersama dengan BCL.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terus berlanjut kebersamaan kita. Yang mau sambung lagi dengan Ria, saya tunggu yang menanti. Terima kasih sementara Mbak Ria, semoga bahagia selalu. Pak Mat, thank you, happy selalu. Halo.
2: Halo. Sore, siang jelang sore ya Mbak ya.
1: Iya, udah sore Bu, mendung Bu. Balik apa gimana Bu?
2: Sore, jelang sore, menjelang mau malam minggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Mbak? Kabarnya Mbak?
1: Kabar saya baik, sehat luar biasa.
2: Mendung. Sini balik papan panas betul Mbak.
1: Iya, sini lagi redup ini. Tapi redup aja tapi masih panas cuacanya memang.
2: Ya nah, itu sudah. Gimana acarane acarane?
1: Apa Ibu? Inilah Bu. Kalau di Balikpapan seperti apa Bu? Ada enggak Bu kucing liar gitu? Atau
2: kucing liar? Kalau di Balikpapan
1: terganggu enggak?
2: Kebanyakan di pasar Mbak.
1: Oh, di pasar. Kalau di kampung-kampung itu banyak. Di kampung-kampung, di gang-gang itu enggak ada Bu?
2: Di kampung-kampung nggak ada, semuanya
1: berarti alhamdulillah ya bagi sendiri. Mereka yang memang sengaja memelihara kucing di betul-betul pelihara ya kan?
2: Iya betul-betul, aku di rumah aja Mbak. Dulu itu banyak Mbak, nggak tahu
1: dari mana itu ya
2: musim nggak kadang beranak. Terus kalau musim hujan itu kadang itu sakit sendiri Mbak, kadang minggat gitu Mbak. Akhirnya tinggal dikit kan.
1: Oh,
2: terus
1: gitu.
2: Nanti ada kucing datang ikut makan Mbak. Itu ya ku pelihara juga ikut makan. Nanti habis makan dia pergi lagi ikut makan lama-lama ke rumah kan. Biar aja. Ku belikan snack Mbak, makanan kering itu. Jadi kalau ku taruh piring-piring gitu ikut makan. Nanti malam dia pergi. Sekarang tinggal satu Mbak kucing Ibu.
1: Ibu memang kucing datang apa sengaja memelihara gitu Bu?
2: Atau yang kalau dulu itu dikasih. Kupelihara ya sepasang. Sepasang akhirnya beranak banyak kan.
1: Terus
2: kita belikan makanan pertama itu kita belikan itu ikan laut itu loh Mbak. Ih seneng ku goreng gitu, seneng makan. Terus akhirnya lama-lama banyak kok hilang-hilang sendiri Mbak.
1: Menghilang
2: ada
1: sendiri.
2: Yang ada yang
1: mungkin
2: mati,
1: ada yang terus mati, ada yang mau gitu.
2: Terus ada yang tua itu nanti pergi sendiri, terus nanti yang sedang-sedangnya kadang diambil
1: orang yang pengen gitu,
2: loh,
1: gitu
2: Mbak.
1: Kepengen
2: diambil biar aja. Yang penting kalau datang ku makan. Sekarang tinggal satu di rumah. Ku kasih snack Mbak. Kan ngapain ngasih ikan laut sekarang mahal kan.
1: Mau Bu ya makan snack Bu ya.
2: Iya mau yang model donat itu. Tapi manja Mbak, tinggal satu itu. Kalau aku keluar pintu
1: laki
2: itu
1: perempuan, Bu.
2: Kaki Mbak.
1: Laki perempuan.
2: Cowok. Di kaki gitu minta apa Mbak? Ikan laut.
1: Nanti
2: kalau aku gini, nanti kalau Ibu goreng ku kasih. Enggak goreng enggak sama makan aku no. Makan snack aja.
1: Diajak bicara Ibu ya.
2: Iya, diajak bicara tuh ngerti. Terus nanti aku keluar rumah mau sholat gitu. Mau sholat tuh terus di kaki itu. Bentar, sholat dulu ke musola nanti pulang aku kasih makan. Itu ya terus tiduran di deket pintu gitu. Anu kucing ini kok ngerti nih aku. Ya itu nanti ada temennya datang gitu. Agak gede itu ditemani gitu. Ya tuh kalian makan ya biar aja sudah.
1: Iya.
2: Kan berhubung halaman ibu lebar kan. Jadi aku taruh luar aja sudah.
1: Semau-maunya ya dia itu. Lah ya, mantap kalau lapar nyari ibu gitu ya.
2: Iya pokoknya kalau pagi subuh itu aku habis subuhan, matiin lampu luar, aku kasih makan.
1: Oh, rutin
2: nanti
1: jadinya.
2: Nanti siang gini nih, mau asar gini nih, dia minta makan lagi, gitu. Ya itu sama malam habis sisa itu aku kasih makan juga gitu.
1: Iya,
2: nanti
1: iya.
2: Kalau ibu goreng ikan, wih sewenengnya mbak, aku urapi gitu tuh, iya. Langsung aja. Kan bau mbak, kalau goreng dia di luar kan
1: iya, bau banget kedatangan gitu ikan. Kalau kita dari pasar sudah lari
2: iya,
1: itu banyak kucing mimi ya.
2: Iya. Kalau sudah bau goreng gitu
1: dekat sudah ya, dekat di kaki biasanya bu ya.
2: Sudah ngadang di pintu ya.
1: Baik,
2: itu.
1: Oke, Bu. Terima kasih. Nih,
2: mbak, lembu suana mau direno ya, Mbak.
1: Oh iya, nanti lulus sudah direnov lah. Iya, baik.
2: Tapi sama anak cucuku kalau ke situ kan ke Big Mall, Mbak.
1: Iya.
2: Intinya.
1: Baik, Ibu.
2: Ya, siapa tahu nanti kalau sudah jadi kita
1: nanti saya kabar-kabarin. Iya, nanti kalau sudah jadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Aku selalu anu kok info di berita kok.
1: Luar biasa.
2: Ya itu, okay. Ini tadi bangun tidur mbak, aku dengar, kok Mbak Ria ya mbak?
1: Udah.
2: Berarti nanti malam Mbak Ria enggak siaran, enggak siaran kan nanti malam?
1: Ya enggak bu, bosen dengar sesuatu.
2: Ya itu, kena dinas siang bisa malam mingguan ini mbak.
1: Oke, baiklah. Loh, jangan ya, hanya karena saya siaran malam jadi enggak malam mingguan, waduh.
2: Ya itu, kalau ini kan bisa malam mingguan ya mbak ya.
1: Iya.
2: Buat semuanya yang udah masuk tadi.
1: Oke, Ibu.
2: Petugas, selalu sehat sekeluarga.
1: Sama-sama sebaliknya doanya
2: ya,
1: terbaik
2: gitu
1: untuk Ibu. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas telah membuka pendaftaran petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi untuk tahun 2027 Masehi. Informasi tersebut beredar luas dan menarik perhatian masyarakat yang ingin mendaftar sebagai petugas haji. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resmi di @kemenhas.ri menegaskan informasi mengenai rekrutmen PPIH Arab Saudi tahun 2027 Masehi yang beredar di media sosial adalah hoaks. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran petugas haji tahun 2027 pendengar. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi dari sumber yang tidak jelas untuk memperoleh informasi yang benar dan terbaru terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Masyarakat sebaiknya hanya mengacu pada situs resmi di haji.go.id dan akun media sosial resmi Kementerian Haji dan Umroh Haji RI. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro Satu Rere Samarinda. Kepada hati itu dia bersama dengan Cakrakan. Sudah pada waktu enggak terasa sudah kita jalani di 100% Indonesia menghadirkan lagu-lagu top di era zamannya. Yang mau sambung lagi sekedar Anda menyapa ataupun mengabarkan seputar informasi cuaca lalu lintas boleh di hari ini, ataupun punya pengalaman dengan kucing, saya tunggu. Saya bertemu dulu dengan telepon yang coba bersama untuk berikutnya. Halo, mana suaranya? Halo, halo, halo, ya, halo. Oke, terputus. Saya coba lagi menantikan bagi Anda ingin gabungan lagi di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Halo. Iya, terputus, dicoba lagi telepon di 743-495. Saya nantikan sembari terus saya berwawasan untuk Anda. Nah, mengenal kucing-kucing Nusantara. Kucing ras luas memang lucu. Nah, tapi sebenarnya Indonesia pun juga banyak kucing yang unik. Di antaranya yaitu kucing busok. Ini dari Madura. Pak Mat pasti tahu ya, kucing busok ini pendengar. Sekilas memang tampak mirip dengan kucing ras British Shorthair ini, tapi kucing ini berasal dari Madura. Wah, bagus ya Pak ya. Saya lihat ini ya. Kemudian ada kucing merah, ternyata dari Kalimantan. Satwa endemik Pulau Kalimantan ini sudah masuk kelompok satwa langka. Dan ini adanya ataupun habitatnya ada di hutan-hutan Kalimantan. Kalau ini saya belum pernah ketemu ini. Berikutnya adalah kucing bakau. Ini dari Jawa Barat dan pantai timur Sumatera. Nah, kucingnya lucu nih ya. Gambarnya blonteng-blonteng. Nah, kemudian itulah beberapa wawasan yang saya bagi untuk Anda. Kalaupun mungkin Anda mengenal dengan kucing-kucing asli Nusantara pon asli Indonesia, boleh sambung. Atau boleh jadi Anda punya pengalaman dengan para kucing, masih saya tunggu di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Sembari nusa perwasan untuk Anda pendengar, meningkatnya populasi kucing yang terlantar di perkotaan dinilai bukan sebabkan oleh hewannya, melainkan akibat rendahnya tanggung jawab sebagian pemilik yang membuang peliharaan kucing ketika sudah tidak diinginkan. Ya, seperti tadi saya ingatkan, bagi Anda yang memang awalnya memelihara kucing apapun, ya paling tidak harus punya tanggung jawab, jangan dibiarkan saja, itu nanti akan mengganggu kegiatan masyarakat. Seperti contohnya teman saya ini kecelakaan karena menghindari kucing pendengar.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, terus berlanjut kebersamaan kita di 100% Indonesia. Yang menunggu masihkah menanti? Halo? Halo?
7: 100% Indonesia.
6: Oh ya, selamat sore, setelah dorong. Pak Arfan, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik, Mbak Ria.
6: Baik ya, Balikpapan. Kalau Pak Arfan...
7: Main panas.
6: Panas. Pak Arfan, perlu punya peliharaan kucing nggak?
7: Aku dulu sekali 2000 ke bawah, 2000 ke bawah itu udah punya kucing sekali aja, Mbak Ria.
6: Terus kenapa? Enggak dilihat? Kucing liar.
7: Pandai gitu, kucing liar.
6: Oh.
7: Tapi kita dapat dari mulai kecil, Mbak Ria.
6: Terus? Hilang.
7: Kita kasih nama Cane kan?
6: Cane, kira itu kasih
7: nama
6: Ria.
7: Nama Cane, iya.
6: Terus?
7: Jadi, kucing itu... Anu, paham dengan tuan rumahnya, Mbak Ria.
6: Oh, gitu. Jadi, mengenal ya? Yang apalagi sering paham. Kasih makanan gitu ya, Pak ya?
7: Iya, jadi kalau malam, Mbak Ria, kalau dia ngejar tikus itu kan dimatiin aja tuh kucing tikusnya.
6: Oh, dimatikan sih, tapi nggak dimakan gitu ya, Pak ya? Ada yang seperti itu tuh?
7: Dimakan, nggak dimakan. Tapi ditaruh di keset pintu depan.
6: Oh, pinter gitu. Dia. Nanti biar dibuang gitu maksudnya, ya, kan terlihat gitu ya, Pak ya?
7: Wah. Kalau aku keluar masuk kan tenjak keset itu, Mbak Ria.
6: Oh, iya.
7: Iya, pintu belakang gitu juga, taruh juga ke kanan 3 ekor.
6: Gitu.
7: Pintu belakang, pintu depan selalu ada tikus.
6: Gitu ya, itu ada manfaatnya ya. Sekarang?
7: Jadi,
6: udah nggak ada lagi.
7: Nggak pernah ada kucing lagi sebenarnya.
6: Oh gitu.
7: Karena kucing sekarang takut sama tikus.
6: Oh iya. Beda ya Pak ya.
7: Tidak ada wani.
6: Oke, iya.
7: Jalan ini putarin Mbak Ria.
6: Iya.
7: Salam buat temannya Mbak Ria. Salam sehat dari aku ya.
6: Oke, terima kasih Pak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arfan tadi ya. Iya, sempat terputus-putus dari Pak Arfan. Selamat sore Pak Sulaiman Tela-Tela.
8: Halo Mbak Ria. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sulaiman di Lobakung?
8: Alhamdulillah, saat ini kita masih jualan ini Mbak Ria.
6: Ramai ya malam minggu ya Pak ya?
8: Bukan juga malam minggu Mbak Ria. Hari Sabtu kan libur anak sekolah. Tapi minggu besok baru libur.
6: Oh, setiap minggu memang libur ya Pak ya?
8: Iya, jadi suasananya agak mendung sebagian ini Mbak Ria. Ada sebagian
6: sama
8: terang
6: berarti,
8: ini.
6: Sama berarti, iya.
8: Iya, agak anulah.
6: Bikin
8: gak terlalu cerah
6: panas,
8: pokoknya. Panas juga nih masih. Untuk informasi lalu lintasnya cukup ya lumayan lah. Gak terlalu rame Mbak Ria karena suasananya di hampir jam 3 kan sudah nih.
6: Setengah 4 mau asyar ini sudah.
8: Iya, jadi masalah kucing ya, obrolannya. Kebetulan sekali saya ini miara kucing juga Mbak Ria.
6: Berapa Pak?
8: Itu ada 5, cuman mamanya tuh sudah melahirkan. Anaknya tuh ada 4, jadi 5. Baru sekitar 2 bulan setengah lah sudah.
6: Kenapa kok jadi tertarik melihara kucing Pak? Kan baru-baru aja.
8: Iya, karena saya itu senangnya tuh kucing yang perempuan Mbak Ria. Kalau laki-laki itu kan dia sering kencing di mana-mana gitu
6: Mbak
8: Ria.
6: Oh gitu.
8: Iya, jadi kesal juga kita kalau kucingnya sembarangan.
6: Betul.
8: Saya ini nyara kucing kampung. Dan dulu pernah kucing Anggora, Persia. Cuman nggak tahan juga kita miara itu Mbak Ria, karena makanannya, kotorannya, segala pasir itu kan
6: harus apa Pak? Harus telaten, iya kan?
8: Iya, telaten. Kalau kucing kampung ini kan dia bisa keluar.
6: Yang penting kasih makan itu ya Pak ya.
8: Iya, keluar dia buang air gitu kan, buang air besar apa kan. Jadi makannya tersedia. Jadi alhamdulillah kucing ini membawa rezeki juga Mbak Ria. Iya. Kan, kalau di rumah biara burung juga ada saya ini. Mm-hmm. Karena kucing itu nanti membantu kita Mbak Ria.
6: Iya.
8: Kalau di menurut ilmu agama, dan binatang kucing itu tidak boleh kita biarkan, apakah kita buang tidak boleh juga. Kalau kita sudah tidak senang kan, mendingan kita jauhkan, tapi kasih makan gitu nah.
6: Gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau kucing suka mengganggu tuh seperti apa gimana? Yang tadi yang saya baru tahu kalaupun kucing yang suka kencing itu ternyata laki-laki.
8: Nah, kalau kucing sering kencing itu Mbak Ria, itu bawang merah. Di mana dia tempat kencing itu dikasih bawang merah ditaburi
6: Ini susah Pak bersihkannya Pak itu Pak.
8: Iya, ditaburi ini biji-biji itu. Ini apa namanya itu? Itu campur bawang merah jadi dia enggak bau lagi kencing di situ
6: Mbak Ria. Tipnya Pak ya. Waduh, saya tuh enggak punya kucing tapi cim kucing itu kalau sudah datang, langsung datang Pak. Waduh.
8: Kopi Mbak Ria, kopi sama bawang merah.
6: Oh iya. Tak kasih parfum enggak bisa Pak. Saya tuh mau turun kerja, sepatu saya dikencingin waduh, ini belang waduh, anu kucing nakal banget lele saya bilang gitu. Iya. Kucing siapa ini? Kucing tetangga banyak memang iya.
8: Iya, kalau kucing kecil itu Mbak Ria saya senang melihat dia sering
6: bermain betul. Berarti datang gitu ya. Iya, pasti datang pagi-pagi, siang-siang, sama sore-sore misalnya pada ngumpul gitu, Pak.
8: Oke, lah Mbak Ria ya. Lagunya Mbak Ria.
6: Baik. Lagunya yang enak aja, Mbak, kayaknya seluruh nafas ini. Ya, semangat ya, Mbak ya.
8: Semua pendengar setia RN+1 acara 100% Indonesia Mbak Ria. Mbak Ria juga tetap semangat Mbak Ria.
6: Semangat, Mbak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman Tela-Tela sembari berniaga masih luangkan waktu di kebersamaan kita hari ini. 0541736560. Udah kasih foto saya, alhamdulillah Pak. Nanti saya mau cek dulu Pak ya. Iya, fotonya seperti apa ini Pak Sulaiman? Ya. Halo.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
6: Wah, lucu Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sarundeng. Komen. Iyalah.
0: Kebetulan saya juga dengar radio Pro 1 Mbak Ria.
6: Iyalah, iya. Pak punya pengalaman pelihara kucing atau Anda melihat kucing seperti apa Pak?
0: Ini masalah kucing ini kan dikisahkan di rumah ini hantunya kucing.
6: Oh gitu, hantunya kucing lah ya, berapa lah
0: ya? Di tetangga tuh, anak ponakan saya tuh hitung dulu ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Di rumah Dulak ini ada 1, 2, 3, 4, 5 juga, 5 juga.
6: Itu awalnya itu Bapak pelihara tuh beli atau dikasih atau kucing datang sendiri Pak?
0: Datang sendiri.
6: Datang sendiri.
0: Jadi kawin.
6: Banyak kita, jadinya.
0: Nanti ada orang minta dikasih.
6: Iya betul.
0: Ada orang minta dikasih itu aja.
6: Iya.
0: Di rumah ini kan kucing ini kan kuncinya Mbak Ria. Kalau kita kasih makan dia tuh
6: datang terus. Iya betul. Iya. Saya di rumah nggak ada kucing. Ya. Tapi banyak kucing saya tuh di rumah saya datang itu wah dari kiri ke kanan, mau kiri kanan depan muka bener-bener ngerubung. sebentar mau nggak mau dibersihkan Pak, iya mau dibuang ya punya orang ya kan Pak, nggak dibuang ya ganggu kita ya kan.
0: Pila-pila tadi betul itu yang paling sering kencing itu
6: laki-laki. Oh iya saya baru tahu Pak. Karena mereka kawan-kawan yang punya peliharaan kucing ya hafal jadinya ya
0: pokoknya kucing laki itu kalau masuk di mana dia berdiri di situ dia kencing dia.
6: Waduh. Iya bahaya.
0: Apalagi anu tuh sepatu segala sandal wah makanannya memang itu tempatnya dia.
6: Iya tempat itu. Iya.
0: Baunya kan dia senang bau-bau yang amis-amis segala bau.
6: Oh gitu. Mungkin karena kalau sepatu dari klik kan bau-bau gimana gitu Pak.
0: Wah, istri saya ini kan paling benci dengan kucing.
6: Oh, benci.
0: Tapi anak saya senang melihat kucing gitu.
6: Iya. Soalnya benci mungkin Pak kencingnya di mana-mana itu yang bikin kita kesal kali ya, Pak ya.
0: Ya tuh kalau anak saya ini dicium-ciumnya anak kucing tuh. Aku mau gigi melihat tahu datang pulang tuh. Dengan suara motornya aja sudah kumpulan
6: dia. Sudah datang gitu ya. Iya, memang gitu. Iya, betul-betul. Iya.
0: Tahu suara motor aja udah tahu sudah kayak apa itu jauh kucing nih heran juga.
6: Iya, kan dia sering beri makan, Pak. Feeling, Pak, mereka nih ya, kucing nih ya.
0: Kalau
6: ya.
0: Saya nih Bunda Maria, kalau aku makan itu udah di anu nih di
6: ditungguinnya.
0: Oh, bukan nungguin lagi, kumpul. Enggak dikasih, tapi kasihan kan?
6: Masa dikasih-kasih sampai. Iya, dibagi lah, pasti kita bagi kan Pak, yang enggak tega kan. Masa kita makan oh, kucingnya melongo? Karena saya pernah di rumah gitu. Saya makan kucingnya liatin. Ya sudah makan aja sambil itu. Iya. Oke. Ya lah.
0: Alhamdulillah ketemu dengan Maria siang ya, Maria ya.
6: Oke, terima kasih Pak. Ya.
0: Lagunya apa Maria?
6: Lagunya Seluruh Nafas ini Pak.
0: Aku lagunya ikutan
6: aja. Oh, ikutan enak aja Pak. Enak makanya Pak ya. Baik. Oke, terima kasih. Pak Cilek Seruning ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jadi dapat ilmu ya. Walaupun saya tuh enggak punya barang kucing, tapi kucing rumah tuh banyak. Kita tangga kiri, kanan, depan, wah, datang semuanya ini. Tapi saya ilmunya baru tahu. Ternyata kalau menghilangkan apa air kencingnya itu harus pakai kopi atau pakai bawang merah gitu ya. Karena kalau kita pakai parfum sebanyak apapun parfum itu tetap aja baunya tetap menyengat ya, Pak Sulaiman. Terima kasih ilmunya, Pak.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Samarinda Pro 1.
4: Sembilan tujuh kemana memang mendengar perusahaan dari Samarinda, kanan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk apresiasi Anda di suasana sore hari ini. Semoga perbincangan kita diinspirasi untuk Anda yang memelihara kucing ya. Jangan dibiarkan. Harus dipelihara. Dengan

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
6: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
7: Makannya tadi apa ya, Mas?
6: Ini nih, Mbak, bakso satu dan...
7: Kok cepet banget sih makannya?
6: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
7: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
6: Ini sudah hampir jam satu.
7: Ih, belum juga jam dua.
6: Jam istirahat siang kita kan sampai jam satu siang. Ntar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
7: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin. Santai dulu aja.
6: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
5: Stop korupsi waktu.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, Polres Penajam Pasir Utara meningkatkan pengamanan di kawasan pelabuhan penyeberangan jelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Penajam Pasir Utara AKPP Andreas Alek Danantara mengatakan peningkatan pengamanan dilakukan melalui kegiatan dengan strong point dengan menempatkan personel di sejumlah titik strategis pelabuhan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat jelang hari kemerdekaan sekaligus memastikan aktivitas penyeberangan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Personel Satuan Polisi Air dan Udara ataupun Polairut disiagakan terutama pada jam sibuk keberangkatan dan kedatangan penumpang guna memberikan pelayanan serta menjaga keamanan di kawasan pelabuhan. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
2: Pro 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya saya antarkan program Green Radio.
2: Green Radio.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dari Kasan MIAMI Radio 8 Samarinda. Riada barengan Feriansyah akan temani Anda di Samarinda sore hari ini dalam Green Radio. Pendengar, nanti Anda bisa bertanya jawab langsung dengan narasumber kita di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WA 811-55-44-976. Pendengar, perubahan iklim, abrasi pantai, penurunan kualitas ekosistem pesisir sehingga perubahan mata pencaharian di masyarakat menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi wilayah pesisir Indonesia. Di tengah situasi tersebut, proses transisi menuju pengelolaan pesisir yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Sejauh mana kontribusi pemuda yang mampu menjawab tantangan transisi di kawasan pesisir? Kita akan bahas di suasana sore hari ini. Telah hadir narasumber di studio langsung bersama dengan Nurul Fatila selaku pemuda pelopor bidang sumber daya alam dan pariwisata. Selamat sore Mbak Nurul.
4: Iya, selamat sore.
1: Ya, senang bisa hadir di sore hari ini studio RRI. Kemudian ada Bapak Muhammad Mansur selaku inspirator pemuda. Selamat sore Pak Mansur.
5: Ya. Selamat sore.
1: Bapak bisa agak sedikit mendekat biar suaranya terdengar clear. Ya. Saya ke Mbak Nurul. Muda luar biasa. Kenapa Anda tertarik dengan mencintai pesisir atau pantai atau katakan peduli gitu? Kenapa?
4: Ya, karena mungkin siapa lagi kalau bukan kita gitu yang akan sadar, apalagi kita tinggalnya di daerah pesisir khususnya kehidupan kita betul-betul di area situ dan kita tahu bagaimana nanti kerusakan pesisir, bagaimana kita bisa memperbaiki atau menjaga itu sih lebih karena kita tinggal di situ kayak gitu.
1: Tinggal di situ luar biasa, Mbak. Apa mungkin dari keluarga atau orang tua atau lingkungan yang membuat Anda itu menekuni di bidang yang sekarang ini nih, Mbak?
4: Ya lebih ke lingkungan sih. Ya saya lebih banyak beraktivitas bareng teman-teman yang memang juga cinta lingkungan kayak gitu.
1: Gitu lingkungan yang tekan juga.
4: Iya.
1: Sabar ke Pak Mansur, kalau Bapak seperti Bapak ini bisa dinobatkan sebagai inspirator pemuda ini Bapak.
5: Oh ya, perkenalkan dulu.
1: Iya.
5: Namanya saya Muhammad Mansur. Kebetulan kerjaan sehari-hari saya sebagai seorang guru di SD 013 Morawadak. Kemudian waktu mengajar itu, terlepas dari mengajar, itulah yang saya gunakan kegiatan di luar. Nah dulu awalnya kami itu karena daerah kami itu sangat rentan sekali dengan banyaknya illegal fishing terutama di terumbu karang. Itulah yang memotivasi saya untuk
1: terpanggil
5: terpanggil untuk melakukan pengamanan-pengamanan walaupun sebelumnya itu banyak teror-teror
1: ya. Oh gitu Pak ya?
5: Ya.
1: Oh.
5: Nah namun saat ini alhamdulillah berkat kegiatan-kegiatan kami itu kami sudah mulai ada menciptakan generasi-generasi baru, salah satunya kayak Nurul aktif selama 2 tahun ikut dengan kelompok kami dan alhamdulillah dia sudah mencapai predikat untuk pemuda pelopor kabupaten dan provinsi Kalimantan Timur.
1: Luar biasa, saya baru tahu kalau Nurul ternyata pemuda pelopor Kalimantan Timur. Pak, sedikit saya tergelitik dengan teror. Seperti apa Pak contohnya teror yang pernah Bapak alami itu?
5: Oh ya, dulu maraknya illegal fishing terutama bom. Bom, potasium dan troll. Dimana nelayan-nelayan kami di situ pengharapannya cuma laut yang ada di situ. Namun ketika terumbu karang itu rusak, otomatis biota-biota laut yang ada di situ juga akan berkurang. Nah di situ terpanggil untuk pengawasan seperti apa. Kebetulan waktu itu saya dibentuk oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kukar sebagai Pokmaswas waktu itu. Pokmaswas itu adalah
1: tahun berapa itu Pak?
5: 2009.
1: Oh cukup lama berarti Pak ya?
5: Iya.
1: Akhirnya sampai sekarang ini Pak.
5: Kemudian aktif penuhnya itu adalah 2013 karena sudah tahu kita tupoksinya. Jadi untuk saat ini diambil alih oleh pengawasan itu adalah DKV Provinsi.
1: Iya. Yeah.
5: Karena terkait dengan mil kelautan.
1: Iya, betul. Ada batasnya. Nah, yeah.
5: Ya, yeah. Seperti teror-teror ini kan, ketika kami melakukan pengawasan, melaporkan kegiatan-kegiatan mereka itu tadi, ya mungkin disitulah muncul suatu indikasi bahwa
1: ada ketidaknyaman, ada ancaman gitu ya.
5: Sehingga pernah suatu ketika itu saya didatangi malam.
1: Ngeri juga Pak ya.
5: Tapi itu dulu.
1: Ya dulu iya.
5: Sekarang tapi alhamdulillah dengan niat yang baik. Kami adakan pendekatan secara edukasi,
1: diskusi.
5: Karena pelaku-pelaku ini juga kami kenal, kadang-kadang teman juga.
1: Ternyata satu warga juga dikenal gitu Pak.
5: Nah akhirnya dia mulai sedikit-sedikit, karena ini kan menyangkut kedepannya anak cucu kita nanti seperti
1: jadi
5: apa.
1: Jadi kurang banyak kedepannya, kemarin datang gitu Pak.
5: Iya. Dan alhamdulillah lewat media sosial juga kita
1: aktif.
5: Nah, sehingga pelan-pelan pelan-pelan berkurang sampai saat ini. Sehingga nelayan yang ada di sana itu yang dulunya 1 sampai 2 jam ke laut baru bisa mendapatkan hasil.
1: Sekarang ini
5: sekarang dengan terjaganya terumbu karang dan mangrove yang ada di sana sudah tak jauh lagi ke laut. Di sekitar pantai situ aja sudah banyak.
1: Sudah banyak, alhamdulillah Pak ya. karena kedepannya mereka nggak berpikir sejauh itu. Luar biasa. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pendengar, Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN811-5544-976. Kelapannya terkritik dengan dua narasumber yang luar biasa. Mbak Nurul, mengapa isu transisi di wilayah pesisir ini penting untuk dibahas saat ini, terutama di wilayah pesisir Muara Badak ini Mbak?
4: Iya, isu transisi ini kan bukan akan terjadi di Muara Badak aja, tapi di bahkan seluruh Indonesia bakal terjadi. Tapi kenapa isu ini akan kita angkat, karena kita harus siap dulu gitu. Kita sudah mempunyai kesiapan untuk akan adanya transisi itu. Contohnya salah satu yang lebih ini yang lagi marak nih atau lagi hotnya adalah transisi batu bara berkeadilan. Itu ada tuh transisi energi. Jadi apalagi di tempat kita kan pastinya kita tahu wilayah Kalimantan Timur banyaknya tambang. Apalagi di Muara Badak juga kayak gitu, terus pesisir, dan otomatis ada terkaitnya dengan lingkungan kita kayak gitu. Bagaimana isu ini kita munculkan, dan kita udah jadi pemuda yang sudah harus siap dengan transisi yang akan terjadi kayak gitu. Ketika nanti batu bara itu sudah tidak ada, kita harus bagaimana? Nah, itulah yang kita lakukan. Ternyata ada pekerjaan yang kita udah siapkan gitu. Kita udah cari nih bekal kita atau pegangan kita untuk melewati atau didatangkan sama transisi ini kayak gitu sih.
1: Kenyataan di lapangan, cara pandang Anda sebetulnya seperti apa sih? Kenyataan sekarang ini di pesisir sendiri Mbak, di lingkungan Anda di sana tuh.
4: Kalau di lingkungan saya sekarang ya masih ada pertambangan. Tapi juga masyarakat di sana bisa dengan sendirinya juga melakukan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di daerah pesisir. Contohnya nelayan masih ada, nelayan tangkap, ada masih wisata pancing. Nah itu kenapa saya bilang kita harus siap dengan transisi, jangan sampai nanti tidak ada perubahan pekerjaan yang harus kita lakukan, kita tidak siap. Tapi di sini bagaimana kita sudah harus mengedukasikan sama pemuda nih. Nanti kalau bukan pemuda yang harus siap, orang tua kita tidak mungkin nanti akan membimbing sejauh itu. Mereka nggak ngerti gitu ceritanya. Nah kita udah pemuda kan lebih banyak apa ya, mencari tahu, lebih mindsetnya bisa,
1: lebih aware.
4: Iya, lebih aware juga. Terus mindset mereka bisa semudah itu, kita ayo kita cari cara yuk bagaimana kita udah siap untuk melewati transisi nanti kayak gitu. Kalau sekarang ya kayak gitu sih Kak. Kita harus betul-betul siap sih sebenarnya, membekalkan diri kita masing-masing dulu, dan bagaimana juga Nurul akan mengedukasikan ke teman-teman, ngajak ke teman-teman dengan hal yang positif gitu, mempersiapkan diri, baik diri kita, sekitar kita, lingkungan kita, kayak gitu. Jadi kita harus kayak gitu. Kenyataannya lebih kayak gitu sih, lebih udah ada yang mulai ngelirik juga kegiatan-kegiatan kita, sudah tertarik lah gitu bahasanya. Kenapa sih kok kamu mau kegiatan kayak gitu, kan gak ada gajinya gitu bahasanya.
1: Relawan namanya Mbak.
4: Ya, relawan, ya. Sukarela. Jadi kayak itu kan kembali ke kita juga ya nanti.
1: Nah, ini bagaimana Mbak Lulu mengajak untuk teman-teman yang seangkatan Anda untuk lebih peduli gitu?
4: Kalau mengajaknya lebih ke dikepoin aja sih, kayak aku bisa nih kepoin mereka, maksudnya bikin penasaran kayak gitu. Dengan penasaran dengan sama di sosial media, Kak. Nurul lebih ke sosial media juga. Bagaimana Nurul melihatkan prestasi-prestasi yang brandingnya Nurul, Nurul sebagai pemuda pesisir yang cinta dengan lingkungan, apalagi mangrove, kita di sekitaran mangrove. Nanti mereka cari tahu tuh, itu kok bisa ya kamu ikut seperti itu. Kita ajaki, nanti Nurul kenalin ke Pak Mansur yang memang sudah sebagai mentor kita, kayak gitu.
1: Ya, Pak Mansur, saya tertarik ini, bagaimana Anda ini ya bisa menyemangati anak-anak muda di sekitar sana, nah, untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim saat ini nih, Pak. Oh, sudah ada yang ingin sambung dulu, tahan dulu, Pak ya. Iya. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Iya, saya coba. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Arianto, langsung ke narasumber kita yang luar biasa, Mbak Nurul dengan Pak Mansur ini.
6: Oh iya, Pak Mansur dan Mbak Nurul, semoga sehat selalu ya, Pak Mansur dan Mbak Nurul ya.
5: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya. Halo. Halo.
1: Iya, iya Pak.
6: Oh iya, kirain tidak didengar.
1: Ada dengar Pak, Bapak ini. Canda terus
6: ini
1: ya.
6: Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, saya dulu pernah ikut orang tua saya itu di Kabupaten Pasir. Kebetulan teman-teman saya itu anak nelayan. Kalau sepengetahuan saya ya, di Kalimantan Timur itu nelayan-nelayan kita itu berasal dari suku Bugis dan suku Bajau. Jadi teman saya waktu sekolah itu ada teman dekat lah, boleh dikatakan seperti ya orang Bugis dan orang Bajau. Saya dibawa pergi melaut. Waktu itu saya di anu Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, nama desanya itu Desa Air Mati, Desa Pondong, dan Desa Pasir Mayang. Kebetulan orang tua saya ditugaskan di situ, di tiga desa itu ya. Jadi teman saya dibawa melaut ya, carikan lah pokoknya segala macam, udang apa segala macam ya, pokoknya asik aja lah. Desanya sekarang mungkin sudah berkembang itu di Kabupaten Pasir tersebut. Main saya mau tanyakan Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, kalau di provinsi lain itu dia ada semacam aturan ya, katakan walaupun itu tidak tertulis, untuk menjaga kelestarian lautnya, mereka ada semacam sasi laut istilahnya itu. Jadi nelayan-nelayan itu tidak hanya apa alamnya terjaga, tapi ketika mereka pergi ke laut mereka juga tetap selamat. Apakah di tempat Pak Mansur atau di tempatnya Mbak Nurul ada semacam aturan-aturan seperti itu juga kah, seperti di provinsi lain itu ya, semacam sasi laut atau mungkin ada upacara adat apa gitu lah, yang ditabur ke mohon maaf, yang dilarung ke laut kemudian ya itu untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan ya, supaya laut kita itu tetap terjaga dan juga hasil alamnya itu ya berupa ikan, udang apa segala macam itu tetap melimpah seperti itu. Dulu waktu saya di Samboja ada itu jengria, ada upacara seperti itu, pesta pantai atau apa itu ya, semacam upacara tradisional gitulah, kearifan lokal itu, supaya nelayan-nelayan yang ke laut itu tetap selamat dan juga hasil lautnya itu tuh apa tetap melimpah, laut tetap terjaga dengan segala isi, dengan segala kekayaan sumber daya alam yang di dalamnya. Yang kedua nih mungkin agak nyimpang sedikit tapi masih ada hubungannya lah dengan daerah-daerah pantai, daerah pesisir. Kalau di tempat kita nih Pak Mansur Mbak Nurul ya, sudah ada kayak yang namanya apa tuh desa nelayan merapu itu tuh sudah ada apa belum itu ya? Karena itu kan program nasional, programnya Presiden Prabowo Subianto itu.
5: Iya.
6: Sudah ada atau belum? Atau iya, mungkin mungkin belum barangkali, atau mungkin sudah ada tapi saya nggak tahu. Itu dari saya Pak Mansur ya, Mbak Nurul ya. Terus selalu yang diada, terima kasih.
1: Selamat sore. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto yang ada di Kutai Barat, silakan direspon Pak Mansur.
5: Siap.
1: Ada dua pertanyaan tadi.
5: Ya. Terima kasih Pak Arianto.
1: Ya.
5: Kami akan mencoba menjawab. Kalau di tempat kami untuk nelayan-nelayan itu kita biasanya update cuaca Pak. Update cuaca dan itu lebih akurat. Kadang-kadang update cuaca itu di wilayah rute kami itu akan diupdate kondisi gelombang pada saat melaut di hari ini, tanggal ini itu. Dan selama mereka berpatokan pada itu, ya alhamdulillah itu untuk sekarang karena dunia canggih sudah. Nah, untuk ritual kayak pesta laut dan sebagainya, kami tuh setiap tahun juga melakukan Pak. Cuma namanya kami di sana, masyarakat kami namanya Mapandre Kampung. Nah, itu acara ritual tahunan dan melakukan menurunkan sesajen. Sesajen itu ada beberapa titik digantung sebuah ancek, namanya itu ancek. Kemudian untuk terakhir persembahannya itu adalah melarung ke laut. Ya, jadi di situ namanya Mapandre Kampung Pak.
1: Nah,
5: seperti itu. Dan yang kedua, kalau kampung nelayan memang saya sudah lama mendengarnya, tapi karena daerah kami di sana yang dulunya itu kami konservasi terumbu karang, dia sudah menjadi ekowisata kayak penyelaman dan snorkeling Pak. Nah, jadi untuk kampung nelayan itu sampai saat ini belum ada di tempat kami.
1: Iya.
5: Nah itu karena yang terumbu karang yang tadinya yang rusak kami perbaiki, alhamdulillah sudah menjadi ekowisata. Dan nelayan-nelayan kami di sana juga yang melakukan illegal fishing, sekarang dia sudah membuat apartemen-apartemen ikan dan mengantar jasa pemancing dan hasilnya jauh lebih besar daripada dia jadi nelayan.
1: Nah itu ya, perubahannya ya Pak.
5: Perubahan
1: ya, luar biasa ya. Okay. Mungkin Mbak Nur menambahkan?
4: Iya, mungkin menambahkan yang tradisi Mapandre Kampung
1: iya, itu diadakan setiap apa Mbak?
4: Di bulan September.
1: Oh, bulan September lagi berarti
4: ya? Iya, bentar lagi.
1: Eventnya ya?
4: Iya, bentar lagi. Nah, itu jadi salah satu apa ya kebanggaan kita juga sebagai warga di sana, bahwa masih ada adat istiadat yang kita, tradisi yang kita jaga, kayak gitu. Jadi, betul kata tadi Pak Haryanto bahwa itu fungsinya adalah salah satu kayak nanti hasilnya lebih berkah gitu. Nah, bentuk dari Mapandre Kampung juga itu adalah sebagai tolak bala yang kita lakukan.
1: Hampir sama berarti ya?
4: Iya, hampir sama.
1: Ya. Cuma namanya aja yang berbeda, ataupun
4: sesajennya. Iya. Karena mayoritas di sana juga sukunya Bugis.
1: Baik, demikian Pak Arianto. Ternyata nelayan kampung melanda, tapi ternyata sekarang juga sudah berjalan yang namanya perbaikan terumbu karang. Aksinya dilakukan Pak ya, menjadi ekowisata. Tepatnya di mana Pak? Siapa tahu warga lagi mendengar ingin menikmati ekowisata yang itu di mana Pak?
5: Itu tepatnya di pesisir Muara Barang.
1: Kan banyak ya nam itu di pesisirnya itu kan banyak pantai-pantai Pak.
5: Siap. Jadi di sana destinasi untuk wisatanya itu ada kurang 4. Wisata bawah laut, kemudian pantai, susur begantan, dan apa lagi satu?
4: Susur sungai,
5: sama konservasi penyu.
1: Jadi
5: yang kami lakukan saat ini adalah pantai dan pantai, susur sungai begantan dan nyelam dan snorkeling. Nah, di sana kami punya 13 titik spot. Kebetulan dalam hal ini kami ada ikatan kerjasama dengan Akademisi Unmul dalam hal laboratorium lavangnya. Nah, itulah kami sama-sama beraktivitas di sana, dan Unmul ini adalah mentor kami juga untuk melakukan sesuatu, baik itu transplantasinya, kemudian yang segala bentuk-bentuk yang ada di situ. Nah, itu jadi untuk saat ini kami punya 13 titik itu, dan memang kami belum eksplor secara besar-besaran karena keterbatasan SDM guide-nya. Karena wisata bawah laut itu memang banyak yang gemar, cuma harus ada sertifikasinya baru boleh turun. Kalau tidak ada, ya mungkin dia bisa melakukan snorkeling aja atau try dive namanya.
1: Try dive.
5: Ya itu kan.
1: Baik, menarik perbincangan kita. Pendengar Pro Satria Radio Samarinda, saya akan kembali bersama dengan Mbak Nurul juga Pak Mansur setelah yang satu ini.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: memberikan informasi dan inspirasi. Saya terus berlanjut bersama dengan rekan Feriensa, ada Mbak Nurul, juga Pak Mansur. Perbincangan kita menarik sekali. Pendengar, Anda ingin bertanya langsung boleh di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WA. Bisa Anda telepon tepatnya langsung 811-5544-976. Nah, saya tertarik tadi seperti yang sudah lihat tadi Mbak Nurul nih, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan pesisir saat sekarang di Muara Padang ini, Mbak?
1: Oke, kalau masalah sampah ini adalah masalah yang tidak pernah ada habisnya. Apalagi bahasanya di pesisir ya, tempat wisata. Jadi itu salah satu yang memang jadi ini sih, PR kita.
0: Iya. Sebentar, tahan dulu, ada yang nyambung ini kayaknya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dengan saya Pak Fadil.
0: Pak Fadil, ya langsung ya. Saja Pak Fadil dengan narasumber ya. Kita.
2: Assalamualaikum Pak Mansur, Bu Nurul.
3: Waalaikumsalam.
2: Jadi saya memiliki kesempatan nih, saya mengucapkan, nah, saya Pak Fadil daripada Malaysia Kuala Lumpur ya. Jadi untuk pengetahuannya apa nih, tempat Pak Mansur dengan Bu Nurul ini sudah bukan terkenal sedekat di Kalimantan Timur juga ya, tapi sudah sampai ke Kuala Lumpur juga, sudah menjadi mancanegara, ada spot menyelam, snorkeling, dan juga pantai telopinya ya.
0: Bapak pernah berkunjung ke Muara Padang?
2: Terlalu banyak kali lah. Jadi saya mengambil kesempatan ini sebagai pencinta sukan menyelam ya. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih pada Pak Mansur dan juga Bu Nurul telah menjaga kelestarian dan juga apa nih biodata alam laut kita di Muara Badak ya. Sebagai seorang penyelam yang sudah hampir
0: sangat indah Pak menyelam, di Muara Badak Pak.
2: Sangat indah. Ini adalah seperti saya bilang sering dengan teman, ini seperti Muara Badak ini seperti permata yang tunggu waktu digilap sajalah untuk bersinarnya ya. Jadi saya berterima kasih, bersyukur kerana dapat berkenal dengan Pak Mansur dan juga Bu Nurul. Jadi saya sebagai seorang yang pecinta sukan menyelam ini, memang indah sangatlah di Muara Badak itu. Dan titik penyelamnya ada 13 itu sudah kami jelajahi dan sangat indah.
0: Luar biasa lah Pak Adil.
2: Saya mengucapkan tahniah kepada tim Pak Mansur dan juga Bu Nurul ya, teruskan usaha ini, kelestarian dan juga semoga seperti yang bilang tadi akan menjadi warisan kepada anak-anak cucu kita yang kehadapannya ya. Jadi thumbs up kepada Pak Mansur dan juga Bu Nurul, tahniah banyak-banyak. Jadi kita sentiasa mendukung program-program yang Pak Mansur dan Bu Nurul lah ya. Jadi itulah sedikit sebanyak saya sekali lagi sebagai penyelam. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Mansur dan Bu Nurul atas usaha-usaha murni mereka. Teruskan terusan apa semua usaha murni Anda dan insyaallah kami semua akan dan satu waktu akan dihargai oleh semua lapisan masyarakat dan peringkat umur di kalau tidak di Indonesia di Kaltim insyaallah. Ya, ya? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur, Bu Nurul ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, teman sendiri ya atau sering pernah bertemu dengan beliau?
1: Sering banget ya, Pak ya.
0: Memang pecinta Pak, langganan mungkin ya.
3: Ya, jadi semenjak Pak Ci ini kami sebagai
0: itu Pak Ci
3: panggil
0: ya.
3: Iya,
0: jadi lebih akrab ya.
3: Kenal di sana. Dia luar biasa sekali. Untuk saat ini beliau akan mau membangun tentang fasilitas edukasi-edukasi yang ada di sana.
0: Iya, fasilitas itu Pak ya?
3: Iya, kebetulan kami kan sekarang programnya itu mengenalkan pada usia dini itu bagaimana pentingnya mangrove, terumbu karang, dan pada usia-usia dini. Nah Pak Ci ini akan mendukung kami ke arah itu. Dan semenjak dia tahu spot itu ada di Muara Badak, dia sudah jarang sudah ke Derawan mana dia.
0: Oh luar biasa Pak, saya baru tahu ya. Saya mau nanya tadi perbandingannya dari yang mereka suka snorkeling. Nah, apa yang membedakan dengan laut yang lain, diving yang lain. Ternyata bapaknya
1: sudah
0: menjelaskan. Iya. Mbak Dulu menambahkan mungkin.
1: Iya, jadi luar biasa sih sebenarnya. Tempat kita itu sudah, khususnya Kukar kali ya kak, ya wisata diving yang ada di Kukar, wisata bawah laut di Kukar tuh luar biasa sebenarnya kak, sudah dikenal sampai mancanegara. Iya, tapi bagaimana lagi yang tadi bapak juga bilang bahwa SDM di sana yang masih sedikit untuk ininya, untuk tour guide-nya di
0: bawah,
1: iya
0: tadi sampaikan Pak Mansur pak ya,
1: betul ya. Nah jadi yang mungkin kedepannya tugasnya Nurul tuh kak, yang ngajakin pemuda-pemuda kan khususnya
0: mau diajak
1: sehingga
0: tapi ngomong-ngomong untuk saat sekarang itu selain Mbak Nurul berapa orang anggotanya nih?
1: Sudah ada yang gabung lagi tuh, ada sekitar 20 pemuda yang penasaran dengan kenapa sih bisa seperti itu kayak.
0: Tapi aktif ada. Ya?
1: Iya, insya Allah aktif mereka. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan bersama, yaitu penanaman mangrove, sudah melakukan monitoring dasar, karena monitoring itu kan bisa dibilang juga biayanya luar biasa. Tapi kita
0: berkolaborasi dengan pemerintah mungkin, atau dengan organisasi seperti apa nih?
1: Iya, kalau untuk sementara ini kita bisa dibilang swadaya dulu. Iya, bagaimana kita bisa belajar untuk swadaya dan bisa gerak bagaimana kita belajar untuk tidak fokus ke pemerintah khususnya, nanti mendukung aja gitu. Kita apa-apa gerak dulu, nanti pemerintah ngelirik dia mau support, kalau memang ini bagus di support kita, berarti insya Allah pemerintah akan ngelirik itu. Kita belajar dari situ, itu adalah salah satu selama ini yang Nurul belajar dari Pak Mansur, bahwasanya jangan bertanya terkait berapa yang aku dapat, tapi
0: tanyakan
1: apa yang akan kamu berikan kepada aku, kayak gitu.
0: Masih berlaku ya?
1: Masih berlaku, dan itu akan terus berlaku.
0: Anak SMA sekarang itu apa itu? Ternyata luar biasa.
1: Iya, itu tetap, jadi bahkan bahasanya kalau mau rekrut pun kita bertanyakan itu. Nanti di sini nggak ada ininya, tapi kalau mau cari ilmu pengalaman dan teman baru, ayo sok ikut gitu. Jadi itu yang bikin menarik, itu yang bikin penasaran, kok Nurul sama ini
0: kok bisa jalan ya?
1: Kok bisa jalan ya? Iya, kok mau ya?
0: Ada apa ya gitu.
1: Ada rahasia di balik itu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa seperti ini. Dengan mudahnya mungkin ya. Iya, dengan mudahnya bisa bertemu mungkin orang-orang hebat.
0: Betul.
1: Itu ya karena ikut kegiatan-kegiatan yang bahasanya sukarela, mau belajar. Itu yang Nurul dapatkan.
0: Ada aja jalannya gitu, Mbak ya. Iya. Saya ke Pak Mansur, Pak. Makna menjadi seorang spiator pemuda dengan adanya isu lingkungan hidup, menurut Bapak seperti apa, Pak?
3: Iya, menurut saya yaitu tadi, dalam hal pembinaan memang yang saya terapkan bukan memberi ikannya.
0: Bukan kasih pancingan kailnya, Pak.
3: Tapi saya memberi kailnya atau pancing. Nah, kebanyakan kadang-kadang orang itu kan mengharap bantuan, terus bantuan. Tapi kalau di organisasi kami, bagaimana menciptakan peluang itu sehingga investor yang ada di luar akan masuk. Jadi salah satunya yang pernah kontribusi dengan kami di sana itu adalah Pertamina Hulu Sanga-Sanga, yang membina untuk transplantasi selama 5 tahun. Kemudian dari PLN juga yang ada di Samarinda ini, dia aktif juga melakukan pembinaan pada kita, dari DKV juga, dan mungkin lebih banyak lagi nanti perusahaan-perusahaan yang menggelontorkan CSR-nya kepada lingkungan, dan itulah kami gerakkan pemuda-pemuda untuk mengelola nanti CSR itu. Nah, dengan hal itu mereka pasti punya pengalaman-pengalaman. Salah satu ciptaan yang inovasi-inovasi baru ini kayak adopsi mangrove, adopsi terumbu karang. Nah, itu akan sebentar lagi dilakukan oleh Mbak Nurul. Jadi kalau ada wisatawan berkunjung, dia akan menawarkan suatu adopsi mangrove satu, anggaplah 30.000 misalnya, tapi dia sudah punya pohon sama barcode-nya apa, jadi dia laporannya nanti pohonnya sudah

0: seperti apa yang sudah dilakukan, Pak?
1: Yang biasa kita lakukan itu adalah, kalau saya ini kan dengan teman-teman ini kita fokus pada kegiatan kita. Hmm. Kita enggak fokus pada bagaimana menarik, tapi nanti apa yang kita lakukan itu menarik dia untuk datang. Salah satu contoh, kita sering melakukan diving di mana. Nah, pemuda-pemuda akhirnya penasaran, gimana sih rasanya itu, ya ayo. Nah, akhirnya mereka datang, mereka kita kenalkan, sama dengan halnya tadi ya. Mangrove ini, Bu. Dulu kalau kita nanam mangrove malah banyak yang nyabutin, katanya mengganggu aktivitas atau ini. Tapi ya, setelah tahu, saya minta waktu itu, ini jangan diganggu arealnya, nanti kita bisa buktikan apa yang terjadi dengan ini sama yang di sana, lokasi sana.
0: Oh,
1: yang habis dicabut itu.
0: Ya.
1: Ternyata begitu berkembang 30% mangrove-nya, justru dia banyak dapat ikannya di situ daripada.
0: Itu menunggu berapa waktu, Pak, meyakinkan mereka itu?
1: Artinya kalau itu sesuai dengan kondisi alam yang ada, kedua memang kita konsisten bahwa emang banyak pelaku-pelaku yang tidak menginginkan, bukannya
0: kurang,
1: tidak
0: mungkin kurang paham,
1: kurang paham karena dia bilang, ah, ini mengganggu, kita mau lewat kok nggak bisa. Tapi setelah dilihat hasilnya, dia menebar jaring di sekitar
0: jaring itu semakin banyak
1: di sana tadi. Akhirnya dia melakukan sendiri penanaman di sekitar, karena bilangnya makin banyak ininya pasti makin banyak
0: hasilnya. Makin banyak pohonnya, hasilnya semakin memuaskan.
1: Biasanya sih seperti itu. Karena dulunya kami dibilang, wah, gila Pak Mansur nih. Ini kok nanam terumbu karang, gimana manennya lain buah. Ternyata setelah terumbu karangnya bagus ikannya banyak, baru dia bilang, banyak sudah Pak ikan, kita enggak perlu ke laut lagi.
0: Enggak sejauh-jauh Pak Imel lagi.
1: Belangku itu sudah manennya
0: sama. Luar biasa, apalagi Pak. Ini sebagai penutup, pesan inspiratif Bapak kepada pendengar Green Radio agar mulai berkontribusi menjaga pesisir dan lingkungan dari langkah-langkah yang sederhana saja, seperti apa Pak yang sudah dilakukan contohnya?
1: Untuk lingkungan ini kedepannya itu demi anak cucu kami semua. Artinya kami tidak ingin anak cucu kita kedepannya itu hanya melihat gambar suatu biota. Artinya dulunya, sekarang ini mungkin dia bisa megang kepiting, merasakan bahwa kepiting keras begini. Kami tidak mau bahwa nantinya itu berupa gambar. Jadi
0: gambar saja.
1: Dengan adanya itu, kami akan berkontribusi mengajak semua teman-teman dan unsur elemen yang lain agar turut serta dalam hal menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, visi-misinya itu kita tidak perlu jadi Superman. Karena Superman itu sendirian, dia capek kerja. Kita seharusnya jadi Avengers sekarang. Kolaborasi. Nah, itu harapan kami, sehingga kedepannya anak cucu kita akan masih bisa melihat biota-biota apa yang terselamatkan ini, seperti itu.
0: Iya, terima kasih Pak Mansur. Mbak Nur, pesan apa yang ingin sampaikan kepada generasi muda agar menjadi pelopor pelestarian lingkungan di pesisir ini, Mbak?
2: Iya, mungkin untuk pesannya juga, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita juga pemuda yang mungkin untuk masa atau waktunya yang akan merasakan perkembangan atau kemajuan yang akan kita hadapi, apalagi itu transisi ya. Itu yang jadi pemuda lah yang harus gerak dan punya ide-ide baru gitu. Nah, untuk siapa yang akan mendukung, pastinya akan dilirik atau didukung juga ketika kita bergerak. Jadi kayak gitu sih, lebih ke pemuda, ayo kita semangat, jangan jadi penonton di kampung kita sendiri, kayak gitu sih Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nurul Fatihah selaku pemuda pelopor bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata.

Kemudian Bapak kita yang muda luar biasa ini juga Bapak Muhammad Manur Mansur selaku inspirator pemuda di Green Radio sore hari ini. Saya Riarda, rekan Ferdi pamit, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

97,6 FM pendengar Prosara Samarinda, saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjir Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga, selamat sore rekan Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Ria dan teman-teman di Samarinda dan cuaca gimana?
1: Kabar saya dan kawan-kawan sih luar biasa, cuacanya cukup cerah menyenangkan datangnya malam minggu, rekan Sasya.
0: Wah. Ada rencana mau malam mingguan kemana nih Ria?
1: Malam mingguan kita masih menemani pendengar nampaknya ini.
0: Oke, sama berarti ya. Baik, Ria Arda. Ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Dari Samarinda nanti akan laporkan Julfikar Ali seputar inovasi facial wash mahasiswa UMKT meraih juara Paimbai 2026, rekan Sasya.
0: Wah, luar biasa. Silakan informasi selengkapnya, Ria Arda.
1: Baik, Sasa, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Bambai tahun 2026.
2: Mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
3: Kami itu kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
2: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sasa, demikian tadi laporan dari Yuvekal Ari dari RS Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Sasa.
0: Terima kasih rekan Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Aminuddin, apa kabar?
1: Halo rekan Syasha, kabar kami luar biasa, sehat, semangat, walaupun masih dengan kondisi kabut asap di kota Palangkaraya dan mungkin ini kayaknya seluruh Kalimantan Tengah rekan Syasha.
0: Oh, jadi yang sebelumnya tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang, sekarang kabut asap gitu Aminuddin.
1: Betul, sempat turun hujan sebentar Syasha, tapi agak menipis untuk kota cantik Palangkaraya, tapi di daerah-daerah lain masih ada yang lumayan tebal kabut asapnya Syasha.
0: Wah, berarti masyarakat di sana harus lebih waspada lagi ya, takutnya terserang ISPA seperti itu ya Aminuddin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kan Syasha.
0: Di sore hari ini ada informasi apa Aminuddin di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Baik, rekan saya sama ini terkait tentang karhutla juga, di mana tambahan helikopter waterbombing di Kalteng untuk padamkan karhutla itu sendiri, rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Aminuddin.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Aga Bijaksana melaporkan.
2: OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB, antara lain OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti mendistribusikannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahan yang juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, itu nanti di Kota Waringin Timur atau di Kota Waringin Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilik Riwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki ke puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah, yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya, sudah masuk di musim kemarau, dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasarian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasarian 1 Agustus, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026, di wilayah Kalimantan Tengah, secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini, curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Sasa di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Juan Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Harus sudah selesai Bu.
1: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah. Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak. Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa. Sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Pagunta, Katarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Bayu, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Sasya. Alhamdulillah untuk sore hari ini baik, dan keadaan cuaca di Kota Tarakan agak sedikit sendu nih. Walaupun tadi siang panas, tapi alhamdulillah agak sedikit sendu sudah untuk sore hari ini Sasya.
0: Mudah-mudahan tidak hujan ya Bayu ya. Jadi bisa
1: amin.
0: Malam.
1: Amin. Karena mau malam mingguan ya untuk
0: sekarang. Yeah. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai BPBD Tarakan, ingatkan potensi karhutlah, Sasha.
0: Baik, agak sama tadi informasinya dengan ini ya, dengan dari Palangkaraya tadi. Silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Memasuki potensi puncak kemarau pada bulan Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan kembali mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Berikut laporan Rajab Shah.
2: Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat.
3: Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai rawan terjadi kebakaran karena ditumbuhi rumput tebal, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, Juwata Permai, dan Pantai Amal. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menanggapi antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring perkiraan kondisi kemarau. Untuk penanganan, BPBD Tarakan mengandalkan relawan seperti Korlaker dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah di Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai.
2: Apa namanya tadi, Palas? Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui apa namanya kemandirian masyarakat membikinkan apa? Membikinkan kolam. Terbakar itu kan di RT8 itu, jadi kita bikin minta kepada masyarakat gotong royong untuk membikinkan penampungan air dan kolam di sana. Selain berfungsi untuk mereka juga berfungsi untuk menghadapi musim kemarau. Kalau di Juwata itu sudah kita bekerja sama, maksudnya sudah komunikasi dengan PDAM yang ada di Juwata, dan itu sudah siap untuk membantu kita distribusi berkaitan dengan bahan baku air.
3: Yonsep memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlaker dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD Tarakan tidak melarang, akan tetapi meminta agar lokasi pembakaran dapat dikawal dengan baik dan segera melapor jika api tidak terkendali. Warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD Tarakan untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, yang ada di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, bagaimana kabarnya?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini Sasha.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca di sana seperti apa Faiza?
1: Cuaca seperti hari-hari kemarin masih panas ya. Masih panas sekali Sasha.
0: Oh, seperti itu. Berarti sama dengan di Nunukan sore hari ini ya. Ada informasi apa Faiza dari Banjarmasin untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin ada informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum ajak masyarakat peduli kesehatan jiwa, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Faiza.
1: Terima kasih. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi penggiat jiwa dan lomba senam sebagai rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Laporan Diki Munadi.
2: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi pegiat jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum hari jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
3: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta Plasmob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
2: Sementara itu Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya Rumah Sakit Sambang Lihum juga menggelar berbagai pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
4: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan Plasmob senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
2: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihum berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
0: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Paser. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kalaupun penanganan difokuskan di tiga daerah, karena mengalami dampak karhutlah yang cukup signifikan dalam 24 jam terakhir pendengar. Di Kabupaten Berau, kebakaran terjadi di Desa Tumbet Daya Kecamatan Sambaliong dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 2 hektar. Tim reaksi cepat BPBD Berau bersama dengan Manggala Agnik Kementerian Kehutanan Dinas Pemadam Kebakaran beserta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan guna cegah api semakin meluas.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
3: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur.
2: Sering kita dengar kabar tentang gempa yang mengguncang di suatu wilayah dengan kekuatan berskala magnitudo. Lalu, apa makna dan dampak dari kekuatan gempa? Skala 2,5 atau kurang biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. 2,5 hingga 5,4 dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. 5,5 hingga 6 magnitudo dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Skala 6,1 hingga 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. 7 hingga 7,9 magnitudo gempa bumi besar dengan kerusakan serius. 8 magnitudo atau lebih besar gempa hebat dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat-pusat gempa.
3: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satra Radio Samarinda, informasi paling gersa baik untuk Anda pendengar. Musibah longsor yang menewaskan satu keluarga di Bukit Belimau Lempake pada Mei 2025 ini masih menyisakan ancaman. BPBD Kota Samarinda menyebutkan kalaupun kawasan lereng di Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara ini masih memiliki potensi longsor susulan yang tinggi. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kota Samarinda Hamsa Umar mengatakan meski penanganan telah dilakukan, kondisi tanah lokasi masih rawan bergerak. Kekhawatiran itu diperkuat setelah BPBD menerima laporan kerusakan turap penahanan tanah buatan warga pada Juli lalu yang diduga tidak mampu menahan tekanan air hujan. Sebagai langkah mitigasi pendengar, Pemkot Samarinda bersama dengan Dinas PUPR, Perkim Kecamatan Kelurahan dan pihak terkait telah menyepakati penanganan jangka pendek serta jangka panjangnya. Dinas PUPR akan mengkaji struktur tanah, merancang turap baru dan sistem drainase, sementara pendataan warga di kawasan rawan juga dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai BLT UMKM tahun 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Unggahan tersebut mengajak masyarakat mengakses tautan yang disebut sebagai laman pendaftaran resmi. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Kementerian UMKM, melainkan ke laman yang meminta pengguna masukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon. Hal ini menunjukkan kalaupun ciri-ciri tautan yang berpotensi digunakan untuk penipuan. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resminya @KementerianUMKM telah menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran BLT UMKM. Masyarakat disarankan hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan media sosial resmi pemerintah serta tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak jelas. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM pendengar Pro Satria Ri Samarinda. Saya informasikan kelepon kumandang azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satelaris Samarinda. Break jeda sesaat saja, temani senjarian dengan lagu-lagu islami. Saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami hantarkan pengajian dan terjemah Quran dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 bersama dengan Ilham Sa'ad dan penerjemah Mariatul Kiptiah.
1: Syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 163 bersama dengan Ilham Sa'ad dan penerjemah Mariatul Kibtiyah. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan saat ini pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 101.
1: Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 hingga 163.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Pro 1 FM

0: 97,6 FM mendengar Perahu Satu Lari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi yang masih Anda nikmatin dari Dirt Vokal milik Lafika Duri dengan Bismillah. Tidak terasa lagu ini 5 tahun yang lalu muncul dan sekarang masih enak kalaupun sesandingan dengan lagu-lagu Roji saat ini. Saya kembali beralih temani Anda informasi Samarinda malam hari ini. Pertama saya bagi untuk Anda mendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Kalimantan Timur ini terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian air susu ibu ASI, terutama ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupan bayi. Upaya ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan edukasi dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Dunia tahun 2026. Salah satunya yang digelar di Puskesmas Sempaja Samarinda, pendengar, 8 Agustus 2026. Kegiatan ini menyasar untuk ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Peserta mendapatkan materi mengenai bagaimana menyusui, kemudian juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman. Dokter spesialis anak Dr. Joko Purnomo bilang, kegiatan edukasi ini yaitu mengenai menyusui tidak hanya dilakukan di satu lokasi saja, dan sejumlah kegiatan serupa juga digelar bersama berbagai pihak daerah lain termasuk di kota Balikpapan. Karena menurutnya edukasi menyusui perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sasaran ini juga tidak terbatas pada ibu yang sedang menyusui, tetapi juga dimulai sejak masa kehamilan agar calon ibu memiliki persiapan yang cukup. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami rri.co.id Samarinda, pendengar.
1: 97,6 FM Pro 1.

Kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Lantas Polri memaksimalkan layanan Polri 110 khusus untuk pengguna jalan tol. Itu kata Brigjen Polisi Imade Agus Prasetyo di Kakum Korlantas Polri. Layanan ini dimaksimalkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selama ini penyebab kecelakaan di tol antara lain pelanggaran batas kecepatan dan kendaraan odol.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia. Melansir Antara Pendengar, melalui bukunya Bahlil menceritakan perjalanan hidup serta membahas pengelolaan SDA dan hilirisasi di Indonesia. Dalam kesempatan itu Bahlil juga mengenang masa remajanya ketika masih duduk di bangku SMP sembari bekerja sebagai kondektur angkutan kota. Ia menceritakan pernah dimarahi ayahnya sebelum bekerja dari terminal dan ditanya mengenai cita-cita serta masa depannya. Menurut Bahlil Pendengar, berbagai pengalaman hidup tersebut turut membentuk perjalanan dirinya hingga kemudian dipercaya menjadi Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Sementara itu, Prabowo Subianto, Presiden, mengatakan karya Bahlil tersebut bisa menjadi inspirasi generasi muda. Ia mengatakan perjalanan hidup yang dilalui Bahlil membentuk dirinya menjadi pemimpin besar sekarang, yang pada akhirnya mengakhiri wawasan saya temani Anda di Samarinda malam hari bergantian dengan Dedi Purnama yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini untuk berikutnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hello,
5: nih. Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: 1.
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran lahan terjadi di kawasan perumahan Taman Sari VIP 2, Jalan Taman Sari RT 25, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Barat pada Jumat 7 Agustus 2026 sore hari. Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, menyampaikan kebakaran tersebut dilaporkan pada pukul 15.47 waktu Indonesia Tengah dan laporan diterima dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Graha Indah, Sidik Nur Alam. Setelah menerima laporan, petugas langsung dikerahkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Regu 3 UPTD PBD wilayah utara yang dipimpin oleh Danru Alfianor tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WITA. Kemudian petugas melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lahan di sekitarnya. Dalam proses penanganan, satu unit mobil tangki dari Gunung Samarinda turut dikerahkan ke lokasi. Berdasarkan laporan yang terima Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim, luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 4 kali 5 meter persegi, maksud kami. Dan kebakaran terjadi di area lahan yang berada di lingkungan permukiman perumahan. Moreno mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan kering. Penanganan sejak awal dinilai penting agar api tidak cepat membesar dan merambat ke kawasan permukiman. BPBD menghimbau masyarakat yang menemukan titik api agar segera melaporkan kepada petugas terkait, karena informasi yang cepat dan akurat dapat mempercepat proses penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam minggu lagi. Pendengar, sudah sampai di malam minggu berikutnya ya. Ditarani teman Anda di rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa dengan lagu-lagu dan juga informasi yang spesial kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang bermalam mingguan dengan keluarga dan orang terkasih, hati-hati dan selamat bermalam minggu ya. Dan semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda pendengar. Pokoknya intinya adalah selalu hati-hati, jaga kesehatan dan harus tetap bahagia. Nanti kami akan kembali lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Tarania di sini pendengar, temani Anda dan mau sedikit berbicara ya bahwa memang kalau hubungan anak dengan orang tua khususnya ibu ini selalu punya cerita tersendiri ya pendengar. Kebanyakan sih haru, kebanyakan bahagia gitu ya, karena bagaimanapun lahir dan besar dengan dekapan seorang ibu itu ternyata punya makna, punya kesan yang mendalam juga. Jadi gak jarang pendengar, kita sebagai anak juga ingin memberikan hadiah, ingin memberikan kado untuk apresiasi terhadap ibu kita. Dan cerita ini diangkat juga pendengar dalam film Kado Untuk Ibu. Ini adalah film yang bercerita tentang perjalanan seorang anak untuk mencari hadiah untuk ibunya. Film Kado Untuk Ibu ini menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya yang tercinta, di mana perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama dengan istrinya. Lalu keinginan Ara untuk mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado tersebut itu dicuri pendengar. Faris kemudian membantu Ara melalui berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahannya karena istrinya sendiri segera melahirkan anak pertama. Film ini disutradarai oleh M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit. Dan kisah film ini bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan menemukan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Lalu ada Faris yang ditemuinya, kemudian membantu pencarian tersebut meski dirinya tengah memikirkan kondisi keluarga dan calon anaknya sendiri. Perjalanan Ara dan Faris mempertemukan keduanya dengan berbagai orang dan juga berbagai situasi yang memberikan pengalaman berharga tentang keluarga. Akhirnya cerita itu juga membawa pesan mengenai kasih sayang, perhatian, kehilangan, dan pentingnya menghargai hubungan bersama keluarga. Dan film Kado Untuk Ibu ini pendengar menggabungkan sudut pandang anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga. Film Kado Untuk Ibu ini sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026 dengan durasi 92 menit ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengajak anak Anda atau justru mengajak ibu Anda untuk berakhir pekan dengan nonton film, ini bisa jadi salah satu opsi film yang cocok juga untuk Anda tonton di akhir pekan ini ya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
0: Ayah! Nay! Nayla! Makan ayah, Nay!
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong. Udah, akur.
6: Pro 1 FM. Allah.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama keikutsertaan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, pendengar. Di mana perayaan berlangsung di markas besar ASEAN pada Jakarta 8 Agustus 2026. Perwakilan Timor Leste dipimpin oleh Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva yang kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan bahwa bergabungnya Timor Leste ini merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan dan juga persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Karena menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan ASEAN. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian dan juga stabilitas ASEAN karena kawasan harus mampu menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama yang lebih erat. Dan dalam kesempatan yang sama, pendengar, kau juga menyoroti bahwa perubahan iklim sebagai tantangan mendesak di Asia Tenggara dan menyebut bahwa masyarakat kawasan semakin sering menghadapi banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut baik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN karena menurutnya ASEAN saat ini menjadi rumah bagi hampir 700 juta penduduk dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Peringatan Hari ASEAN ke-59 dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, TAC. Dan tahun ini peringatan berlangsung di bawah keketuaan Filipina dengan tema Navigating Our Future Together. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
8: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Bridge Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter, dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun, saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Bridges Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Bridges Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seorang nelayan bernama Taher mendengar dilaporkan hilang saat melaut di sekitar perairan pantai Lalo Laut Cina hingga pelabuhan Nyerakat, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dan berdasarkan laporan yang dibagikan oleh petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur Muriono, yang mengatakan Taher berangkat melaut bersama sang anak bernama Gilang menggunakan kapal ketinting sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau setelah waktu Isya. Lalu kemudian keduanya melakukan aktivitas melaut di sekitar perairan pantai Lalo Laut Cina atau pelabuhan Nyerakat hingga sekitar tengah malam, di mana kondisi Taher dan anaknya masih diketahui dalam keadaan normal. Lalu sekitar pukul 00 lewat waktu Indonesia Tengah, Taher sempat berkomunikasi melalui telepon dengan istrinya. Saat komunikasi berlangsung, Gilang diketahui sedang tertidur di dalam perahu yang digunakan untuk melaut bersama dengan ayahnya. Namun sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Gilang terbangun dan mendapati ayahnya sudah tidak berada di dalam perahu. Ia kemudian berteriak dan berupaya mencari keberadaan Taher di sekitar perahu namun tidak menemukan sang ayah. Setelah upaya pencarian di sekitar perahu tidak membuahkan hasil, Gilang kemudian kembali ke rumah dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak keluarga. Dan selanjutnya keluarga melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi terakhir. Taher diketahui berada. Hingga laporan tersebut dibuat, Taher masih dinyatakan hilang dan belum diketahui secara pasti bahwa penyebab korban tidak berada di dalam perahu, termasuk dugaan apakah korban terjatuh ke laut. Sementara itu, Gilang yang merupakan anak korban telah kembali ke rumah dengan kondisi selamat, dan keterangan Gilang menjadi salah satu informasi awal yang digunakan untuk mengetahui kronologi hilangnya Taher. Dan pendengar, koordinasi dilakukan dengan unsur Basarnas, Tim SAR, BPBD, TNI, Polri, pemerintah setempat, serta nelayan di sekitar lokasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. Tim gabungan dan pihak terkait selanjutnya akan melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada, dan informasi dari nelayan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perairan tersebut juga akan dikumpulkan untuk membantu menemukan keadaan korban. Selain itu, mendengar kondisi cuaca, arus, dan juga gelombang pada saat kejadian akan menjadi bagian dari pendataan dan penentuan titik koordinat lokasi terakhir Taher diketahui berada juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencarian. Dan hingga saat ini, keluarga bersama dengan unsur-unsur terkait masih melakukan pencarian terhadap Taher, dan operasi pencarian akan terus dikoordinasikan dengan tim SAR. Semoga Bapak Taher segera ditemukan ya, pendengar. Sampai berita ini diterjunkan, belum ada informasi terbaru terkait hilangnya nelayan Bontang di laut saat melaut ya pendengar. Itu tadi informasi yang dapat Anda baca melalui laman kami di rr.co.id. tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kota, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
4: Sepertinya belum ya.
5: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
4: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
4: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
5: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
6: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
5: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
5: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
5: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
5: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depannya, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
5: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
5: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
5: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
5: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
5: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
5: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
5: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masalah itu ya.
5: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
5: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang buat Digi bersama AGI dan juga Aircraft.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
5: Dengan peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
10: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
11: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
12: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
10: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
5: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
14: Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada Jens Frevan ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita malam ini, pastikan Anda
0: tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti biasa pendengar, di malam minggu kami akan hadirkan sajian sudut-sudut kehidupan. Hari ini berjudul Cahayati Seorang Ibu, pendengar, untuk Anda dengarkan di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Sudut-sudut kehidupan

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya M. Padel, kembali hadir dalam acara Sudut-Sudut Kehidupan. Ya pendengar, dalam setiap sudut-sudut kehidupan ada cerita yang tak selalu terlihat oleh mata, namun terasa begitu terang di hati. Seperti halnya menjadi orang tua adalah tentang belajar tanpa henti. Namun bagi sebagian orang tua, perjalanan itu kadang dimulai dengan sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Ketika sang buah hati terlahir dalam kondisi kurang sempurna, seperti penyandang disabilitas netra, bukan gelap yang mereka temui pertama kali, melainkan pertanyaan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan. Akankah anak ini bahagia? Mampukah ia mandiri? Bagaimana dunia akan menerimanya? Pendengar, kali ini Sudut-Sudut Kehidupan Pro 1 RRI Samarinda mengajak Anda untuk menyimak kisah inspiratif dari Ibu Asnidar, sosok ibu yang belajar melihat kehidupan bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kesabaran, keteguhan, dan cinta tanpa syarat. Karena baginya, keterbatasan penglihatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari cara baru memahami makna hidup.

0: 101. Saat ini kan pemerintah juga sedang gencar-gencarnya, baik itu dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, untuk peningkatan SDM. Nah, ini terkhusus bagi SDM teman-teman penyandang disabilitas, itu tidak akan bisa terbentuk dengan perfect kalau tidak dimulai akarnya. Akarnya itu siapa? Adalah dari orang tua ataupun lingkungan terdekatnya.
1: Jangan malu punya anak disabilitas. Jangan

ceria dan menjalani hidup tanpa beban. Namun bagi sebagian orang tua, takdir memperkenalkan mereka pada kenyataan yang jauh dari bayangan awal. Ibu Asnidar adalah salah satunya. Sebagai orang tua dari Ijam, anak penyandang disabilitas netra, ia menjalani perjalanan emosional yang panjang. Dari rasa tidak tahu, berharap, berjuang, hingga akhirnya belajar menerima dengan hati yang kuat. Proses itu tidak datang seketika. Ada waktu, ada usaha, dan ada perjuangan yang dimulai sejak Ijam masih sangat kecil. Berikut penuturan Ibu Asnidar tentang bagaimana awal mula ia mengetahui kondisi sang buah hati dan bagaimana langkah pertama perjalanan panjang itu dimulai.

0: tahu keadaannya seperti itu di umur 3 bulan, Pak.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan di saat begitu lahir sampai umur 3 bulan itu enggak ada sama sekali pengetahuan anak ini ada begitu. Tapi setelah umur 3 bulan baru mulai kelihatan awal. Awalnya enggak seperti itu matanya. Begitu masuk umur 3 bulan mulai sudah dari situ sampai umur 6 bulan berjuang.
1: Waktu 3 bulan itu diketahui bahwa Izam ini mengalami gangguan di pada mata
0: sebelah kiri.
1: Yang memberitahu informasi ini siapa pada saat itu?
0: Puskesmas.
1: Puskesmas.
0: Iya, rujuk ke SMEK, dari SMEK ke AWS bolak-balik sampai di Samarinda enggak ada karena anaknya lahir prematur, Pak.
1: Lahir prematur.
0: Iya, 8 bulan akhir lahir prematur di Samarinda. Waktu itu kan masih 3 bulan, masih kecil. Penanganan di Samarinda enggak ada, jadi dirujuk ke Bandung.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi

0: Pendengar, dalam setiap perjuangan selalu ada titik ketika harapan dan kenyataan harus berhadapan secara langsung. Bagi seorang ibu, mengetahui kondisi anaknya bukan hanya tentang menerima diagnosis medis, tetapi juga tentang menata ulang seluruh perasaan dan rencana hidup. Di awal masih ada harapan, masih ada keyakinan bahwa keadaan bisa berubah. Mungkin masih ada cahaya meski samar. Namun ketika kenyataan akhirnya disampaikan, rasa itu runtuh seketika. Terlebih saat perjuangan harus dijalani jauh dari keluarga, hanya bersama suami dan sang buah hati. Pada momen terberat itulah, dukungan orang-orang terdekat menjadi penopang utama agar seorang ibu tetap mampu berdiri. Berikut pengakuan jujur Ibu Asnidar tentang rasa hancur yang ia alami dan bagaimana keluarga menjadi kekuatan terbesarnya untuk bangkit.
1: Apa yang dirasakan oleh ibu pada saat itu? Mengetahui bahwa si Ijam ini mengalami gangguan penglihatan. Apa yang dirasakan?
2: Masih, awalnya masih berharap, Pak. Masih ada harapan, setidaknya kan ini aku berjuang untuk kesehatannya, masih ada harapan. Setidaknya ada yang samar-samar atau apa. Begitu menjalani semua pemeriksaan di Cicendo sampai dia habis rekam mata, masukkan kamera ke matanya, sama di ruang operasi itu. Begitu selesai operasi, dokter nyatakan syaraf matanya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Hancur lah, Pak. Sama sekali hancur, hancur, hancurnya.
1: Pada saat itu ya?
2: Iya, apalagi jauh dari keluarga, berdua sama suami aja ke sana, bertiga sama Isam.
1: Anak keberapa nih, Bu?
2: Bungsu.
1: Anak bungsu dari?
2: Empat.
1: Empat bersaudara.
2: Iya.
1: Bu, pada fase-fase sulit itu ya?
2: Iya.
1: Apa yang paling membantu ibu untuk tetap kuat dan bangkit pada saat itu?
2: Keluarga, Pak. Keluarga nomor
1: seperti satu. Apa dukungan mereka?
2: Suami sama anak-anak terutama menerima adiknya seperti itu, membantu adiknya. Suami juga

0: putusnya mendukung terus. Saya kan di Bandung berjuang sendiri pengobatannya, balik lagi sama Rinda. Rujukan sana sini berjuang sendiri karena suami harus cari nafkah.
1: Setelah proses penerimaan, tantangan berikutnya bagi orang tua anak penyandang disabilitas netra adalah memastikan sang anak tetap mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Di tengah keterbatasan layanan, orang tua seringkali harus menjadi pencari informasi, pendamping belajar, sekaligus penghubung dengan dunia yang lebih luas. Teknologi memang membuka peluang, namun akses dan sumber daya belum tentu selalu mudah dijangkau, terutama bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan. Ibu Asnidar memilih tidak menunggu. Dengan segala keterbatasan, ia berinisiatif mengenalkan alat bantu dan pembelajaran sejak dini, meski harus mencari sendiri hingga keluar daerah.
2: Ibu Asnidar,
0: iya.
2: Apakah sudah diberikan pembelajaran, baik itu mungkin karena perlu ya dari awal mungkin sudah diberikan mungkin pengenalan alat-alat bantu, terutama sudah, mungkin dengan perkembangan teknologi ini, apakah sudah, Bu?
0: Sudah, alhamdulillah sudah.
2: Seperti apa responnya dan alat bantu seperti apa sudah diberikan, Bu?
0: Ada yang namanya pantula untuk belajar papan tulis braille, ada yang braille text, ada juga kayak penggaris itu untuk menulis. Itu aku dapatkan semua secara mandiri, mencari informasi sendiri. Karena jujur, Pak, kalau untuk kayak teman-teman anak-anak yang tunarungu atau tunawicara itu, dia ada juru bahasanya. Okay. Tapi untuk tunanetra ini sangat luar biasa sulit mencarinya. Okay. Sangat sulit mencari yang namanya untuk guru belajar dia braille. Ini guru braillenya ini aku dapatkan informasi dari Karawang. Jadi tiap malam dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dia belajar braille itu dari gurunya dari Karawang, Pak.
2: Berarti
0: dia,
2: online berarti.
0: Online. Soalnya kalau untuk mencari di Samarinda Samarinda seberang sudah mencari, di kota juga mencari informasi sesama di grup di netra itu enggak ada, Pak.
2: Belum ada ya.
0: Enggak ada sama sekali.
2: Ya mudah-mudahan nanti bisa akan segera ada ya.
0: Kalau sehingga ini kan ada juru bicara, ada juru bahasa kan bisa nih. Kalau untuk netra ini enggak ada, Pak.
2: Okay.
0: Sulit mencarinya.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendampingi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal tenaga dan waktu, tetapi juga tentang kesehatan mental seorang orang tua. Karena ketika hati orang tua rapuh, perjalanan mendampingi anak akan terasa jauh lebih berat. Di tengah berbagai tantangan, setiap orang tua memiliki caranya sendiri untuk bertahan, menguatkan diri, dan tetap hadir secara utuh bagi sang buah hati. Bagi Ibu Asnidar, menjaga pikirannya sendiri adalah langkah awal agar ia mampu menjaga masa depan Ijam anaknya. Ia belajar menyingkirkan kesedihan, menggantikannya dengan tujuan, dan menanamkan kekuatan mental pada anaknya agar mampu menghadapi dunia dengan percaya diri.
1: Ibu Asnidar, dalam keseharian mendampingi anak ini, bagaimana cara ibu menjaga kesehatan mental diri sendiri ya, terutama ini ya, karena kalau mental kita sendiri seperti ibu sendiri tidak dijaga, bagaimana kita merawat si anak, kan gitu ya. Dan seperti apa ya yang dilakukan oleh ibu agar tetap bisa mendukung anak secara optimal, ibu?
2: Kalau untuk aku pribadi, Pak, aku hilangkan dulu ininya, kesedihannya dulu, berusaha hilangkan kesedihan. Soalnya kalau mau diratapin tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya. Sekarang tujuanku cuma satu, ke depannya anak ini bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri, ke depannya dia bisa percaya diri dimanapun dia berada nantinya ke depan, lingkungan seperti apapun, dia harus bisa membentengi hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena itu yang terutama, pikirannya dia, jangan sampai biar orang membuli dia, segimana pun dia harus kuat. Itu pernah, dulu yang harus kuanukan, kujaga pikirannya.
1: Apakah pernah menghadapi stigma atau perlakuan kurang menyenangkan, Bu, dari lingkungan sekitar?
2: Alhamdulillah enggak pernah.
1: Enggak pernah, alhamdulillah. Artinya masyarakat, lingkungan sekitar kita juga sudah sangat memahami dan menerima ya. Ibu Asnidar, kalau boleh tahu nih, apa arti kebahagiaan bagi seorang ibu dan juga keluarga juga mungkin ya, suami dan juga anak-anak, dari anak pertama, kedua, ketiga, karena Ijam anak keempat ya. Nah, apa arti kebahagiaan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, ibu?
2: Simpel aja sih, Pak, lihat dia senyum aja.
1: Sudah lihat dia tersenyum.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika waktu bisa diputar kembali, setiap orang tua tentu ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya di awal perjalanan. Bagi orang tua anak penyandang disabilitas, pesan itu seringkali sederhana, namun lahir dari pengalaman yang panjang dan penuh perjuangan. Perjuangan mencari informasi, perjuangan menembus keterbatasan akses, hingga perjuangan melawan rasa lelah dan keraguan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang terus bergema: jangan menyerah. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, pesan itu juga penting disampaikan kepada orang tua lain, agar tidak malu, tidak menutup diri, dan tidak menyembunyikan anak-anak istimewa mereka dari dunia. Karena setiap anak memiliki progresnya masing-masing, dan setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang menerima tanpa membedakan.

0: kalau boleh sedikit ini menoleh ke masa lalu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada diri Ibu sendiri?
1: Jangan menyerah. Jangan menyerah, terus berjuang mencari informasi, karena di seberang itu sulit, Pak, nyari informasi untuk seperti anak saya sulit. Bahkan untuk bimbelnya, untuk dia belajar Braille itu aku harus cari informasi, gurunya dari orang Karawang.
0: Okay. Sekarang sudah sekolah ya? Ijam?
1: Sekolah.
0: Sekolah di
1: kelas 1 di Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim
1: Pasundan.
0: Di Jalan Pasundan?
1: Iya.
0: Oh, Ibu tinggal di Pasundan?
1: Enggak, seberang Rapak Dalam.
0: Jadi jauh sekali ke Pasundan. Kenapa?
1: Ilmu yang dicari.
0: Ilmu yang dicari, luar biasa. Artinya demi Ijam.
1: Demi Ijam sama lingkungannya yang tidak membedakan dia.

Pendengar, dari kisah sudut-sudut kehidupan kali ini, kita belajar bahwa disabilitas bukan tentang keterbatasan semata, melainkan tentang lingkungan yang belum sepenuhnya memahami. Pesan penting, jika di sekitar kita ada keluarga dengan anak disabilitas, rangkul mereka, dengarkan mereka, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Karena anak disabilitas tidak terhambat oleh kondisinya, tetapi oleh sikap lingkungan yang menutup pintu. Kisah Ibu Asnidar dan Ijam anaknya mengajarkan kita bahwa cahaya tak selalu berasal dari mata yang melihat, tetapi dari hati yang menerima. Dan bagi setiap orang tua di luar sana yang sedang berjuang dalam diam, ingatlah, Anda kuat. Anda tidak sendiri, dan perjuangan Anda adalah cahaya bagi masa depan anak-anak istimewa kita. Saya M. Padel, sampai jumpa.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 1.688 posyandu di Kota Balikpapan serentak melaksanakan bulan pemberian vitamin A dan obat cacing pada Sabtu 8 Agustus 2026. Program nasional ini menyasar bayi hingga anak usia 12 tahun untuk menjaga kesehatan sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Salah satu capaian maksimal terlihat di Posyandu Bina Sejahtera, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Sebanyak 34 anak menjadi sasaran dari RT 02, 03, dan 04 Kompleks Telkom yang seluruhnya mendapatkan vitamin A dan obat cacing. Lurah Damai Baru Hendra Wardana mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang membuat target pelayanan di wilayahnya tercapai 100%. Ia mengingatkan kepada orang tua agar tidak hanya membawa anak ke posyandu ketika ada pemberian vitamin atau imunisasi. Karena posyandu dinilai penting untuk memantau pertumbuhan dan mendeteksi gangguan kesehatan anak sejak dini. Ketua Penggerak PKK Kelurahan Damai Baru Retno Dewi mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari pendataan menyeluruh yang dilakukan oleh kader. Petugas bahkan mendatangi rumah warga untuk memastikan seluruh anak sasaran memperoleh pelayanan. Menurutnya, pendekatan dari rumah ke rumah menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah adanya anak, yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Dalam program ini, vitamin A kapsul biru diberikan kepada bayi usia 6 hingga 11 bulan, sementara kapsul merah diberikan kepada anak usia 12 hingga 59 setiap 6 bulan, yakni pada Februari dan juga Agustus. Adapun, obat cacing diberikan kepada anak usia 1 hingga 12 tahun secara berkala setiap 6 bulan. Pelaksanaan serentak di 1.688 posyandu menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dan kader di tingkat masyarakat dalam memastikan program kesehatan nasional menjangkau sasaran. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat kami hadirkan untuk Anda Drama Radio pendengar untuk malam hari ini dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi dari RRI Banda Aceh untuk Anda. Selamat mendengarkan.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang gila begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nah, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, nah.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai kesini loh bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.

0: komunitas.
1: Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda di Tarania dan saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan obrolan komunitas malam hari ini ya pendengar. Seperti biasa, obrolan komunitas akan menyajikan informasi mengenai komunitas-komunitas ataupun organisasi ataupun gerakan yang inspiratif yang ada di Indonesia. Dan sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, pendengar, Associations of Southeast Asian Nations atau yang kita sering menyebutnya dengan ASEAN, ini punya prinsip-prinsip dasar. Membahas mengenai ASEAN ya obrolan malam hari ini pendengar, dan tujuan ASEAN adalah sebagai landasan untuk mengatur berjalannya organisasi kawasan itu. Kenapa ASEAN? Karena hari ini adalah diperingati juga sebagai hari lahir atau hari ulang tahun ASEAN ya pendengar. 8 Agustus ini merupakan hari lahirnya ASEAN. Dan pendengar, selain deklarasi Bangkok di tahun 67, ASEAN juga memiliki prinsip-prinsip lain sebagai kerangka dasar bagi integrasi regional yang dicanangkan dalam deklarasi Bali Concord kedua pada tahun 2003 berisikan visi komunitas ASEAN. Jadi malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai pilar-pilar komunitas ASEAN ya pendengar. Apakah pilar-pilar tersebut masih relevan menghadapi tantangan kontemporer? Selanjutnya akan kami sampaikan di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
0: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda pendengar di 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di ruang komunitas membahas mengenai pilar-pilar komunitas ASEAN ya. Pilar-pilar yang dimaksud pendengar ada 3 pilar komunitas. Komunitas Politik Keamanan ASEAN, EPSC, ini punya tujuan untuk menciptakan lingkungan regional yang stabil dan aman. Jadi EPSC ini mencerminkan aspirasi ASEAN untuk bisa bergerak melampaui diplomasi ad hoc menuju pendekatan yang lebih terstruktur terhadap keamanan regional. Nah, namun implementasi APSC ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam menangani isu-isu seperti krisis Myanmar dan juga sengketa Laut Cina Selatan. Misalnya krisis Myanmar ya pendengar, ini sudah menguji efektivitas APSC dalam mempromosikan stabilitas regional dan prinsip-prinsip demokrasi. Ketidakmampuan ASEAN untuk membuat kemajuan signifikan dalam krisis Myanmar menunjukkan keterbatasan struktural APSC dalam menangani krisis internal negara anggota. Namun pendengar, meskipun ada kemajuan dalam negosiasi COC, yaitu dalam konteks Laut Cina Selatan ya, atau Code of Conduct COC ini, perbedaan kepentingan ini antara negara-negara anggota ASEAN dan juga antara ASEAN dan Cina tetap menjadi hambatan signifikan, di mana ini merupakan tantangan pilar APSC atau Komunitas Politik Keamanannya ASEAN untuk mengelola dinamika keamanan regional yang kompleks. Namun Komunitas Ekonomi ASEAN, AEC, ini menjadi pilar yang paling ambisius yang sudah mencapai beberapa kemajuan signifikan. AEC ini pendengar telah berhasil mengurangi hambatan perdagangan intra-ASEAN dan juga meningkatkan daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi. Contoh konkretnya misalnya, pengurangan tarif melalui ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 dan implementasi ASEAN Single Window untuk memfasilitasi perdagangan. Meskipun begitu, AEC ini juga punya tantangan ya pendengar, meskipun ada kemajuan dalam integrasi ekonomi tadi, ASEAN masih jauh dari pasar tunggal yang sepenuhnya terintegrasi. Dan fenomena pandemi COVID-19 sudah semakin menyoroti kerentanan rantai pasokan regional dan ketergantungan ekonomi ASEAN pada pasar global. Selanjutnya ada juga ASEAN Comprehensive Recovery Framework atau ACRF gitu ya. Nah, ini adalah pilar komunitas yang mencerminkan upaya AEC untuk merespon tantangan ekonomi pasca pandemi, namun efektivitas dari pilar ini akan bergantung pada implementasi yang konsisten dan juga koordinasi yang erat antar negara anggota ASEAN. Selengkapnya masih akan kami ajak Anda untuk membahasnya di obrolan komunitas malam hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting, kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
4: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi Adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda mendengar di obrolan komunitas malam hari ini membahas mengenai pilar-pilar komunitas ASEAN ya. Selanjutnya ada komunitas sosial budaya ASEAN atau ASCC atau ASCC yang bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang berpusat pada rakyat. Dan komunitas ini menekankan bahwa ASCC mewakili upaya ASEAN untuk mengatasi defisit sosial yang seringkali dikritik dalam proses integrasi regionalnya. Beberapa inisiatif ASCC yang sampai saat ini relevan termasuk dengan ASEAN Declarations of Strengthening Social Protections dan juga ASEAN Work Plan on Youth 2021 sampai dengan 2025, di mana pandemi COVID-19 ini pendengar sudah menyoroti pentingnya ASCC, terutama dalam konteks kesehatan publik dan juga perlindungan sosial. ASEAN telah merespon berbagai inisiatif seperti COVID-19, ASEAN Response Fund, dan juga ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Namun, respon ASEAN terhadap COVID-19 menunjukkan keterbatasan juga dalam koordinasi regional dan kecenderungan negara-negara anggotanya untuk mengutamakan pendekatan nasional. Jadi interaksi antara ketiga pilar ini mendengar semakin penting dalam menghadapi tantangan kontemporer. Misalnya isu perubahan iklim memerlukan pendekatan yang melibatkan aspek keamanan atau FSC tadi. Lalu ekonomi ASC dan juga sosial lingkungan ASCC. Jadi pendekatan ASEAN terhadap isu-isu lintas batas seperti kabut asap menunjukkan pentingnya interaksi antar pilar dalam menangani tantangan regional. Nah, berbicara mengenai tantangannya, pendengar, tentunya adalah tantangan struktural ya dari implementasi tiga pilar komunitas ASEAN tadi. Jadi kesenjangan yang signifikan antara retorika ASEAN tentang integrasi regional dan juga realitas politik domestik di negara-negara anggota ini terlihat jelas juga dalam implementasi yang tidak merata dari komitmen ASEAN di berbagai negara anggota. Jadi ada keterbatasan tetap gitu ya. Terbatasan kapasitas institusional ASEAN yang menjadi hambatan. Dan setelah diobservasi dengan keterbatasan institusional ASEAN ini, kelemahannya seringkali menghambat kemampuannya untuk mengimplementasikan kebijakan yang ambisius gitu ya. Namun terlepas dari tantangan-tantangan ini, konsep komunitas ASEAN ini masih dan tetap relevan sebagai kerangka untuk integrasi regional di Asia Tenggara. Meskipun implementasinya tidak sempurna, komunitas ASEAN sudah memberikan visi dan arah yang jelas bagi kerjasama regional yang lebih dalam dan juga luas. Di mana kedepannya, keberhasilan komunitas ASEAN akan terus bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip intinya. Dan pendengar, di antara negara-negara anggota ASEAN ada kebutuhan terhadap keseimbangan yang hati-hati antara aspirasi regional dan realitas nasional di masing-masing negaranya. Kemampuan untuk menavigasi landscape geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah inilah pendengar yang masih dipegang teguh oleh pilar-pilar komunitas ASEAN yang tiga tadi gitu ya. Jadi itu tadi pendengar informasi mengenai pilar-pilar yang ada di dalam komunitas ASEAN yang ternyata masih relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini tadi ya pendengar ya. Ditarannya sampai sini untuk obrolan komunitasnya, namun setelah ini kami akan kembali menyapa Anda tentunya di sajian Ruang Rindu pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
3: Makannya tadi apa ya, Mas?
2: Ini nih, Mbak, bakso satu dan...
3: Kok cepet banget sih makannya?
2: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
3: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
2: Ini sudah hampir jam 1.
3: Ih, belum juga jam 2.
2: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
3: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
2: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
4: Stop korupsi waktu.

0: 97,6 FM Bergara Purwosoto Radio Republik Indonesia Samarinda. Ruang Rindu masih bersama di Tarania malam hari ini ya pendengar, seperti biasa. Namun yang spesialnya hari ini kita akan ngobrolin tentang negara-negara Asia Tenggara. Wah, adakah di antara Anda pendengar yang punya cita-cita ataupun keinginan untuk jalan-jalan gitu ya ke negara tetangga di Asia Tenggara pendengar? Apakah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam gitu ya pendengar, boleh diceritakan. Karena kalau berbicara mengenai Asia Tenggara, kan hari ini adalah hari lahir ASEAN ya pendengar, organisasi yang sifatnya regional kepada negara-negara Asia Tenggara. Ini terletak di bagian Tenggara Benua Asia pastinya, dan mencakup semenanjung Indochina, tentu juga Kepulauan Nusantara. Nah, berbicara mengenai traveling ke negara tetangga, negara-negara tetangga di Asia Tenggara, pendengar, lagu-lagu mancanegara malam hari ini juga keren-keren banget ya pendengar. Ada Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra, ada Love of My Life dari Queen, lalu ada Michael Bublé, Can't Help Falling in Love. Terus ada juga Eric Clapton, Mr. Big, masih banyak lagi ya pendengar. Yang jelas lagu-lagu mancanegaranya keren-keren banget, lagu-lagu Indonesia juga enggak kalah keren. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya pendengar di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi lagunya Queen tadi ada ya?
0: Queen ada.
1: Ya sudah itu. Mm-hmm. Jadi langsung aja ya ke luar negeri ya.
0: Iya betul bang.
1: Dan saya ke Malaysia pernah. Mm-hmm. Teman yang ngajak sih.
0: Iya.
1: Ke Singapura. Jadi kotanya bersih Mbak Rita. Mm-hmm. Saya itu kepengen seperti di Singapura, tengah kota Samarinda tuh. Mm-hmm. Sampah jangan buang sembarangan, merokok juga jangan sembarangan.
0: Betul.
1: Kebarikan saya tuh waktu itu di seperti dia main bari maringa tu kan, seperti orang apa, ini nak main judi lah. Cepat orang jalan berita,
0: apa
1: ini orang ni, gali tempat, cari tempat merokok.
0: Oh,
1: iya, jadi di luas itu tuh, ya bu, apa untuk merokok yang banyak, karena orang merokok kan tak boleh sembarangan berita.
0: Ya.
1: Dan lagi kami hari itu kan ada teman beli obat lah, karena sama-sama kena flu kan.
0: Mm-hmm.
1: Langsung nyelonong. Jadi mulai bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, sampai bahasa Inggris.
0: Mm-hmm.
1: Dengan sangat amat dia, kayak semua orang itu kan gak ada yang marah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ini nyelonong boy.
0: Mm-hmm.
1: Ya sudah amat, ikamnya ngantri balik di saya.
0: Mm-hmm.
1: Nah gak bisa, sama kita menyeberang itu ya, lampu merah itu bagus bang kota orang itu seperti itulah maunya kita ya, tidak ada yang apa bahamburan tuh nama kita.
0: Iya.
1: Jadi pernah berita berapa kali itu ke sana tuh menyenangkan bang, dari Jakarta kan ke sana cuman nyeberang 45 menit berapa ya 550 ke waktu itu. Nah nyeberang berita pakai pesawat memang khusus kan, yang dilihat itu ya kota-kota orang itu. Nah teman yang senang membawa sekalian berobat Mbak Ditai.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi kan membawa dia tuh ada check up kan. Nah sampai ke nyebrang ke mana Malaysia kan. Mm-hmm. Pernah sama aja bersih juga tempat orang tuh.
0: Yeah.
1: Jadi tempat sudah dua kali lah. Ya kalau umroh tuh udah biasa kan.
0: Yeah.
1: Nah tuh Mbak Ria sampai lah Mbak Ita. Iyalah kalau gitu Mbak Rita, ada yang nyambung lagi mungkin Ibu Asih ya.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya. Karena ini panas kan Mbak Rita ya.
0: Iya masih panas sekali nih bang.
1: Jalan. Saya kan ke rumah anak nih.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tadi semuanya dimatikan. Nah jadi kalau mau jalan matikan dulu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi supaya aman Mbak Rita, enggak ragu-ragu kan.
0: Iya pasti.
1: Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap,
1: assalamualaikum
0: siap,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya sudah ikutan gabungan. Memang ya pendengar, negara tetangga itu sepertinya indah sekali gitu untuk dilihat ya. Kalau untuk liburan-liburan aja 4 hari seminggu gitu ya, masih menyenangkan mungkin untuk tinggal sana karena kotanya bersih juga. Tidak merokok sembarangan, memang ada tempat-tempat khusus untuk merokoknya ya. Jadi udara itu masih bisa murni, masih bisa jernih gitu dirasakan. Sudah ada yang bergabung lagi pendengar di jalur telepon ya, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bunda.
2: Tahu ada ini utang ngebajet pelan-pelan. Mau kerja ini kerjain juga aku.
0: Tahu dong.
2: Selamat malam. Apa kabar nih keluarga di rumah?
0: Alhamdulillah baik. Bunda gimana nih kabarnya?
2: Kesukur.
0: Kabarnya Bunda gimana Bunda?
2: Alhamdulillah saya. Udah capek sakit.
0: Jadi sehat aja ya terus ya.
2: Iya. Tapi berapa hari ini kayaknya mau flu saya.
0: Tapi memang panas banget sih Bunda mataharinya berapa hari ini.
2: Iya panas betul. Jadi kalau siang enaknya pokoknya di kamar aja.
0: Iya, setuju.
2: Tidak kemana-mana.
0: Benar-benar.
2: Bilangnya sih cukup. Ini orang kok berangger betelor kah? Bilang iya. Kalau diam aja kamu. Pokoknya saya sudah jam 8 kucing sudah tidak berani keluar saya. Habis berjemur saya. Ya 15-20 menit saya jemur sambil olahraga-raga. Di situ sudah mandi masuk kamar sudah. Keluar nanti sore mau mandi. Itu aja di kamar panas betul.
0: Benar. Sekarang udah betul-betul panas.
2: Apalagi tadi malam itu jam berapa ya? Jam 5 mati lampu. Otobat aku kena apa sudah mau pagi mati lampu. jam 5. Jam 4 ya jam 5 baru nyala. Satu jam aja sih. Tapi itu ya, kalau siang itu gak tahu kemana kita.
0: Betul Bunda, panas itu. Di rumah juga gak bisa.
2: Untuk malam-malam sudah pagi kan. Jadi anak-anak itu pada keluaran semua di teras. Kemudian kenapa kamu panas mbak? Bilang, oh ya udah sama. Iya anak-anak pada keluaran yang bayi-bayi itu nangis. Dia gak bisa kalau kupas angin mati udah ngamuk dia. Lagunya apa nanti?
0: Lagunya ada Krisye, Ari Lasso, Anggun, Andi Mere Matalata. Yang Indonesia tuh ada Lea Simanjuntak, ada Seventeen, Naf, Giselle.
2: Naf aja aku.
0: Naf, oke.
2: Yang dibahas apa tadi cantik?
0: Yang dibahas keinginan untuk pergi ke negara Asia Tenggara, negara tetangga, atau mungkin Bunda pernah ke Singapura, ke Malaysia?
2: Ya saya ada keinginan saja ya, baru bulan Januari kemarin satu minggu saya di sana. Saya sudah 3 kali ke Singapura operasi. Yang 2 kali pasang ring, yang terakhir Januari tadi operasi kaki. Biasa masuk bingkir. Itu dia satu itu kayak gitu. Satu minggunya kalau di sana itu ya malas pulang, mau pulang gak malas itu enak. Enak apa ya, udaranya itu enak.
0: Iya, udaranya
2: gitu. Tapi makanan mahal, Seng.
0: Benar, benar.
2: Saya orang enam aja di sana satu minggu uang 4 habis. 40 habis. Padahal makan seminggu deh, seminggu sehari 2 kali aja. Mahal makanan di sana.
0: Iya.
2: Tapi Malaysia mending agak murah. Malaysia sekali saya ke sana. Ya, alhamdulillah lah sudah tahu tetangga ke tempat anakku masih kuliah ke Inggris sekali. Iya, waktu itu anak saya pun kuliah di sana. Berangkat itu ya saling gak kenal, rupanya di sana pacaran. Jadi nggak bisa pulang deh ke Indonesia kita sama besan saya ke sana tukar cincin kan. Ya udah pulang baru dinikahkan, sudah selesai kuliah dua-dua dinikahkan. Sekarang udah punya anak 2.
0: Jadi lanjut di sana ya Bunda ya?
2: Iya lanjut di sana, tapi ya itulah dulu anak saya kuliahnya di ekonomi, ya suaminya kedokteran, kok bisa ketemu gitu loh. Padahal nggak kenal. Nah, dia ini anakku ini dulu pasiennya bapaknya, mertuanya sekarang.
0: Oh.
2: Masih kecil tuh pasiennya dia. Jadi berangkat itu ya kita ngobrol aja. Itu siapa yang kamu antar, bilang anakku, anakmu yang mana, bilang anakmu kan banyak, bilang banyak apa tuh, cuma empat. Yang pertama itu jangan ngantar anakku yang pertama, dia dua, punya anak dua laki-laki.
0: Wah.
2: Dua-dua saya empat perempuan semua.
0: Waduh.
2: Iya, enggak dapat laki-laki saya ya.
0: Tapi cucu
2: sekarang cucuku itu 8, perempuan cuma 1.
0: Wah, sisanya laki-laki, Bunda.
2: Iya, laki-laki semua, jagoan semua pokoknya. Itulah. Anak enggak dapat laki, cucu dapat laki semua 8. Buyut perempuan saya sudah buyut tuh, Sang.
0: Oh, ya ampun.
2: Alhamdulillah buyut saya 4 di Inggris itu perempuan juga, 3-3. 4 perempuan.
0: Ya ampun.
2: Saya ini susah dapat keturunan cowok. Baru-baru ini pulang. Yang kecil sudah besar. Sudah enggak tahu ngomong Indonesia.
0: Sudah enggak bisa.
2: Terus aku ngomong apa ya? Dia enggak tahu bahasa Indonesia. Kalau bapaknya justru pintar. Anaknya yang enggak tahu. Itulah ya suka-sukanya ya kita. Anak merantau. Kalau anak saya dulu pulang habis nikah, punya anak satu, lakinya ambil spesialis, dia ikut, anaknya ditinggal.
0: Oh, sempat ditinggal.
2: Iya, sempat ditinggal. Anaknya umur 2 tahun dia pulang sama suaminya. Aku bilang gak usah ikut. Aku bilang sayang kalau gak ikut, maka kesempatan datangnya satu kali.
0: Iya.
2: Di sana dia kerja di kedutaan.
0: Oh.
2: Lakinya kuliah ngambil spesialis. Untuk beli alat bilangnya. Nah sudah pulang sudah punya alat sendiri kan, jadi bisa praktek.
0: Buka praktek.
2: Iya ya, alhamdulillah aja.
0: Iya,
2: memang rezekinya dari situ.
0: Iya benar.
2: Orang tua ini sekarang cuma nggak bisa komen apa-apa, cuma ngontrol aja.
0: Iya.
2: Jadi dulu itu yang cowok itu anaknya dia pertama tuh lucunya. Kalau saya tidur di sana kalau nggak pintunya ku tutup, jambretan cepet saya ku untik bilang lu. Dan dia sakit, orang tidur tuh katanya sakit. Aduh tua anakku bilang, kenapa anakmu ini kunci pintunya mah bilang. Orang biar burung disuntik sama dia, mati lah burungnya. Orang sudah kuncinya ruang periksa itu sudah taruh di atas, dia naik manjat di kulkas.
0: Ya ampun.
2: Susahnya ngucilnya bukan main. Makanya aku kalau sudah punya susu kecil itu ya kulkas kunci ya. Bagaimana enggak ceng? Isinya dikeluarkan semua, dia tengok-tengok di dalam gini.
0: Habis ya Bunda ya, dimainin.
2: Untung ada yang buka kulkas sambil mau minum. Kalau enggak seorang tahu gimana. Dia duduk di dalam kulkas saking nakalnya anaknya. Tapi sekarang udah gede, saya sudah sudah. Tiga besar sudah sekarang. Itu anakku yang pertama, anaknya masih 2. Yang terakhir 1, jadi cucuku itu 8.
0: Wah.
2: Perempuannya cuma 1. Semua cowok.
0: Wah, perempuannya
2: seru boyo dapat cewek.
0: Empat-empat,
2: tapi kalau sudah datang ke sini, ya kayak sambil ngomong aja, kita diajak ngomong gak ngerti, dia ngomong saya gak ngerti, ya sudah lah. Mau diapain kalau bapaknya pintar di atas Indonesia. Anaknya sama sekali nggak tahu.
0: Oh iya ya Bunda ya.
2: Iya, jadi saya bilang mamanya sekali-kali anak itu dibelajari bahasa Indonesia, diajak ngomong. Dia nggak ngerti kayak apa mbak lah. Malah dimintiin mama kalau di sini kayak kambing ngompong ini mbak sama anaknya. Tapi ya pulangnya berapa tahun ya, 3 tahun baru kesini. Kalau udah cuti nggak bisa pulang. Ya itulah susahnya Jeng. Terima kasih, kita tunggu lagunya. Salamnya buat yang baru turun tadi. Selamat malam. Gak tahu siapa yang baru turun
0: Bang Mamat tadi.
2: Oh iya, selamat malam. Aku enggak 20 juta, salamnya 50 juta. Kalau dia salam sama Mama Kar kan 20 juta, kalau saya 50 juta salam sama dia. Terima kasih. Salam sama si ganteng di rumah ya.
0: Siap Bunda.
2: Mudah-mudahan selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya. Ternyata seru ya mendengar ceritanya Bang Mama, cerita Bang Eka nanti belum kebalik sudah cerita Bang Mamat ceritanya Bunda Eka. Nanti juga Anda juga bisa bercerita ya pendengar tentang keinginan untuk traveling atau jalan-jalan ke negara tetangga ataupun cerita-cerita Anda yang sudah pernah jalan-jalan ke negara tetangga. Karena kalau berbicara mengenai negara-negara di Asia Tenggara, ini sekarang bukan lagi Malaysia, bukan lagi Singapura ya pendengar, tapi yang lagi jadi hot gitu ya, lagi jadi destinasi yang banyak didatengin juga adalah Vietnam pendengar. Jadi Vietnam ini ternyata ramah turis dan juga tempat-tempatnya menarik untuk dikunjungi khususnya bagi Anda yang suka alam gitu ya. Jadi nanti boleh kita cerita-cerita seperti biasa di jalur interaktif kami pendengar 7365667434495. Dan sambil menunggu partisipasi Anda, kita dengarkan dulu lagu cinta dari Queen, Love of My Life.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18.

0: alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitasnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya pendengar. Malam hari ini bercerita tentang negara-negara di Asia Tenggara mana yang ingin Anda kunjungi atau yang sudah Anda kunjungi, boleh di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Jadi negara-negara di Asia Tenggara yang khususnya sudah tergabung dalam ASEAN itu banyak ya pendengar, ada kurang lebih 11 negara. Yang baru bergabung tadi ada Timor Leste pendengar ya, di baru bergabung di hari ini kalau nggak salah, di peringatan hari ulang tahun ke ASEAN yang tepat jatuh pada hari ini 8 Agustus. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura sudah pasti, lalu ada Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Jadi itu daftar-daftar negara yang tergabung di ASEAN. Tadi membahas ya sedikit mengenai saat ini destinasi wisata yang seringkali didatengin gitu ya sama masyarakat Indonesia selain Malaysia dan Singapura dan juga Thailand, Bangkok khususnya. Ini ada juga Vietnam, pendengar, Vietnam yang sekarang lagi banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia ya, oleh orang-orang Indonesia untuk liburan ataupun ya sekedar jalan-jalan, khususnya mungkin yang pecinta alam gitu ya, karena Hanoi yang sebagai ibu kota dari negara Vietnam ini juga pendengar punya alam yang indah. Jadi Anda bisa nih ketika berpergian ke Hanoi, sampai di Bandara Nau Bai, lalu check in di hotel istirahat sejenak sebelum mengunjungi Hoan Kim Lake. Ini adalah satu danau yang pendengar yang pemandangannya indah sekali dengan batu-batu tebing gitu ya. Terus di tengah-tengahnya ada danau yang luas dan warnanya biru kehijauan. Jadi indah sekali untuk dilihat. Lalu Anda bisa menikmati wisata kuliner di Hanoi Old Quarter gitu. Ataupun melihat puppet show. Puppet show itu adalah sajian boneka gitu. Boneka, pertunjukan boneka tangan ya. Water puppet gitu. Dan bisa juga Anda pergi ke Halong Bay. Kalau ini adalah destinasi yang punya temple ataupun kuil ya. Temple itu adalah kuil ya pendengar. Jadi memang kuil-kuil yang menarik untuk dilihat gitu di Vietnam. Jadi menarik ya untuk 7 hari 6 malam masih banyak destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi di Vietnam. Begitupun juga dengan seperti biasa Singapura, Malaysia. Yang aman sih sebenarnya untuk pemula di Malaysia ya pendengar, karena di sana opsi makanan halal untuk kami yang muslim juga banyak. Terus itu juga jalan-jalan juga masih bisa dijangkau dengan jalan kaki ataupun transportasi umum. Dan juga untuk mengendarai transportasi online juga di sana sudah banyak. Dan untuk kursnya ya lumayan gak terlalu tinggi atau gak terlalu jauh gapnya dengan rupiah, jadi rasanya masih terjangkau gitu. Untuk tiket pesawatnya juga terjangkau kan ke Malaysia dan Singapura ya. Singapura lebih terjangkau lagi menggunakan transportasi air ketika kita sudah berada di Batam ya kalau gak salah ya pendengar. Jadi memang terbang aja dulu ke Batam, nanti ke Singapura.

rasa suasananya yang tidak begitu jauh dengan Indonesia, jadi lebih familiar gitu ya pendengar. Dan seperti biasa di Tarannya mengajak Anda untuk berpartisipasi di 7434957365566 ataupun di WhatsApp di 08115544976. Membahas negara-negara di Asia Tenggara yang ingin Anda kunjungi. Tenang aja, di malam hari ini pilihan lagu mancanegaranya menarik-menarik pendengar. Ada Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra, lalu ada Michael Bublé, Can't Help Falling in Love, lalu ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, lalu ada Mr. Big, Just Take My Heart. Itu tadi. Terus lagu Indonesia juga ada Krisye, ada Ari Lasso, Anggun, Andi Mere Matalata, lalu ada Indra Lesmana, Malik and the Essentials, ada Anang Syahrini, Lea Simanjuntak, ada Alexa, ada Giselle, Seventeen, dan juga Risma. Yang bisa Anda pilih ya di malam hari ini. Sambil kita jalan-jalan di negara-negara Asia Tenggara di Ruang Rindu malam hari ini, atau sambil jalan-jalan di seputaran kota Samarinda, sambil ya berhayal-hayal sedikit lah ya pendengar, negara-negara mana di Asia Tenggara yang ingin Anda kunjungi, dan sambil mendengarkan Fly Me to the Moon-nya Frank Sinatra. Mungkin gak akan pergi ke bulan juga ya, tapi lagu ini enak untuk didengar.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda di malam hari ini di Ruang Rindu ya, pendengar Rita Rania, temannya Anda di 7365667435 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur telepon ya, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu Mbak Dita.
3: Iya, selamat malam Bang.
4: Ada hujan kan Mbak Dita?
3: Gak ada, panas. Sama ya?
4: Panas, sama ya Mbak Dita, sampai pagi itu panas sekali Mbak Dita. Aku lagunya Michael Bublé kan ya, apa ini Mbak Dita?
3: Michael Bublé-nya Can't Help Falling in Love.
4: Itu Mbak Dita ya.
3: Siap.
4: Salam buat adikku aja Mbak Dita ya. Salam sayang Mbak Dita ya, buat bubuk Mbak Dita ya. Terima kasih Mbak Dita, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arvin Bapak sudah ikutan gabungan ya. Can't Help Falling in Love yang tadi diputarkan lagunya. Setelah yang satu ini, kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp sekarang ya pendengar. Oke deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Minggu. Berbagi cerita.
3: Iya,
5: tak terlambat Mbak. Tapi sanu rapat itu loh, ikut-ikut denger nih rapat untuk Agustusan.
3: Oh iya benar, sebentar lagi
5: ya, untuk yang ibu-ibu yang masak-masak ini tadi sapa-sapa. Aku gini, ibu jadi pendengar aja, aku gak mau ikut campur aku ngomong gitu. Ya itu, ini sudah baru selesai. Ya sudah pulangan, besok kita foto Tapi pasar mau foto untuk groundnya panggung itu loh Mbak.
3: Oh iya.
5: Ya itu tadi di Rembuke pakai baju apa ngomong gitu. Ya kalau anu kalau punya merah, kalau enggak punya ya putih enggak apa-apa ngomong gitu. Ya. Jadi habis asar foto kan nanti kita bikin background gitu kan.
3: Iya.
5: Dulu waktu ibu ke Blitar itu enggak pakai background, Mbak. Pakai balon-balon aja dihias-hias itu. Kurang asik aku ngomong gitu. Iya, enggak ada ibu ngomong gitu, ibu-ibu itu. Ya, itu. Jadi ini rencana nanti besok itu mau foto untuk background-nya itu. Ya, enggak ada apa-apa, tapi kalau kelihatannya agak-agak cerah itu kan enak ya, Mbak, ya.
3: Iya.
5: Apa, Mbak? Tema nih, Mbak?
3: Temanya negara-negara Asia Tenggara yang ingin dikunjungi, Bunda, atau sudah pernah dikunjungi, mungkin negara tetangga kita.
5: Ya rencananya itu ya memang kepengen Mbak ya, tapi apa daya nggak ada yang ngajak Mbak.
3: Waduh.
5: Jadi ya kita paling jalan ke Banjarmasin, terus ke Samarinda, itu aja ke IKN, ke Semoy, gitu aja. Sebetulnya kepengen ke Mbero, tapi ibu-ibu itu katanya mau lihat apa sana, sana juga banyak pantai sama di Balikpapan.
3: Balikpapan.
5: Ngomong gitu. Kalau sing sering ya ke Samarinda itu. Yang sama cucu kan paling ke Big Mall. Ini rencana mau di reno ya Mbak ya.
3: Apa itu?
5: Mallnya yang di Samarinda itu loh, yang nama itu apa namanya?
3: SCP, SCP lagi direnovasi memang.
5: Kan mau di reno kan. Jadi ya semoga aja nanti tambah meriah, tambah rame ya.
3: Amin.
5: Ya itu, ya itu gitu. Lagunya apa, Mbak?
3: Lagunya ada Indra Lesmana, Anggun, Andi Mere Matalata, terus ada
5: Anggun aja, Mbak.
3: Anggun boleh. Apa, Anggunnya Hanyalah Cinta.
5: Ya, itu aja sudah. Salamnya buat semuanya yang udah masuk dan yang lagi dengarkan di Pro RRC Samarinda. Malam, mat istirahat, sehat semuanya. Buat Mbak Dita ya.
3: Iya, iya benar.
5: Ya, mau tugas, sukses selalu. Selalu jaga kesehatannya semuanya, sekeluarga, sehat semuanya.
3: Amin,
5: Mbak.
3: Amin.
5: Mas selamat, Mbak, balik papan juga.
3: Wah, sama, sama ya. Bunda.
5: Ya, itu kemarau sungguhan, Mbak.
3: Betul.
5: Katanya di Jawa itu sampai sampai pagi itu katanya masih mendidih, Mbak.
3: Waduh.
5: Masih dingin. Jam 9 belum berani mandi. Airnya katanya seperti es, padahal air sumur loh Mbak ya. Ya itu ya sudah, yang penting sehat-sehat aja.
3: Amin, harus dong insya Allah.
5: Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan menyapa juga malam hari ini ya. Memang pendengar, ini cuaca lagi panas-panasnya, mungkin kemarau puncaknya di bulan-bulan ini ya pendengar, soalnya aduh panasnya betul-betul deh gitu ya, sampai kalau keluar itu pusing, sudah bawaannya udah pusing, sampai panasnya tuh di kepala tuh kayak bikin nyut-nyutan gitu ya pendengar, saking panasnya. Jadi memang selalu jaga kesehatan, jangan sampai dehidrasi, banyakin minum air putih ya pendengar, supaya kita semua sehat-sehat aja di tengah cuaca yang tidak menentu di Kalimantan Timur ini, khususnya di Samarinda juga, Balikpapan juga ternyata ya panasnya luar biasa. Dan mungkin di Samarinda masih akan ada terus pemadaman bergilir ya pendengar, karena barusan beberapa daerah ini terdampak mati lampu ya pendengar, tapi belum ada pemberitahuan seperti beberapa waktu yang lalu. Memang sudah ada jadwalnya ya, tapi ini masih menerka-nerka daerah mana yang akan mati lampu malam ini atau pagi ini gitu ya, karena memang masih ada pemadaman di beberapa daerah ya. Jadi selalu berhati-hati dan waspada, yang mati lampu juga untuk penggunaan lilinnya tolong sekali diperhatikan ya pendengar, karena banyak kejadian-kejadian kebakaran yang mungkin bisa terjadi karena kelalaian kita sebagai manusia juga pendengar. Jadi selalu berhati-hati, selalu waspada, menggunakan lilin juga gunakan dengan bijak dan dijaga kalau bisa ya, jangan sampai masih menyala ketika lampu sudah terang gitu, akhirnya jatuh dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya, kita semua selalu berharap untuk dilindungi dan saling melindungi ya. Ditarannya masih akan bersama dengan Anda malam hari ini seperti biasa di ruang rindu 743495736566 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Kalau katanya Michael Bublé ya, can help falling in love. Jadi kalau udah falling in love ya nggak bisa dibantu lagi, pokoknya ya sudah, aku jatuh cinta deh.

0: piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.

0: yang di sininya kau. Kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lo, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lo, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lo, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lo, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan lho. Di trotoar. Ya salah lo ya.
3: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
4: Kok dodolan ora iso ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tawa, canda, gembira dari Andi Mahdi Matala tak baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya pendengar. Tadi ini masih bersama Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang sudah 30 menit meninggalkan pukul 11 malam ya pendengar. Berarti sudah mendekati akhir-akhir perjumpaan kita untuk ruang rindu malam hari ini. Masih ada sedikit waktu, tapi pendengar untuk Anda ingin berpartisipasi di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih temanya masih negara-negara Asia Tenggara mana yang ingin Anda kunjungi. Tadi sudah sempat membahas Malaysia, Singapura, Vietnam, ada Bangkok juga pendengar yang juga jadi destinasi wisata khususnya untuk para pecinta fashion gitu ya. Karena di Bangkok itu baju-bajunya, aksesoris-aksesorisnya murah-murah pendengar dan banyak pilihannya. Makanya gak jarang banyak juga orang Indonesia yang jualan gitu ya, jualan baju, ngambil bajunya dari Bangkok gitu. Karena memang murah-murah, pilihannya banyak dan juga tentunya variasinya pun juga banyak gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin berbisnis, mau mulai bisnis, bisa dipertimbangkan itu untuk jalan-jalan ke Bangkok pendengar, untuk lihat-lihat baju di sana dan mungkin bisa jadi bisnis Anda gitu ya. Di tarannya masih ada sedikit waktu pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Waktunya sedikit tapi lagunya masih banyak kok yang bisa Anda pilih ya. Ada Mr. Big, Eric Clapton, ada Malik and the Essentials, Indra Lesmana, Alexa Lobo, ada juga Giselle dan Seventeen. Ini Lobonya juga manca ya, How Can I Tell Her ya. Indra Lesmana, Dewi Impian, Malik and the Essentials juga dengan judul Sesuatunya, Eric Clapton, Wonderful Tonight, Lea Simanjuntak bersama Just Take My Heart-nya Mr. Big, Selagi Ku Mampu dari Alexa, terus ada Pencuri Hati dari Giselle dan Jangan Dulu Pergi dari Seventeen ya. Atau ada juga di Ari Lasso dengan judulnya Penjaga Hati. Hati mana yang mau dijaga pendengar? Boleh sambil didengarkan lagunya Ari Lasso ya. Seperti biasa di Tarania masih bersama dengan Anda ini di akhir-akhir perjumpaan ya. Tapi sambil menunggu partisipasinya kayaknya belum ada atau sudah pada tidur semua Anda pendengar ya. Tapi memang sudah malam sih pendengar dan juga rasanya malam minggu ini tidak seperti malam minggu biasanya ya. Karena malam minggu hari ini rasanya kayak sama aja gitu ya, sama hari-hari biasa. Jalan juga sudah mulai sepi. Memang beberapa tempat masih ramai ya pendengar, cuma jalanan sudah mulai berkurang lah intensitas kepadatan di jalannya gitu. Karena mungkin sudah ya indis ekonomi kalau katanya anak-anak Gen Z sekarang ya pendengar. Jadi memang udah harus bijak menggunakan keuangan ya pendengar, supaya tidak boros, supaya masih bisa bertahan hidup sampai akhir bulan, sampai hari-hari berikutnya lah pokoknya ya. Sambil menemani malam hari Anda yang ingin beristirahat pendengar, kita dengarkan dulu Penjaga Hati dari Ari Lasso.

97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat tadi tarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Semoga kita semua punya kesempatan untuk jalan-jalan ke negara di Asia Tenggara ataupun negara-negara lainnya untuk melihat sisi lain, sudut-sudut lain dunia, dan tentunya mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup gitu ya. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat, pastikan Anda sudah memastikan tidak ada lagi api yang menyala di kompor ataupun di rumah Anda, dan pastikan rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itarannya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, suatu hari seorang lelaki yang sedang menggali tanah menemukan gentong tembikar besar di ladangnya. Ia membawanya pulang dan meminta istrinya untuk membersihkannya. Ketika istrinya mulai membersihkan bagian dalam gentong, ternyata gentong itu dipenuhi dengan sikat. Berapapun sikat dikeluarkan dari dalam gentong, sikat-sikat itu tetap memenuhi gentong. Akhirnya, orang itu menjual sikat-sikat itu, dan keluarga itu akhirnya dapat hidup dengan nyaman. Suatu hari, tidak disengaja sebuah koin jatuh ke dalam gentong itu. Saat itu juga sikat-sikat itu hilang dan isi gentong itu berubah dipenuhi dengan uang. Akhirnya, keluarga itu menjadi kaya raya karena mereka dapat mengambil berapapun banyaknya uang yang ada di dalam gentong tersebut. Sekarang laki-laki itu sudah menjadi seorang kakek. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat ia lakukan, cucu laki-lakinya menyuruhnya untuk mengeruk uang dari dalam gentong. Ketika kakek tua itu kelelahan dan tidak dapat melanjutkan lagi, cucunya marah dan membentaknya. Suatu hari, kekuatan orang tua itu habis dan ia jatuh ke dalam gentong kemudian meninggal. Seketika itu juga, uang-uang itu menghilang dan gentong itu memenuhi dirinya dengan kakek yang sudah meninggal. Lalu laki-laki itu harus mengeluarkan dan menguburkan semuanya. Ketika sudah selesai, gentong itu pecah dan keluarga itu kembali miskin seperti dulu. Pendengar, pilihan membawa konsekuensi dan akibat. Begitu pula dengan sikap serakah. Untuk itu, selalu bersyukur dalam hidup, karena dari rasa syukur kita akan merasakan hidup dengan bijak.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal formasi dan inspirasi.

setelah mendengar seluruh tanah air, setelah dimana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini. Dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk satu hari lagi ya, untuk menjalani rutinitas kita, aktivitas Anda di hari ini. Sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda, antara lain selain ini, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, rangkaian musik islami, dan nanti juga akan hadir pada pukul 5.30 siraman rohani di pagi hari dalam program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan program acara lainnya, yaitu Samarinda Pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi, dan kemudian dilanjutkan Samarinda Pagi ini kembali kami hadirkan untuk Anda. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda umat Katolik akan hadir nanti siaran ibadah Katolik ya, yang langsung disiarkan dari Gereja Santo Lukas Samarinda. Kemudian pendengar, pada pukul 9.30 hingga jam 10 ya, akan hadir musik dan informasi untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah sajian program acara siaran di Daipat pagi ini. Dan tentunya masih banyak lagi sajian program acara lainnya, Daipat siang hingga Daipat malam nanti. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami persembahkan rangkaian musik islami untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti

0: saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran surah Al-Ahzab ayat 40.
1: Pro 1 FM.

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 3.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Hadir Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Ibrahim ST. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustaz? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Topiknya adalah satu tekad menuju ridho ilahi, ya Ustaz, ya.
3: Iya. Ya. Insya Allah.
0: Baik. Pendengar, nanti juga Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 0541-743-495 maupun 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Namun seperti biasa kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Ibrahim ST, ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan topik satu tekad menuju ridho ilahi. Silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Pro 1, acara Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentu saja syukur kita selalu terucapkan, selalu terungkapkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tema kita pagi ini, satu tekad menuju ridho ilahi. Ya, seperti biasa di bulan-bulan, di bulan seperti ini, bulan Agustus, kita mengingat kembali bagaimana perjuangan, jadi perjuangan orang-orang terdahulu kita dalam membebaskan, tentu saja bagi yang muslim, bagi kita, bagi orang-orang terdahulu dari kita, pembebasan ini bukan sekedar pembebasan duniawi, akan tetapi lebih dari itu. Dengan mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, maka kegiatan beribadah kepada Allah lebih mudah dilakukan. Prasarana dan sarana untuk bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya itu jadi lebih mudah. Dan ini kan bisa kita lihat di keadaan sekarang di belahan bumi lain, di tempat lain yang kita kenal dengan bumi Palestina. Kalau melihat keadaan seperti itu, ya kita bayangkan beribadah tidak bisa enjoy, beribadah sambil memperkirakan, meskipun ibadahnya tetap khusyuk kepada Allah, tetapi tidak bisa disangkal, bisa jadi ibadahnya ibadah yang terakhir. Baik juga sih memang ibadah yang terakhir syahid ketika menghadap Allah, nah, bagus juga. Tetapi paling tidak ketika manusia itu, ketika kita diberi kesempatan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa tidak pilihnya, pilihan harus hidup terus kan begitu. Meskipun mati pun bukan kerugian, tetapi bagi manusia yang hidup, tentu saja kehidupan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa dipandang lebih baik. Meskipun kebaikan, kebenaran itu milik Allah, Allah menentukan. Karena nanti kalau dikatakan yang paling baik ABC, ayatnya muncul lagi seperti orang apa, pejuang-pejuang Allah yang syahid itu kan pada dasarnya mereka kan juga hidup. Nah, kita saja yang menyangka mati. Pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja apa yang akan kami sampaikan adalah bagaimana usaha-usaha kita, bagaimana usaha kita untuk bisa bersatu tekad menuju ridho ilahi. Ini yang ayat yang pertama yang bisa kita jadikan rujukan. Kita bisa lihat di surah As-Saff, surah ke-61 ayat 4. Nanti tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai. Nah, kalau kita apa, tingkatan-tingkatan rasa ini. Nah, memang artinya yuhibbu, uhibbu, saya cinta, mencintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilihi, ya. Jadi sesungguhnya Allah mencintai, jadi sangat suka, mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Nah, ini kembali lagi. Kalau zaman sekarang ini kita di sini di Samarinda terutama, tidak elok rasanya menafsirkan yuqatilu ini dengan berperang dengan arti membunuh kital. Jadi tidak elok karena memang belum waktunya dan keadaannya juga belum seperti itu. Meskipun nanti ada oknum tertentu ke arah ke sana, kita tidak begitu. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan agama Allah dengan cara-cara yang bisa, yang bijak. Kalau memang tidak perlu, dan memang tidak perlu, tidak harus ada yang tercederai, mengapa harus seperti itu kan? Jadi memang ketika kita bicara kebenaran, ya tidak bisa. Karena katakanlah kebenaran itu walau pahit, belum nanti ada tegakkan kebenaran dengan kekuasaan. Nah, dengan pedang. Tapi jangan diartikan dengan pedang beneran sehingga tercederai orang lain. Nah, tentu bukan itu. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan tentu saja perjuangan untuk lebih majunya, untuk lebih ke arah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mulai dari diri kita, rumah tangga kita, tetangga kita, dan sampai ya sesama rinda ini, tentunya se-Indonesia, sedunia. Langkah besarnya begitu. Nah, jadi kita mulai dari diri kita dulu. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, Samarinda, dan seterusnya. Jadi bagaimana perjuangan kita lakukan? Jadi Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Jadi soffan dalam satu barisan. Ka'annahum sebagaimana atau seperti bangunan yang kokoh. Bisa kita apa ya? Bisa kita ambil makna dari sini. Kokoh. Jadi berjuang, tegakkan keadilan, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bisa kita maknai dengan membentuk suatu organisasi. Jadi kita ini kan begini sekarang. Individu-individu bergabung dengan organisasi. Organisasi-organisasi bergabung menjadi organisasi yang lebih besar lagi. Ini tidak bisa tidak. Jadi kalau ada NKRI harga mati, ini juga begitu. Kalau memang ingin menuju ridha ilahi, menuju ridha Allah, kalau memang ingin seperti itu, tidak bisa nafsi-nafsi. Tidak bisa golongan-golongan. Karena kita menyadari musuh kita itu ada dua kemungkinan, dari dalam diri dan dari luar diri kita. Diri kita adalah nafsu-nafsu yang diganggu atau disusupi oleh setan. Dari luar tentu saja dari orang-orang yang juga disusupi oleh setan. Kalau kita kumpul ternyata satu juga musuhnya ya, setan. Musuhnya satu, dua. Dari dalam diri dan dari luar diri. Dan semuanya kalau kita perhatikan, bagaimanapun bentuknya, apapun dari manapun, ternyata sama. Kalau kita simpulkan, semuanya bertujuan untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, agar Allah tidak ridho. Perhatikan saja bagaimanapun bentuknya, apapun dan dimanapun. Kesana, maaf, ada orang yang membunuh, ada orang yang mencuri, ada orang yang gibah dan lainnya. Semua ke arah sana. Nah, maka dari itu, ini tidak bisa nafsi-nafsi. Harus membentuk, menggabungkan diri-diri, nafsi-nafsi menjadi kelompok, kelompok kecil menjadi kelompok besar. Ya kalau bicara, oh ini gak bisa, ini ada ABC. Ya kita bisa berpandangan begini. Anggap saja organisasi ini seperti baju kita, rumah kita. Kan baju kita, rumah kita tidak harus sama. bisa beda. Orang, jadi orang-orang yang berangkat ke masjid saja bisa beda. Ada yang berbaju warna hijau, hitam, putih, dan lainnya. Ya, kalau dikondisikan mau putih semua kan boleh juga, nggak masalah. Tapi kalau memaksakan kehendak sehingga, waduh, nggak usah sholat di situ, bajunya dipaksa harus begini, kan masalah juga. Nah, ini. Jadi, kalau ada riak-riak perbedaan yang seperti itu, mengapa tidak dikesampingkan dulu? Ya, tentu saja, tetap saja, privasi individu ya tetap berjalan. Tidak bisa juga main, ah, karena sudah bergabung, ah, bebas. Tidak begitu juga. Karena ada hal-hal yang memang privasi dan ada hal-hal yang memang semua orang bisa mencapainya. Seperti ridha Allah ini, semua orang bisa mencapainya dan semua orang akan sama, akan ke arah sana. Jadi menyatukan.

Jadi mempersatukan umat Islam, ya, memperkokoh bangunan umat Islam. Nah, ini cara kita yang pertama, satukan dulu. Jadi kalau tidak bisa menyatukan, memang akan bermasalah. Dan saya perhatikan cara-cara, nah, jadi cara-cara penjajah, kolonialisme, dan yang sejenisnya itu, agar mereka bisa langgeng, maka mereka membuat atau memisahkan yang tadinya sudah bersatu, dipisahkan dengan berbagai cara, entah dengan penyusupan oknum-oknum tertentu dan seterusnya. Yang penting kalau bisa membentuk kelompok-kelompok kecil lagi, yang satu diprovokasi, yang satu dimanjakan. Yang diprovokasi akan bersikap keras, ekstrim. Yang dimanjakan akan bersikap lemah. Sudah kelihatan di sini, yang kuat nanti akan menindas yang lemah. Nah, ini kalau saya perhatikan keadaan-keadaan seperti itu muncul. Nah, itu jadi menjadi fenomena. Jamaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi apa? Kerja kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Ali Imran ayat 31 ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dan lewat beliaulah kita belajar Islam, kita mengetahui Islam. Jadi Allah menurunkan Islam ini, mempelajarkan Islam ini, memberi pengetahuan Islam ini kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Ya, nabi yang sebelumnya kan sudah. Nah, jadi kita yang terakhir aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita ingin mengetahui Islam itu yang sesungguhnya kalau tidak mau ikut nabi? Atau begini, ikut nabi tapi separuh-separuh, sungkan-sungkan. Wah, kalau ikut nabi nanti terlalu keras, ini enggak bisa gitu. Nabi kan pilihan Allah, sudah dijaga maksum. Kita kan tidak. Wah, sulit kalau sudah berpendapat begini. Padahal kita ditugaskan untuk taat kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, hunafa. Tugas kita begitu, dengan segenap kemampuan. Jadi tidak berpikir, ah, saya kan tidak mampu, saya bukan Rasul, saya begini-begini. Rasul, kalau kita lihat sejarahnya, memang sudah dibentuk. Jadi untuk taat kepada Allah itu bukan hal yang sulit. Kita juga tidak sulit, kan kita tidak dituntut seperti Rasul. Maksudnya dituntut di sini tentu tidak benar-benar yang saya maksud seperti ini. Misalnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita perhatikan baca di Sirah Nabawiyah itu, rumahnya di samping masjid, ukurannya segitu. Kan kita tidak disuruh yang seperti itu. Akan rumit juga, nanti tidak berkembang. Yang kaya-kaya bagaimana? Kemudian orang yang berkuasa dituntut seperti sahabat Umar misalnya. Enggak usah punya kantor, kantornya di masjid. Tidurnya di bawah pohon kurma. Kan rumit juga, enggak sanggup juga. Malah enggak ada yang mau jadi presiden, jadi DPR, enggak ada yang mau. Ini meskipun saya ada

0: itu lihat-lihat di TikTok, ada anggota DPR yang tidak digaji di suatu negara tertentu. Dan memang kalau kita perhatikan, ya kita kan melihat, biasanya melihat itu kadang lebih maju daripada yang dirasakan di tempat sendiri. Padahal tidak begitu juga. Orang juga akan melihat kita itu juga maju sebenarnya. Nah, ada istilah itu rumput tetangga lebih hijau. Nah, gitu. Jadi melihat ke sebelah itu lebih bagus, padahal tidak juga. Kita kan tidak tahu dalamnya orang. Jadi tidak digaji karena memang anggota DPR-nya, perwakilan rakyat yang dipilih adalah memang orang-orang yang memang sudah mempunyai penghasilan. Jadi orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap, pengusaha, pejabat, atau kalau kita PNS, nah itu jadi DPR. Jadi tidak ada gaji di DPR-nya lagi. Yang murni, kalau tidak mau ya sudah. Kita tidak seperti itu. Artinya tidak dituntut yang model-model begitu kan. Kita dituntut ketika mentaati Allah. Itu yang dituntut buat bagi kita dalam hal ini. Jadi bagaimana Nabi sholat, nah itu ya harus. Bagaimana Nabi bergaul dengan sesamanya, bagaimana Nabi berkiprah dalam menegakkan kalimat Allah. Amin. Dan bonusnya, yughfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai, tadi juga sudah, Allah cinta dengan orang, dengan orang yang berjuang di jalannya. Nah, dalam perjuangan yang bersatu padu, kokoh, wah, untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, kemudian bagaimana perjuangan itu kita lakukan? Tentu dengan melihat kembali bagaimana Rasul lakukan. Nah, tentu saja di sini kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kalau memang benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi. Kalau tidak mau, ragu-ragu, bahaya. Nanti bisa terjadi penyelewengan. Dan ini juga sudah kita lihat berapa banyak orang-orang yang maaf kerasukan setan atau dimasuki setan itu membuat hal-hal yang seolah-olah untuk mendekat kepada Nabi, kepada Allah itu terlalu pelik, terlalu rumit, terlalu sulit, sehingga harus dengan perantara, harus dengan acara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah itu, tidak seperti itu. Nah ini, kemudian yang berikutnya kita bisa lihat di Al-Baqarah awal ya, ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kita ambil la raiba, ya, tidak ada keraguan. Keraguan tentang apa? Tentang Al-Quran. Pelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini unik. Hurufnya saja, menyebut hurufnya di dalam Al-Quran itu, ketika membaca itu dihitung satu huruf sudah dapat balasan. Tidak menunggu satu kalimat. Artinya apa? Sangat berharga sekali itu. Jadi membaca Al-Quran, jadi belajar membaca, membaca, kemudian memperhatikan, bisa dipahami, diamalkan, bisa diamalkan, kemudian didakwahkan. Nah ini kan untuk melakukannya, maka hal yang pertama tidak ragu terhadap Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan, misalnya ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, di An-Nisa ayat 1, atau ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Nah, lakukan. Nah ini, dan ketaatan itu kan disinggung di surah Al-Baqarah 285. Qalu sami'na wa ta'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada kata gufranaka. Jadi kalau kita hubungkan sami'na wa ta'na gufranaka, kita gabungkan kalimat-kalimat ini, kita hubungkan taat kepada Allah itu akan membawa kepada ampunan Allah. Ampunan Allah itu menghasilkan ridha Allah. Makanya di Muhammadiyah itu kan ada tujuan akhir, bukan tujuan akhirnya, ya hari ini kalau bisa dan seterusnya. Jadi menjadikan apa? Mengikuti atau dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada di situ kata ghafur lagi, wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang thayyib. Nah ini. Penuh dengan atau negeri yang thayyib dalam keadaan penuh ampunan Allah. Ini nikmat kita yang paling tinggi kalau saya perhatikan. Meskipun nanti versi lain ada nikmat yang lebih tinggi lagi, silahkan, itu tidak masalah. Karena ketika kita menafsirkan kata ayat, bukan berarti saya yang paling benar, bukan begitu juga. Ya, tapi setidak-tidaknya bisa kita jadi acuan untuk menyemangati diri kita bagaimana untuk menuju ridha Allah ini. Maka untuk menuju pada ridha Allah ini, kita berusaha sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, untuk bisa seperti itu tentu saja tidak ada kata lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dulu sebagai pembukaannya, kepanjangan ya. Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ibrahim. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya di Mutiara Pagi dengan topik Satu Tekad Menuju Ridho Ilahi bersama Ustadz Kiai Ibrahim ST ya dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Silakan 0541-736-566 atau 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
3: Iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
4: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi Mas Dedi, Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau amar ma'rufnya sih ya kita hampir semuanya bisa ya kan, istilahnya kan cuma himbauan saja, tetapi kalau dan nahi mungkarnya itu yang gak susah gitu, gak setiap orang bisa melakukan gitu ya. Lalu Ustaz tadi mengutarakan di luar itu bahkan tidak digaji pun bisa gitu. Tapi kalau kita ini kan sebaliknya dari itu, sudah gajinya besar masih ditambah korupsi lagi. Nah ini gimana komentarnya Ustaz gitu ya. Barangkali ini Ustaz, yeah. Ustaz Mas Dedi, makasih. Assalamualaikum gitu ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda ya. Amar ma'ruf nahi munkar ya, kalau amar ma'rufnya bisa saja. Tapi kalau nahi munkar ini Pak Ustadz, kemudian pejabat jauh di luar itu tidak digaji pun tidak apa-apa, ini sudah gajinya tinggi tapi ditambah dengan korupsi lagi, seperti apa pendapatnya Pak Ustadz ya? Tapi ditahan dulu Pak Ustadz, ada penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Ya betul, assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Begini ya, menyusul pertanyaan Pak Nano itu kan, dengan masalah amal ma'ruf nahi munkar di sini kan saling dalam kebaikan. Nah, sekarang begini Pak, kan kadang-kadang kalau kita kan saling mengingatkan kan, kadang-kadang suka ada jalan begini, ah jangan dulu sendiri-sendiri urus dulu, jangan dulu sendiri orang lain urus dulu, dulu diri sendiri kan, Islam kewajiban kan. Saling mengingatkan. Lalu begini Pak, lalu misalkan kita mengingatkan kepada pemimpin, misalkannya kita merasa memilih pemimpin ketika salah diperingatkan rapin, kadang-kadang tidak terima. Seperti begini Pak, kan anggota dewan, nah sekarang kan anggota dewan kan dipilih oleh rakyat ya, dikerjasi untuk rakyat. Ketika sebelum dia terpilih, sebelum ada keinginan merengek-rengek kepada rakyat, mengemis, kok kalau kita salah nanti pilih, kita ingatkan, boro-boro bisa diingatkan, kan tidak mendengar lagi, mata melihat tidak melihat, telinga mendengar tidak mendengar. Nah bagaimana buat Bapak tentang masalah itu? Terima kasih Pak, yuk, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir-hampir mirip nih pertanyaannya dari Pak Nano nih. Saling mengingatkan, tapi kadang-kadang orang di ingatkan, dinasihati, jangan urus orang lain, urus dirimu sendiri. Nah ini Pak Ustadz ya, kemudian ini bagaimana nih pejabat yang mungkin lupa janji, kalau ketika kampanye ini merengek-rengek kepada masyarakat, tapi kalau sudah jadi ini malah lupa nih Pak Ustadz. Silakan ditanggapi dua penanya kita.
5: Ya, alhamdulillah. Jadi kita coba kembali ke belakang kan, mundur dulu sejenak. bagaimana kita mencoba untuk menemukan solusinya. Ini memang perkara rumit. Kalau salah menanganinya, bukankah orang-orang yang berbuat masalah ini hamba Allah, makhluk Allah juga. Ya, saya tidak mengatakan hamba ya. Kalau hamba itu yang taat kepada Allah, tidak taat makhluk saja. Makhluk Allah juga, Allah yang menciptakan. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan, kita kembalikan kepada mekanisme yang ada di prosedurnya. Jadi misalnya nahi mungkar, ya dengan orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang sengaja tidak mau memahami agama, kan ini rumit. Seolah-olah dunia miliknya. Jadi orang lain tidak perlu berkontribusi. Dia lupa. Maaf kalau kita ambil contoh seorang pedagang saja. Pengusaha. Pengusaha itu tidak akan dapat untung kalau dia hidup sendiri saja. Taruh di hutan sendiri. Jeniusnya bagaimanapun dia tidak akan untung. Lalu untung itu dari mana? Ya kontribusi orang lain. Tapi ketika orang lain berkontribusi dalam nasihat, apalagi kalau menyentuh keburukannya, ini pasti masalah, jadi masalah. Kalau diprovokasi, ini masalahnya jadi berbahaya. Bahkan terjadi penindasan dan pembunuhan. Ini akibat besarnya seperti itu, kan ini memang masalah. Nah, makanya kita bisa bersikap bijak dalam hal ini. Nah, misalnya begini, kita di Indonesia ini kan ada aturan. Ada aturan bagaimana menegakkan keadilan. Kita punya wakil-wakil kita yang Muslim ada di MUI, ya. Majelis Ulama Indonesia, ada juga di, mungkin di FKUB, ini yang masalah dengan keyakinan yang lain. Nah, dan yang lainnya, terakhir untuk negara ada DPR. Kita lihat mekanisme awal, orang-orang yang berada di sana bagaimana? Apakah sudah selektif mungkin? Apakah pertimbangannya adalah dunia akhirat, ridha Allah, atau yang lainnya? Saya yakin ketika pertimbangannya adalah dunia akhirat mencari ridha Allah. Nah ini, cuma ini kan bukan hal gampang ternyata. Maka tugas kita tentu saja bagaimana mengalquran-kan, tentu dalam hal-hal yang jangan sampai menimbulkan kontroversi. Dan ini penting karena notabene kenyataannya kita kan Muslim yang terbesar, hampir kita temui, maaf, makanya ada orang, maaf cerita dulu ya, saya pernah dengar begini, kenapa ini dunia ini banyak Muslim tapi kejahatannya banyak? Ya kadang begini juga, kita balik, ya karena banyak Muslimnya. Nah itu, kalau kita kembali ke negara non muslim, maka yang penjahatnya juga non muslim juga kan. Nah, tapi terlepas dari itu, ya kembali, apakah muslim-muslim ini, apakah orang yang mengaku Islam ini sudah membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak? Nah ini seperti yang prosedur saya katakan tadi, bagaimana rakyat memilih wakil-wakil kita, apakah sudah berdasarkan Al-Quran? Misalnya begini, ketika kita memilih anggota dewan wakil terdekat kita, ya seperti kita di Samarinda ini, kalau RR 1 kan di Samarinda ini, kita memilih wakil rakyat kita, apakah yang saya pilih ini sholat berjamaah dengan saya di masjid yang sama misalnya, atau di masjid lain saya tahu, oh dia juga sholat berjamaah, aktif. Bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana memahami Qur'annya, pengajiannya. Apakah sudah seperti itu yang kita cari? Nanti ada yang nyeletuk, ah Ustaz ini sembarangan. Negara kita bukan negara Islam. Ini bukan perkara negara Islam atau tidak. Kenyataannya seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak apa tanyakan. Nah itu. Kalau sudah ada Al-Quran, nanti akan kita ingatkan ad-dinun nasihah. Selesai. Cara menegur mereka gak repot-repot. Sampaikan satu ayat. Nah, kalau sudah enggak sadar juga kan memang masalah, memang tidak kenal Al-Quran, bisa jadi tidak kenal Al-Quran, ini problem kita. Nah, jadi sampai hari ini saya perhatikan ini salah satu yang harus kita kita cari model bagaimana wakil-wakil kita ini adalah, kalau dia muslim, benar-benar muslim, maka dia adalah orang-orang yang memang tidak jauh dari Al-Quran. Nah ini yang harus kita perhatikan, tinggal bisa atau tidak kan gitu. Nah ini, kalau bisa nahi mungkar itu nggak sulit ini. Jadi saya kira ini sudah mewakili dua pertanyaan tadi ya Mas Dedi, sudah bisa mewakili. Jadi kembalikan ke arah sana, jadi model-model kita keseharian bagaimana dekatkan kepada Al-Quran. Silakan Mas.
3: Iya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaannya melalui WhatsApp, Pak Ustadz, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Ustadz, banyak orang semangat beribadah di awal, tapi kemudian mulai kendor. Apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dari Rahmat di Samarinda, Pak Ustadz.
5: Alhamdulillah, ini juga sebetulnya tidak sulit. Biasanya yang seperti ini muncul akibat dari keraguan. Karena kenyataan membuktikan bahwa semakin orang itu dekat kepada Allah, ternyata semakin besar juga godaannya, hambatannya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita belajar hukum alam, orang katakan begitu, hukum Allah juga sebenarnya. Ya IPA lah, ilmu pengetahuan alam. Sebuah pesawat yang dengan kelajuan tertentu, semakin dia laju, maka dia akan semakin hambatannya kan semakin tinggi, udara dan yang lainnya. Dan itu wajar saja. Lalu gimana? Yaitu keraguan. Di ayat 2, dalikal kitabu la raiba fih. Tidak yakin kepada Al-Quran. Jadi syak, ragu-ragu. Benarkah Quran ini? Jadi kalau Quran ini sudah diyakini dan tidak ragus. Yang saya temukan, ibadah itu jelas. Karena memang harapannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan Allah itu kan Allah maha hidup. Artinya gimana? Tidak terikat apapun waktu, keadaan. Allah ada. Nah, kalau ada manusia misalnya kendor, ragu-ragu dia, tidak yakin akan adanya Allah, akan adanya. Walaupun katanya, ya saya yakin ada ini. Tapi nyatanya kok begitu? Kan begitu. Nah, kalau dia sudah meyakini ini, tidak ragu-ragu, maka dia akan berusaha mempertahankan. Mengapa? Percaya kepada Allah, percaya kepada takdir dan kehendak Allah. Dan kita manusia tidak tahu apa-apa. Kalau mengurangi ketaatan saja, kita kan terancam. Apakah besok akan hidup lagi atau tidak? Kan begitu. Maka dengan seperti ini, ya dia akan terus minimal ajak. Jadi minimal ajak dan terus meningkatkan. Jadi makanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi illa wa antum muslimun. Jadi ketika mati, ketika Allah panggil menghadapnya, betul-betul dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Nah, ini. Jadi hindarkan keraguan-raguan yang ada di hadapan kita, Pak, Al-Qur'an. Hindarkan keraguan-raguan itu. Jelas, tidak ragu kepada Al-Qur'an, maka tidak ragu kepada siapa yang lewat Al-Qur'an itu, yaitu Nabi. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an Allah. Jadi akan menghasilkan seperti itu. Ya, silakan Mas Didi.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan mendengar untuk Anda yang lain yang ingin berpartisipasi 0541 743 495, 0541 736 5666, juga di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ada pertanyaan Pak Ustadz dari Deni Wahyudi di Penajam. Pak Ustadz, izin bertanya, apakah mencari rezeki, membangun karir dan meraih kesuksesan duniawi bisa menjadi bagian dari perjuangan menuju ridha Allah, dan apa syaratnya Pak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. Nah, apakah mencari rezeki, membangun karir dan meraih kesuksesan duniawi bisa menjadi bagian dari perjuangan menuju ridha Allah? Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
5: Ya, jawabannya iya. Jadi kita kalau membaca hadis itu kan kelihatan Nabi menghargai ketika Nabi melihat telapak tangan sahabat. Oh, ternyata ini pekerja keras. Nabi menghargai. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan seorang pemuda, ya, jadi kalau salah dikoreksi, yang maaf kalau bahasa banyak, terunggut di masjid, hari-hari berdudukan aja di masjid, berdiam merenungi nasib, ditanyai kenapa banyak hutang, salah satunya kan begitu, lalu diajarkan doa. Tapi itu dasar sampai di situ saja. Salah satu doanya kan, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ada kata kasali. Ini minta perlindungan kepada kemalasan. Nah, ini nanti konotasinya malas, yaitu tadi. Jadi tidak berdiam diri saja. Nah, ini yang sekarang kita kenal dengan bekerja. Bekerja bagaimana? Tentu saja ketika bekerja itu, dengan aturan sekarang, ada penghargaan. Ya, kalau mau tidak dihargai juga nggak apa-apa, minimal terima kasih Pak sudah bantu, ya silahkan juga. Ya kalau sudah seperti itu, berarti tidak boleh ada orang jual beli lagi kan. Nah, jadi kan gini, ketika kita bekerja, maka kita mendapatkan upah. Karena hasil kerja kita itu nanti juga akan menghasilkan, ada barter. Kalau sekarang berupa mata uang, gitu. Nah, bukan sekedar terima kasih, nah, mata uang, maka kita mengenal dengan namanya gaji. Nah, dengan gaji itu kita kembali lagi dengan uang-uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi bagaimana mungkin kita tidak ke arah sana, tidak mau bekerja, atau kerja ini bukan karena Allah, siapa bilang? Kerja itu ibadah juga akhirnya. Kenapa? Dengan kecukupan, dengan hasil yang kita kerjakan, maka ibadah inti kita, ibadah pokok kita bisa kita jalankan. Nah, ibadah pokok kita itu ada di rukun Islam. Sholat bisa tenang, rumah bagus, ber-AC, adem, tenang, uang banyak, bekerja giat. Ya kalau sudah bekerja hasilnya itu saja, itu dan disyukuri. Karena memang rezeki itu Allah yang atur, kan begitu. Nah, ini muncul lagi, apakah ragu tentang itu atau tidak? Kalau tidak ragu, aman-aman saja. Tapi kalau ragu, bahaya. Nah, ini. Jadi bekerja kita, jelas. Ketika kerjaan itu kita jalankan dengan amanah, karena sebelum kerja tentu ada aturan-aturan yang harus kita sepakati. Nah, ini. Amanah, bekerja, diawasi oleh Allah, ini gitu. Maka semuanya akan berjalan dengan baik, hasilnya pun akan kita gunakan yang terbaik. Kita bisa berinfak. Zaman sekarang tidak bisa cuma sekedar berinfak. Apalagi zaman sekarang bukti nyata. Kalau infak, maaf, ada orang misalnya membersihkan toilet masjid. Dia tidak memviralkan Ketika ngomong gak ada yang percaya. Tapi bagus juga, karena Allah melindungi dia dari riya, kan begitu. Jadi orang sering, ah gak mungkin dia begitu, begitu, banyak saja. Nah, hanya dirinya yang tahu. Nah, jadi bekerja bukan sekedar, selama memang aturannya dilakukan, amanah, perjanjian yang memang berbaik-baik, yang orientasinya perjanjian itu di dalamnya untuk menegakkan Islam, menegakkan kebaikan, dan kita sepakati semua, maka kemudian kita jalankan dengan baik, kemudian ada hasil yang kita sebut gaji. Nah, dengan gaji itu kita menyenangkan dalam beribadah. Bisa sholat baik, bisa berinfak, puasa tenang saja, enggak mikiri orang mau kasihkah tidak, uang sudah banyak. Enggak repot lagi puasa, bisa santai di masjid sebulanan, gaji sudah aman, enggak perlu lagi dikejar-kejar kan. Nah itu, jadi siapa bilang bekerja dan sebagainya itu tidak dalam rangka ibadah-ibadah, karena dari situ maka ibadah-ibadah yang lain bisa kita lakukan. Nah ini jadi kuncinya tadi, amanah, tidak ragu-ragu kalau itu dari Allah dan Rasulnya, kemudian kerjakan sesuai kesepakatan yang memang kesepakatan itu dibuat memang tidak bertentangan dari aturan Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Dalam kehidupan, terkadang kita memiliki banyak keinginan dan tujuan. Bagaimana cara menentukan prioritas agar tujuan dunia tidak mengalahkan tujuan akhirat? Terima kasih Hartini di Samarinda, Pak Ustadz.
5: Ya, orientasi kita kan orientasi kepada Allah. Jadi tadi kerja amanah. Kalau sudah namanya amanah itu berkaitan tidak akan lepas dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan lepas dari situ. Nah, jadi ketika kita bekerja, ya orientasinya seperti itu, maka dia tidak akan kemana-mana. Dan ini bisa kita buktikan. Ya, jadi kembali saja kepada Al-Quran. Mari kita pelajari, kita dalami. Jangan ragu-ragu kepada Al-Quran, saya yakin. Nah ini, memang godaan-godaan kita ya, seolah-olah apa yang kita lakukan, kerjakan itu hanya dunia saja. Tetapi selama kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, misalnya gini, Allah memerintahkan kita sholat, kita bekerja dengan baik, dan kemudian hasilnya kita bisa sholat dengan baik, dengan tenang, khusyuk, atau ibadah-ibadah lain juga seperti itu. Kemudian kita bekerjanya tidak bikin konflik, ya. Nah, justru malah bagaimana kerja itu menjadi enjoy, tenang, bukan hanya kita, orang lain juga seperti itu. Nah, ini tentu saja ini menjadi dari sini tentu saja akan berimbas kepada akhirat kita. Ingat doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, dunya hasanah, baru wafil akhirati hasanah, wakina adabanna. Di ayat sebelumnya itu kan sebenarnya sudah ada Allah menyampaikan, ada orang yang berdoa hanya cari dunia saja. Ternyata bukan seperti itu. Cari dunia, dunia hasanah dengan baik, dengan penuh amanah. Nah ini, jalankan aturan-aturan Allah, kemudian ini akan menghasilkan akhirat. Nanti di ayat lain kan ada itu, jangan lupa dengan, jadi orang yang ini kebalikannya, orang yang sibuk dengan akhirat saja tadi, tapi lupa dengan dunia, itu juga Allah tidak mau seperti itu. Nah, ini, jadi sekarang jangan ragu, laksanakan saja apa yang sudah ada, kerjakan dengan baik, kalau ada kesalahan dirubah. Jadi sebelum ketahuan. Jadi kalau dalam bekerja itu kan kadang-kadang kita ada salah. Nah, itu sebelum ketahuan kita rubah dulu, semoga dengan itu Allah menutupi kesalahan kita. Nah, kemudian mengampuni kita, bisa bekerja dengan baik sehingga akhir kesan yang muncul dari teman-teman kita juga akhir yang baik. Dan tentu saja tidak hanya kesan yang baik, mereka biasanya kalau sesama muslim akan mendoakan kita. Nah, ini ketika mendoakan nanti efek akhiratnya lebih besar. Ya, terima kasih.
3: Terima kasih Ustaz, dan mendengar kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97.

Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, kita di segmen akhir untuk Mutiara Pagi. Pak Ustadz, sebelum menutup, silakan untuk memberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa. Pak Ustadz, silakan.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhya'u minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya di pagi hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan Pak Ustadz, menambah ilmu kita, harapannya meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tetap sehat Pak Ustadz, tetap semangat, dan semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan saya Nopi Budi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda. Pagi hari ini Kota Samarinda nampak berawan ya untuk cuacanya di seputar Jalan Miami, dan arus lalu lintas juga lumayan sudah. Beberapa kendaraan sudah melintasi di ruas jalan M. Yamin ya. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan, nanti akan hadir ya informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana hari libur Anda, selamat berhari libur ya. Jika ingin keluar kota, siapkan kondisi fisik Anda, kondisi kendaraan Anda ya, agar hari libur Anda juga menyenangkan. Masih bersama kami dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, penghantar aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur membongkar pemetaan rute internasional peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan dari hasil analisis kurun waktu 2024 hingga 2026, barang haram yang didominasi jenis sabu tersebut mayoritas berasal dari Tawau, Sabah, Malaysia. Ya, Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Rudi Mulyanto mengungkapkan bahwa geografis perbatasan menjadi celah rawan yang dimanfaatkan oleh para jaringan kurir internasional. Berdasarkan analisis BNNP Kaltim bersama BNNRI, sejak 2024 hingga 2026 terdapat dua rute utama penyebaran narkotika setelah berhasil menembus perbatasan Nundukan Kalimantan Utara. Untuk jalur darat Kalimantan dari Nundukan Kaltara lalu menembus ke Kabupaten Berau, berlanjut melintasi kota Samarinda hingga ke kota Balikpapan, kemudian masuk lebih jauh hingga ke wilayah Kalimantan Selatan. Sementara di jalur laut dari Nundukan, barang haram dibawa melintasi perairan menuju Palu, Parepare hingga Makassar. Selanjutnya pengiriman menuju ke Surabaya, Jawa Timur hingga menembus Pulau Bali. Dari sana jalur distribusi berakhir menuju ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami. Pukul 7 akan kami sampaikan informasi aktual yang dihimpun dari tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Minggu 9 Agustus 2026.
2: Ini akan di setiap kabupaten kota, rancangan Pak Presiden untuk ada sekolah yang berkualitas seperti SNT.
3: Kalau eks tambang, sementara ini kita fokus ke jagung. Ya, jagung alhamdulillah itu bisa berhasil. Itu ada di wilayahnya Makroman.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, Cep. Selamat pagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sekolah nasional terintegrasi di Ibu Kota Nusantara siap memulai kegiatan belajar mengajar pada bulan ini. Sekolah yang digagas Presiden itu diproyeksikan menjadi model nasional pemerataan pendidikan bermutu dan telah menerima peserta didik angkatan perdana. Berikut laporan Andreas Trisno.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di kawasan Rusun ASN KIPP Ibu Kota Nusantara Jumat pagi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana sebelum dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada Senin mendatang. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen RI, Dr. Iwan Junaidi mengatakan, SNT merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa yang memiliki potensi dan talenta di daerah. Menurutnya, IKN menjadi lokasi SNT yang paling siap di Indonesia karena didukung sarana-prasarana yang lengkap, kepala sekolah yang telah dilantik, serta tenaga pendidik yang sudah disiapkan.
5: Nah, mudah-mudahan di SNT ini menjadi model dari SNT yang lain, karena ini sudah siap segalanya, baik untuk SMP maupun SMA, dan siswanya sudah siap, semua sarana sudah siap, sehingga insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar.
4: Sementara itu, Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen RI, Arief Jumali, mengatakan fasilitas pendidikan di SNT IKN sudah siap mendukung proses belajar mengajar yang terintegrasi, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurutnya, sekolah ini menjadi prototipe pemerataan pendidikan bermutu yang nantinya akan dikembangkan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
2: Kedepan, ini akan di setiap kabupaten kota. Rancangan Pak Presiden untuk ada sekolah yang berkualitas seperti SNT dan prototipenya ya yang ada di IKN ini.
4: Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan untuk tahun ajaran perdana 2026-2027 SNT IKN telah menerima 41 siswa SMP dan 41 siswa SMA yang seluruhnya telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.
6: Jadi saat ini yang sudah terdaftar ada 41 murid SMP dan 41 murid SMA.
4: Suwito menambahkan SNT IKN tidak hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak pegawai otorita IKN serta kementerian lembaga, tetapi juga melayani masyarakat yang bermukim di kawasan KIPP. Otorita IKN juga mengusulkan agar pengembangan SNT dilakukan secara terintegrasi, mulai jenjang PAUD hingga SMA. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda mendorong pemetaan sekolah tujuan bagi calon murid sejak duduk di kelas 5 SD. Langkah ini dinilai dapat memberikan gambaran lebih awal kepada orang tua mengenai sekolah yang sesuai dengan domisili anak sebelum mengikuti SPMB jenjang SMP. Kita simak laporan Zulfikar Ali.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda mendorong adanya pemetaan sekolah tujuan bagi siswa sejak duduk di kelas 5 SD. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data domisili, dapodik, serta sistem yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasi mengatakan, pemetaan sejak dini dinilai penting agar orang tua tidak kebingungan ketika anak memasuki jenjang SMP. Menurut Novan, saat siswa masih berada di kelas 5 SD, sudah dapat diketahui sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi tujuan berdasarkan jarak tempat tinggal dan wilayah domisili.
8: Kan kita pengen itu mereka ini pindah betul-betul karena memang kepentingan hal-hal lain, bukan berarti hanya ingin mendapatkan trik untuk dapat sekolah di tempat yang dituju. Nah, oleh karena itu kita memitigasi dari awal. Kan mereka kadang pada saat kelas 5 SD itu kan sudah persiapan ya untuk mau masuk. Nah, dari usia dia kelas 5 SD tadi sudah bisa, sekolah ini sudah bisa mendeteksi dan memberikan informasi ke Kominfo, dan itu nanti diinformasikan ke orang tua siswa melalui sekolah pada saat pembagian rapot, bahwasanya nanti kalau lulus satu tahun kemudian ini sudah masuk ke sekolah-sekolah ini sesuai dengan domisilinya.
7: Rekomendasi tersebut bukan berarti menentukan secara mutlak sekolah yang harus dipilih. Orang tua tetap memiliki pilihan, termasuk memilih sekolah lain melalui jalur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan SPMB. Novan menilai pemetaan diperlukan karena jalur domisili menggunakan jarak sebagai salah satu dasar pemeringkatan. Dengan adanya informasi sejak kelas 5 SD, orang tua dapat mengetahui lebih awal sekolah mana yang sesuai dengan domisili anak. Usulan tersebut menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2026. Pola pemetaan sekolah sejak dini kemudian diarahkan untuk menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan SPMB tahun 2027. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Lahan eks tambang di kota Samarinda mulai dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian produktif. Pemerintah daerah mengembangkan jagung dan menguji jumlah tanaman hortikultura yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
9: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong pemanfaatan lahan pasca tambang untuk mendukung sektor pertanian. Jagung menjadi komoditas yang saat ini paling diprioritaskan karena dinilai mampu tumbuh dengan baik di lahan eks tambang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darhan kepada RRI Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan hasil budidaya jagung di sejumlah lokasi menunjukkan perkembangan positif. Keberhasilan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk terus mengembangkan lahan eks tambang sebagai lahan pertanian produktif. Selain itu Darhan menyebut pengembangan jagung telah dilakukan di kawasan Makroman dan Mugirejo, khususnya Mugirejo Dalam. Selain jagung, pemerintah juga mulai menguji tanaman semangka dan melon di lahan terbuka.
3: Kalau eks tambang, sementara ini kita fokus ke jagung. Ya, jagung alhamdulillah itu bisa berhasil dari segi hortiknya. Jadi sementara itu ada di wilayahnya Makroman, di atas sana. Ada kita lihat itu eks tambang. Dengan di daerah Mugirejo Dalam. Itu berhasil. Kita coba tanaman jagung maupun tanaman yang lainnya. Seperti semangka, ya. Gold melon juga kita mencoba di sana. Kita mencoba bukan di apa namanya di ruang tertutup, tapi di ruang terbuka seperti melon biasa.
9: Eks tambang menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan. Lahan yang semula tidak produktif diharapkan dapat kembali menghasilkan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain mendukung ketersediaan pangan lokal, pengembangan berbagai komunitas juga dilakukan untuk melihat jenis tanaman yang paling sesuai dengan karakteristik tanah pasca tambang. Hasil uji coba tersebut nantinya dapat menjadi dasar pengembangan pertanian di lokasi lainnya. Pemerintah Kota Samarinda berharap pemanfaatan lahan eks tambang melalui pertanian produktif dapat terus dikembangkan dengan dukungan teknologi dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas sumber pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur sedang menyiapkan bantuan sosial bagi lansia dan keluarga miskin ekstrim. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tim Reaksi Cepat TRC Kalimantan Timur mengagendakan aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan fokus membantu kelompok rentan khususnya perempuan dan lansia. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC PPA Kalimantan Timur Rina Zainun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program bantuan sebagai bentuk kepedulian sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu. Rina menjelaskan TRC telah menyiapkan sedikitnya paket bantuan yang bakal diberikan kepada lansia dan keluarga prasejahtera, terutama ibu-ibu yang berperan sebagai pengasuh anak dalam kondisi keterbatasan ekonomi.
11: para ibu-ibu lansia, terutama untuk kita berikan bantuan sembako, kemudian juga spirit moral bagi mereka, terutama para lansia atau orang tua yang tidak memiliki keluarga mereka sendiri. Di TRC PPA banyak sekali para penyintas-penyintas juga, mereka yang dulunya menjadi korban KDRT, mereka yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual, mereka yang dulunya pernah berbuat yang di masa lalunya tidak baik lah, akhirnya mereka bersatu bersama, mereka bangkit menjadi penyintas untuk orang-orang lain yang dulunya sama seperti mereka untuk bisa bangkit.
10: Lina menyebut banyak perempuan di daerahnya terus aktif dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kegiatan sosial hingga kegiatan sosial kemanusiaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemberian vitamin A untuk bayi dan balita kembali dilaksanakan di Kota Samarinda pada bulan Agustus ini. Layanan gratis tersebut menjangkau bayi dan balita di seluruh puskesmas Samarinda, sekaligus dirangkai dengan pemeriksaan tumbuh kembang dan imunisasi anak. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Pemberian vitamin A kepada bayi dan balita tahap kedua kini mulai berjalan di seluruh puskesmas Samarinda. Setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat membagikan vitamin A secara gratis kepada bayi dan balita yang masuk kelompok sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasih mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 54.000 bayi dan balita yang mendapatkan vitamin A. Layanan tersebut tersedia di 26 puskesmas dan juga dirangkai dengan pengecekan tumbuh kembang anak.
13: Kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengadakan selalu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, yang mengadakan di Kota Samarinda ada 26 puskesmas, kemudian kita ada 439 posyandu, ya, dengan kader kami sekitar 700-an kader, ya. Dengan bulan vitamin A ini, semua masyarakat Samarinda yang mempunyai bayi balita bisa datang berbondong-bondong, ya, memanfaatkan pemberian vitamin A secara gratis.
12: Ada dua jenis vitamin A yang diberikan kepada bayi dan balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Samarinda, Rudi Agus Rianto menjelaskan, jenis vitamin A pertama disebut kapsul biru yang ditujukan untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan. Jenis kedua adalah kapsul merah yang diberikan untuk balita usia 12 hingga 59 bulan. Menariknya, Rudi mengungkapkan vitamin A yang diberikan oleh pemerintah memiliki dosis yang lebih tinggi sehingga memberikan manfaat yang optimal.
14: Kalau vitamin A yang dijual bebas, yang harga semahal apapun, itu paling tinggi isinya 40.000 international unit. Sedangkan kalau vitamin A yang dibagikan oleh puskesmas, ya, dari Kemenkes, itu paling rendah adalah 100.000 international unit yang warna biru. Yang merah itu bahkan dua kali lipat, 200.000. Jadi kita sebutnya adalah vitamin A dosis tinggi. Nah, manfaatnya itu sangat banyak. Selain untuk kesehatan mata, itu sangat berguna untuk imunitas tubuh. Karena dia melindungi semua lapisan kulit.
12: Di antara 26 puskesmas, salah satu yang sudah memberikan layanan vitamin A adalah Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang. Sejak pagi, sejumlah orang tua sudah mengantri untuk mendapatkan layanan ini bagi buah hati mereka. Kepala Puskesmas Mangkupalas Rika Ratna Puspita menjelaskan, di puskesmas ini pihaknya merangkaikan pemberian vitamin A dengan imunisasi dan pemberian vaksin, sekaligus cek tumbuh kembang anak.
15: Untuk vitamin A untuk anak-anak usia 6 sampai 1 tahun itu ada sekitar sasarannya sekitar 200 anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan tadi, yang biru itu 6 sampai 11 bulan itu sekitar 200 sasaran. Untuk yang kapsul merah, vitamin A merah itu 12 bulan sampai dengan 59 bulan itu sekitar 840 sekian anak di wilayah kerja puskesmas. Berharapnya sih 80% bisa tercapai lah, ya, dari sasaran kami.
12: Untuk mencapai target tersebut, Rika mengatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Masjid, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Mangkupalas untuk membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan terdekat atau posyandu. Seperti yang dilakukan Rahma, ibu dari balita usia 2 tahun 4 bulan ini, rutin membawa anaknya ke Puskesmas Mangkupalas untuk mendapatkan vitamin A dan imunisasi. Selain untuk kesehatan anaknya, menurut Rahma, pelayanan di puskesmas ini juga sangat baik sehingga memudahkan para orang tua.
16: Ya, hari ini rencana vitamin A sama imunisasi sekaligus, sekalian jalan. Mudah aja sih, Bu, soalnya langsung daftar, ditunjukin jalan, sekalian langsung masuk aja, nggak mesti ini, nggak repot, nggak mesti nunggu-nunggu lama. Langsung di imunisasi, masuk, dipanggil, langsung disuntik aja. Nggak tahu ya, kata orang, katanya beda ya, tapi alhamdulillah memang sih, karena ada anak tetangga yang nggak terlalu lengkap imunisasinya, dia kurang sering sakit-sakitan di tengah.
12: Melihat perkembangan positif sang anak usai mendapat vitamin A dan imunisasi, Rahma pun mengajak seluruh orang tua bayi serta balita di Samarinda membawa anaknya ke puskesmas. Selain membantu menjaga kesehatan anak, pemberian vitamin A juga menjadi cara mencegah stunting, sehingga anak dapat tumbuh baik dan menjadi generasi yang sehat serta unggul. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Minat generasi muda terhadap sejarah kian menurun di tengah derasnya arus digital. Namun di Samarinda, Museum Kota terus berbenah agar tak ditinggalkan zaman. Inovasi berbasis teknologi dihadirkan untuk menarik anak muda belajar sejarah secara interaktif. Berikut laporannya.
17: Arus globalisasi dan kemajuan teknologi membuat generasi muda semakin jauh dari sejarah lokal. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Museum Kota Samarinda menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan konsep pembelajaran yang lebih interaktif. Tak hanya menampilkan koleksi benda bersejarah, museum juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya tarik. Pamong Budaya Museum Kota Samarinda, Ainun Jariah menyebut, pengunjung kini bisa berinteraksi langsung dengan konten sejarah melalui fitur digital.
18: Sesuaikan ya. Jadi kita kan di sana punya juga itu namanya media digital. Kalau biasanya kan orang datang ke museum itu kan cuma membaca gitu ya, Mbak Pun, kadang-kadang bosen ya. Nah, kita siapkan ada yang namanya kayak hologram. Jadi menggunakan HP boleh. Kemudian memakai touchscreen digital, dia bisa membuka dokumen sendiri. Jadi dokumen itu tidak disiapkan, tapi mereka harus membuka sendiri.
19: Mengakses sendiri ya.
18: Jadi ada interaktif antara pengunjung dengan media yang kami tampilkan di sana.
17: Inovasi seperti hologram, layar sentuh hingga akses dokumen digital memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Museum tak lagi sekadar tempat melihat, namun menjadi ruang belajar yang partisipatif. Tak hanya itu, berbagai kegiatan edukatif juga rutin digelar, mulai dari kunjungan sekolah, workshop budaya, diskusi seniman, hingga pameran tematik. Promosi melalui media sosial turut digencarkan untuk menjangkau generasi muda. Upaya ini diharapkan mampu menghidupkan kembali minat anak muda terhadap sejarah, serta mendorong pemuda aktif menjaga warisan budaya daerah. RRI Samarinda, Darmatan Raisya melaporkan.
0: Menyambut hari kemerdekaan dengan meriah, komunitas kuliner Gor Sadurenggas kompak mengenakan pakaian merah putih saat berjualan di Car Free Night. Berikut laporannya.
20: Dalam rangka menyemarakan kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, puluhan penjajah UMKM dari komunitas kuliner Gor Sadurenggas atau KGS membuat suasana kegiatan Car Free Night pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin menjadi lebih meriah dari hari biasanya, di mana kegiatan CFN yang selalu tersaji di setiap hari Jumat sore hingga malam di arena komplek Gor Sadurenggas itu terpampang bendera berwarna merah putih sepanjang tenda. Gebrakan dan inisiasi para pedagang KGS ini pun mendapatkan apresiasi dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif. Adiyatama Parekraf Dispora Parpaser Wahab Syahrani menyampaikan bahwa inovasi seperti ini sangat tepat karena selaras dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus tahun 2026 ini.
21: Dari sisi komunitas bisa membranding istilahnya komunitasnya sendiri. Hal ini ya wajib bisa diikuti menjadi contoh, kayak seperti sekarang kan mereka menjadi inovasinya keluar jadinya, bahwa untuk memeriahkan Agustus itu meski sedikit tidak terlalu mewah, tapi ya kelihatan semaraknya, kelihatan kayak gitu. Dari padahal kalau dipikir dari cuman komunitas kuliner aja, tapi ya ketara betul ini kalau begini. Saya juga kaget nih, meriah juga kalau dibikin kayak gini. Saya apresiasi teman-teman luar biasa dalam sisi menyambut Agustus di wilayah Kabupaten Pasir ini ternyata seantusias seperti ini. Baru saya lihat juga ini. Tapi mereka kan secara diam-diam juga ini. Tapi saya termasuk salut nih bagaimana inovasi mereka. Kalau dari sisi komunitas seperti mereka sebenarnya kompak.
20: Gebrakan seperti ini baginya perlu dilanjutkan pada hari-hari besar berikutnya menyesuaikan tema, sehingga kedepannya Dispora Parpaser akan terus mendukung inovasi positif yang dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membeli di CFN. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir memberikan penjelasan terkait lambatnya pengadaan peralatan latih tanding cabor untuk persiapan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Silakan kembali dilaporkan Randy Fahlevi.
20: Kurang dari 4 bulan lagi, penyelenggaraan Pesta Olahraga Akbar 4 tahunan yakni Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 akan digelar, yang rencananya dibuka secara resmi pada 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Meski hingga kini belum adanya kepastian jumlah cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan, namun seluruh atlet dari berbagai cabor khususnya dari Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah tengah fokus mempersiapkan diri untuk mematangkan segalanya. Hanya saja dalam program latihan banyak masih yang mengeluhkan terkait peralatan latih tanding yang tidak memadai untuk digunakan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir, Abdi Permana, mengatakan masalah ini terkait dengan persoalan anggaran yang ada sehingga perlu perencanaan yang lebih matang.
1: Teman-teman cabur itu sudah mencoba untuk memasukkan semua item peralatan tanding mereka. Tapi tentunya kami juga harus memilah dan memilih, kemudian juga mengusahakan, mengupayakan peralatan itu tersedia di pasaran. Nah, itu akan dimasukkan di dalam perencanaan penganggaran. Mungkin teman-teman tidak membayangkan bahwa sebenarnya prosesnya itu tidak sederhana. Pemerintah itu kan ada aturan, ada prosedur, regulasi yang harus dilalui. Ya tadi itu dimulai dari perencanaan yang baik. Kita juga harus punya SSH atau standar satuan harga, yaitu salah satu kesulitan buat kita. Waktunya mepet, item alatnya yang harus diadakan juga tidak sedikit. Satu cabor saja itu bisa sampai 10, 20, bahkan 50 item. Mulai dari harga 50 ribu sampai bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta.
20: Lebih lanjut, Abdi menyebut ada beberapa cabang olahraga yang mungkin peralatan latih tandingnya tidak terpenuhi semua karena cabor-cabor tersebut memang pembinaannya sudah berjalan beberapa tahun lalu. Tetapi untuk cabor yang baru berdiri setelah Pasir ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov, Abdi menegaskan bahwa Dispora Par bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan agar persiapan Bumi Daya Taka semakin mantap.
1: Nah, mungkin ya tadi itu akhirnya tidak semua bisa tercover, bisa terpenuhi, khususnya mungkin kaitannya dengan cabang olahraga yang familiar seperti sepak bola, bulu tangkis, yang lain-lainnya dan lainnya yang memang itu sebenarnya sudah sebelum momentum Porprov ini aktif. Sebenarnya mereka malah tidak bermasalah. Maksudnya peralatannya memang sebelumnya sudah ada untuk mereka latihan. Tapi beberapa cabor memang banyak yang baru berdiri, kita juga upayakan pasti. Tetapi mungkin tadi itu tidak, akhirnya tidak semua bisa tercover. Nah, tapi biar bagaimanapun kami di Dispora berupaya maksimal lah.
20: Terlepas sambil menunggu peralatan latih tanding yang berproses, Abdi berharap kepada atlet dari semua cabang olahraga untuk tetap menjalankan program latihan dan tidak berputus asa. Meski telat, memang peralatan tersebut diperuntukkan sebagai program pembinaan atlet jangka panjang ke depannya walaupun pelaksanaan Porprov selesai bergulir. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum hari berita pagi ini, berikut kami kembali berita utama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan Sekolah Nasional Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara siap mulai kegiatan belajar mengajar pada bulan ini. Lahan eks tambang di Kota Samarinda mulai dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian produktif. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Deddy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP meminta tim Ekspedisi Patriot atau TEP membangun rantai pasok kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi menerjunkan sebanyak 1.476 peserta untuk memetakan potensi komoditas pada 53 kawasan. Upaya pemetaan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap komoditas unggulan masyarakat memiliki akses pasar secara pasti. Lembaga pengawas tersebut menyampaikan laporan tertulis mengenai penguatan ekonomi wilayah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Rizal Suhaili mengapresiasi keberadaan tim lapangan. Melimpahnya hasil produksi masyarakat tanpa ketersediaan pembeli dapat menyebabkan kegagalan penciptaan nilai tambah ekonomi. Tim lapangan diharapkan tidak hanya mengidentifikasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan maupun perikanan di kawasan transmigrasi. Keberhasilan pembangunan kawasan tersebut harus ditopang oleh kolaborasi 5 unsur utama pendukung ekosistem ekonomi. Rizal menekankan pentingnya peran peran badan usaha atau koperasi sebagai penampung resmi hasil produksi masyarakat. Lembaga keuangan dan sistem pengawasan juga dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pembiayaan serta akuntabilitas kerja. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat.